0: mahal di embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di kapal itu rata-rata sama seperti pokoknya kalau yang ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu lebih dan kampung yang ke Indonesia.
1: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu melakukan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri

0: Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
1: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
0: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
1: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
0: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
3: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
4: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
5: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
6: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Connan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
10: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Langsung berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
9: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Connan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
11: Menusuk kali ini, Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
9: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi ini WhatsApp 0811 511 1410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Gimana pagi hari ini? Ya, sudah duduk di mana? Sudah di kerja masing-masing gitu ya. Atau juga yang masih di rumah sambil beres-beres rumah gitu ya, sambil melakukan kegiatannya. Kita hadir di opini publik pendengar, wadah bagi Anda yang mungkin mau gabung nanti, silahkan ya untuk memberikan tanggapan ataupun juga masukannya ya, apalagi pandangan Anda terkait di hari ini. Tepat di 1 Juli, bangsa Indonesia itu memperingati Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026. Jadi sebuah momentum ya untuk mengenang perjalanan panjang kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan ya, ketertiban, terus juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, pendengar, ini kan masuk di usia 80 tahun gitu ya. Jadi tentu harapan masyarakat kita semua ini terhadap Polri juga semakin besar. Di tengah perkembangan teknologi, maraknya juga kejahatan cyber di luar sana, penyalahgunaan media sosial, sampai dengan persoalan keamanan di lingkungan sekitar. Makanya kehadiran polisi yang profesional, humanis, transparan, dan responsif ini tentu jadi harapan kita bersama begitu ya. Tapi di Hari Bayangkara ini pendengar, bukan hanya jadi momen refleksi bagi institusi kepolisian, tapi kesempatan bagi kita semua masyarakat di sini untuk menyampaikan apresiasi, harapan, bahkan kritik yang membangun ya, demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Makanya langsung aja gabung di 0511 3251562, dan juga di nomor WhatsApp Pro 1 juga boleh banget ya, 0811 5111410. Oke, ada yang bergabung di 562, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, pagi,
0: pagi
1: Ibu Mada.
0: Bang Ozan, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, Martapura hari ini cerah sepertinya nih.
1: Iya, sama aja Mada.
0: Alhamdulillah.
1: Mataharinya terang.
0: Alhamdulillah, senang banget nih, semangat kita pagi hari ini ya.
1: Terang hati pian.
0: Boleh. Bang Ozan, ini bagaimana di tanggal 1 Juli, Hari Bayangkara? Apa yang mau disampaikan?
1: Selamat dulu buat Pak Nona, buat Bapak-Bapak Polisi.
0: Betul, ya. Ibu-ibu juga ada.
1: Ibu Panda,
0: Ibu Polwan. Selamat dulu ya. Apa mungkin jadi harapan Bang Ozan atau juga apresiasi?
1: Ya, mudah-mudahan lebih baik aja gitu nah.
0: Amin.
1: Kedepannya ya, kalau apa itu mengabdi kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Apa nih yang mungkin ada beberapa hal, misalnya ada di beberapa bidang yang kayaknya nih pihak kepolisian atau juga teman-teman kita semua bisa nih untuk lebih berkolaborasi lagi, menurut Abang Ojan di mana tuh bidang apa, keamanan atau tadi di teknologi, media dan segala macamnya, bagaimana?
1: Yang pastinya keamanan ya, pada kalau tidak aman gimana?
0: Betul, karena keamanan juga jadi semuanya gitu ya.
1: Mungkin apa, polisi kan, polisi lalu lintas ada kan?
0: Iya.
1: Apalagi tuh, polisi penjara,
0: betul,
1: polisi airot.
0: So, jangan polisi tidur lah.
1: Jangan polisi tidur.
0: Polisi itu Abang Hendi. Ya Allah, Abang Hendinya nang teguring ya. Berarti...
1: Baru bangunnya lagi tuh.
0: Tahu mana pian lamp. Kan ada ini bergabung sidin lah.
1: Ada tuh paling tengah hari.
0: Nanti di Banjarmasin siang ya. Ada lagi Bang yang mau disampaikan harapannya atau doanya?
1: Harapannya itu aja Madaya, supaya bagi orang tuanya lebih baik lah, adanya pelayanannya gitu.
0: Amin, lebih transparan ya, juga kepada masyarakat ya.
1: Ya kan di media sosial kan ada juga polisi itu.
0: Iya,
1: dalam penggunaan orang-orang yang terbaik gitu.
0: Cyber juga gitu ya, ITE dan segala macam. Iya, makasih banyak ya Bang Ozan ya.
1: Mudahan Mada Nujana selalu baik ya.
0: Amin, Inggi.
1: Hati-hati Mada lah.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ozan, di nomor WhatsApp sudah ada gabung nih, kita angkat dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum Abang Eza.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bang Eza?
2: Alhamdulillah, ya,
0: alhamdulillah, cuaca Istanbul aman ya, cerah ya.
2: Aman. Panas.
0: Panas. Baik. Kalau dari Bang Eza gimana harapan atau juga doanya, atau ada mau apresiasi dulu nih sama kinerjanya para polisi di NKRI? Silakan Bang Eza.
2: Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa lebih ramah lagi sama masyarakat gitu.
0: Lebih ramah lagi gitu.
2: Menerima,
0: ya.
2: lebih lama sama anak-anak, sama orang lansia terutama.
0: Betul.
2: Banyakin ini aja, banyakin untuk program untuk berbagi.
0: Program untuk berbagi, betul.
2: Dan yang kedua adalah menerima masukan dan kritikan dengan lapang dada. Itu jangan gitu. Dan yang kedua adalah antisipasi untuk mengatasi kemiskinan. Gitu.
0: Iya betul betul betul. Kalau ininya,
2: gitu.
0: Bang Eza pernah nggak sih mungkin pengalaman gitu dibantu polisi misalnya kemudahan dalam mengurus apa?
2: Rasanya pernah gitu. 2 tahun yang lalu sih, mak. Ada waktu dulu lagi di daerah Matapua dulu lagi hut Bayangkara itu dikasih sembako gitu.
0: Oh alhamdulillah, itu, ya. Sempat berarti ya.
2: Udah pernah di Anto Polsek kalau nggak salah.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Itu aja sih harapannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik aja untuk polisi-polisi kita. Jangan menghakimi mereka. Lebih baik membantu aja.
0: Sama-sama kita ya dan berkolaborasi.
2: Dan yang kedua adalah kita antisipasi untuk menghadapi ini juga untuk laporan-laporan masyarakat harus lebih respon lebih cepat dan kalau bisa polisi masa kini harus menggunakan namanya layanan AI tapi berbasis polisi supaya lebih ini aja lebih berguna gitu. Tapi digunakan untuk yang sangat berguna sekali,
0: sangat berguna, gitu. Maksudnya jangan untuk mungkin pelayanan gitu ya supaya lebih cepat
2: dan
0: ya.
2: Dan yang ketiga adalah untuk perlindungan untuk hewan-hewan dari orang yang tidak bertanggung jawab,
0: okay.
2: Misalkan seperti kucing, seperti guguk itu tolonglah Pak Polisi kita tolong buatkan satgas gitu untuk teguran gitu dilarang untuk menyiksa mereka, lebih baik menolong mereka.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Gitu. Baik, siap.
2: Soalnya on sedih madae kalau kucing-kucing kita tuh atau binatang-binatang yang lain di tidak bertanggung jawab gitu sama
0: dibuang
2: manusia.
0: Dibuang gitu ya, disakiti.
2: Bukan dibuang, masa yang pertama dibuang, yang kedua nauzubillah minjalik disiksa gitu.
0: Di
2: apa-apakan gitu. Jangan gitu. Tolong Pak Polisi kita buatkan satgas seperti ini.
0: Perlindungan
2: dan yang kedua
0: juga
2: adalah
0: ya.
2: Sama orang tua lebih lama jangan menggunakan kekerasan.
0: Oke, baik.
2: Nah, gitu
0: ya, Pak. Makasih banyak Bang Eza.
2: Itu aja lah. Semakin maju aja polisi kita lah.
0: Amin. Sama-sama.
2: Itu aja mada doa yang terbaik juga. Mudah lancar rezekinya,
0: Bang. Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Eza di Istanbul ya. Terima kasih banyak. Ini sepertinya doa-doanya mintanya lebih baik lagi gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Lebih baiknya dalam hal apa? Tadi kayak Bang Eza juga disampaikan ramah kepada lansia ya. Terhadap hewan juga ada satgasnya. Ini masukan yang luar biasa. Nanti coba kita tampung dulu gitu ya. Nah ini di 562 kembali berdering. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Alhamdulillah. Abang Ozan apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Banjarbaru semangat pagi hari ini ya.
3: Banjarbaru sangat menyala.
0: Sangat Ramadan. Menyala. Baik. Bagaimana Bang Herman? Apa yang mau disampaikan?
3: Selamat apresiasi buat Bayangkara ya.
0: Iya, alhamdulillah. Ke 80 tahun hari ini.
3: Saya mau dan selalu apa dalam pengamanannya ya, loh. Yang sangat baik yang kita nanya dong.
0: Apa yang menurut Bang Herman mungkin masih perlu dibenahi agar Polri ini semakin dipercaya dan juga mungkin
3: kan Polri ini kan juga sama masyarakat juga kan itu kan.
0: Betul.
3: Berapa atau bersatunya ya lo?
0: Iya.
3: Dari info-info itu kan. Ya lebih baik akan kedepannya akan lebih ada Pak dari masyarakat juga kan itu kan yang Pak. Mano kan ke polisian aja lah. Yang masyarakatnya kan harus juga apa yang disiplin aja lah.
0: Dari masyarakatnya dulu begitu ya.
3: Ya masyarakat kan harus disiplin kan dari jalanannya lah.
0: Iya. Supaya tidak banyak juga gitu ya pelanggaran mungkin nah, ya makanya masyarakatnya dulu ya.
3: Harus tertib kan itu
0: katanya lah. Iya, oke deh kalau gitu ya. Makasih banyak Pak Herman ada lagi.
3: abangnya dia tuh ada mm-hmm. bapak beliau tuh itu mana gitu. Ini pasien dia tuh.
0: Hmm, nggih.
3: Ini anu pasien anu bano bagian brimob.
0: Oh, eh mudah-mudahan aja kan kalau gabung juga nih mungkin ada diapresiasi juga. Iya,
3: karena dia tuh.
0: Oke. Ya, itu aja, makasih banyak ya, Bang Herman ya. Sehat selalu, ya. Sampai ketemu lagi nanti.
3: Ya,
0: sampai
3: jumpa. Selalu ada.
0: Assalamualaikum. Baik, Bang Herman, terima kasih. Di belakang Bang Herman, Mbak Ica sudah gabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Mbak Ica?
4: Alhamdulillah, Mada.
0: Alhamdulillah, sehat. Silakan, Mbak Ica. Alhamdulillah, cerah. Gimana, Mbak Ica?
4: Ulang tahun banyak-banyak, 80 lah.
0: Betul, Inggi.
4: Iya, alhamdulillah pada minggu tadi kan di mana tuh di ex gubernur tuh di seberang kilometer kan ya, ada
0: menyerang tuh. Iya.
4: Nah, siringnya kebetulan waktu itu kan kita senam ada.
0: Iya.
4: Nah, jadi saya lihat banyak beban poleri kan baju kuning-kuning baju kaos.
0: Oh, acaraan ya hari kemarin minggu sudah ya.
4: Acara pagi Jumat pagi tadi di minggu. Nah, kira apa gitu nah. Okay. Udah tahu anu ulang tahun Bayangkara Salinya.
0: Iya,
4: jadi pada akhir Bapak Bang. Mm-hmm. Pas sudah teruntung senam lah, mm-hmm. alhamdulillah. Kita masyarakat di ada diundang ada jopang cuma bagi masyarakat umum gitu. Mm-hmm. Nah, madakan makan gratis pada.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Iya, mada. Senangnya pada ya. Jadi kan Bapak pada kan betul kita bawa kawan ada kawan juga. Mm-hmm. Jadi main bawa ibu barang gitu nah.
0: Iya.
4: Jadi takutnya anu ini umum apa khusus polisi. Jadi anu ya anu umum ya polisi. Oh iya dong.
0: Itu
4: jadi,
0: salah satu bentuk dari tema tahun ini juga itu ya mengabdi ya, kepada masyarakat.
4: Bentuk polri kepada masyarakat kan artinya membawa kepada. Nah, ramah kepada masyarakat kan nah, kan. Jadi bagus padakan itu pada. Jadi macam-macam diadakan malam ada makan bakso apa
0: beberapa ayam. Oh, enak ya berarti alhamdulillah.
4: Sedawet.
0: Sawat jope terasai sudah alhamdulillah lah.
4: Iya, terasai madaya tuh. Bayangkan rayakan ya.
0: Tapi doanya untuk 80 tahun apa, Baica?
4: Iya, mudah-mudahan Polri seluruh Indonesia dilayani kepada masyarakat ramah itu madaya.
0: Okay.
4: Jadi untuk layanan masyarakat, untuk layanan publiknya juga ramah untuk penjelasan-penjelasan yang masyarakat kan mengerti dijelaskan dengan jelas gitu nah. Mm-hmm, untuk layanan apa anu perpanjangan SIM kadang-kadang kan STNK.
0: Mm-hmm.
4: Nah, jadi kepada masyarakat itu kan anu layanannya ramah gitu nah. Mm-hmm. Nah, jadi masyarakatnya senang manunya kan. Nah, yeah. Mudah-mudahan Polri sukses selalu aja.
0: Amin, nah, amin. Doa terbaik terus hari ini.
4: Depannya, ya, buat mada sehat lagi.
0: Amin. Makasih banyak ya, Bica ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang masih mau beropini lagi, memberikan pandangannya atau juga memberikan apresiasi ya, atau ada hal-hal yang ini kayaknya udah dirasakan semakin baik nih, apa menurut Bu Hanpian? Boleh disampaikan di 562. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mada.
0: Halo, dengan Pak Ramli nih, pinanya nih.
5: Dengan Pak Ramli, orang Sumusang.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak Ramli?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana Sungai Musang kabarnya pagi hari ini cerah?
5: Cerah.
0: Cerah ya, semangat juga untuk kita.
5: Ini apa? Mm-mm. Nomor Nina mau ditelepon mang dulu kali maunya mau.
0: Oh iya kah?
5: Iya.
0: Ini sudah mau nih. Bagaimana ini, Pak Ramli?
5: Malam apa itu lawan Patlin nomor Nina yang ada teleponnya juga mau juga.
0: Iya iya. Baik, gimana nih 80 tahun Bayangkara hari ini apa ucapannya? Mungkin apa yang sudah dirasakan yang baik yang mungkin harus dipertahankan oleh instansi Polri ini seperti apa? Dari Pak Ramli mungkin punya pengalaman, silakan.
5: Aku anu ikut bubuhannya aja pas
0: okay.
5: Aja mau di Koyoy. Apa menyupport aja kok.
0: Mm-mm.
5: Pas aja itu.
0: Mm-mm. Siap ya. Yeah. Sama aja berarti
5: malah,
0: nih ya.
5: Malah kan aku mendoakan gesan bapak-bapak anu kepolisian. Mudah-mudahan Fidin sihat.
0: Amin.
5: Berdataan.
0: Baik, siap.
5: Itu aja adalah.
0: Makasih banyak Ulun Pak Ramli, sehat selalu ya.
5: Sama-sama. Ikam juga mudah-mudahan sihat juga.
0: Amin, ya Allah. Ya,
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ramli ya. Sama aja doanya ternyata. Tapi doa-doa ini juga yang ternyata yang ibaratnya kalau kita mau memang kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, ini kita mau dengarkan juga dari Tanbu nih ya. Ada Ervan di sana. Assalamualaikum Bang Ervan.
6: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
6: Alhamdulillah kabar luar baik aja saya aja pian mang mbak.
0: Alhamdulillah baik aja juga. Ini Mada baru berkenalan nih, maksudnya baru gabung sama Bang Ervan nih. Salam kenal ya.
6: Iya. Nah, salam kenal kembali Mbak.
0: Iya. Bang Mada, ya. Betul. Gimana Bang Ervan? Ya. Ada yang mau disampaikan pandangannya nih Hari Bayangkara?
6: Sebelumnya selamat apa namanya ulang tahun yang ke-80 lah.
0: Betul.
6: Untuk ano Bayangkara Buan Polisi lah. Mm-mm. Semoga bisa melayani masyarakat dengan Ramadan baiklah gitu nah.
0: Iya, heeh. Amin.
6: Ya, harapannya mudah-mudahan kepolisian anu nih ibaratnya jangan handak ya, mohon maaf sebelumnya.
0: Apa
6: jangan
0: tuh?
6: Ibaratnya ya, cari-cari duit ibaratnya yang halal lah maksudnya.
0: Iya, nggih.
6: Ibaratnya yang jujur aja lah. Misalnya yang ini misalnya salah silakan ditindak.
0: Nah, iya.
6: Kalau ya jangan jangan apa namanya berpilih-pilih lah ibaratnya gitu nah.
0: Baik, siap.
6: Baik, ada peraturan aja undang-undang gitu.
0: Oke.
6: Ya kan polisi ini juga bisa juga cari-cari duit-duitnya aja gitu.
0: Iya. Ini jadi salah satu harapan kita bersama sebenarnya gitu ya.
6: Iya.
0: Iya.
6: Itu ada pasti dah.
0: Siap, Bang Herman.
6: Ya. Kalau kalau polisi itu beriman, mungkin kada mau.
0: Betul.
6: Beriman gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan aja kepolisian ini selalu apa namanya memberikan pelayanan yang terbaik lah
0: amin.
6: Untuk masyarakat.
0: Amin, ya.
6: Itu aja dulu.
0: Siap, makasih banyak Bang Ervan.
6: Bicara mohon ampun maaf ya.
0: Thank you, berelan ya, jolun ya. Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali pendengar ya. Mudah-mudahan doanya dia aminkan. Sama-sama 40 orang katanya kabul ya. Dan hari ini pendengar, ini temanya juga sama kayak doa harapan juga gitu ya, bahwasannya memang harus mengabdi kepada masyarakat. Dan di tahun ini 80 tahun ini jadi pengingat bahwa tugas kepolisian negara Republik Indonesia itu berkaitan dengan penegakan hukum ya. Tapi bukan hanya itu, tapi bagaimana menghadirkan rasa aman, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta jadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial ya. Dan mudah-mudahan pengabdian ini jadi makna yang lebih luas ya, tidak hanya dibangun melalui bantuan sosial, tapi juga melalui profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari ya. Terima kasih buat seluruh pendengar yang sudah gabung hari ini, baik di WhatsApp maupun nomor biasa gitu ya. Nanti sampai ketemu lagi di Opini Publik besok hari. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Dan sekali lagi selamat Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dan pendengar, nanti juga kita ajak Anda setelah ini kita akan bergabung untuk menyaksikan, mendengarkan bersama siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Meksiko versus dengan Ekuador. Nah, kira-kira siapa andalan Anda? Jangan lupa untuk didengarkan di FM 97,6 MHz ya. Dan juga pastinya Mada nanti mau ngasih tahu dulu di Banjarmasin siang. Biar ini nih, nanti kan soalnya 2 jam ya. Mada langsung pulang, nanti dilanjutin lagi sama Bang Adit ya. Di hari ini Banjarmasin siang. Mada pamit ya. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 0811-410. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi, MK dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, resmi menghentikan program makan bergizi gratis, MBG. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait pelanggaran penganggaran MBG dalam APBN 2026. Dan Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Dan sementara itu pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudarti Deyang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaan. Dengan demikian, MK dan DPR resmi hentikan MBG adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang. Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
0: Pro 1,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dengan esensi buku, Perempuan Meratus, karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan. Namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting, dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus, karya W.R.H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

0: ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.

0: Mari, Pak. Nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis

0: dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin siang ini.

0: Proses itu kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali menjumpai Anda di siang hari ini bersama Aditya di program Cerita di Siang Hari. Nah, di kesempatan hari ini pendengar Rabu 1 Juli 2026, Aditya ingin menyapa dulu bagi pendengar dan juga pemirsa kita yang ada di seluruh wilayah Kalimantan Selatan sembari menikmati istirahat siangnya juga di hari ini pendengar. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, di cerita siang hari ini, kita akan membahas satu topik pendengar yang cukup mendesak, sangat krusial juga, yang bisa menentukan masa depan bangsa kita pendengar ya. Dan ini juga bukan hanya sekedar rumor pendengar ya, bahwa khusus wilayah kita Kalimantan Selatan, kalau saya tidak salah, kalau salah tolong dibenarkan nantinya, kita masuk Kalimantan Selatan 5 besar se-Indonesia peredaran narkoba. Wow, ini ngeri pendengar, ngeri. Bahkan di era zaman Presiden Joko Widodo kemarin, kalau nggak sekitar tahun 2015, beliau sempat mengatakan bahwa Indonesia sudah darurat narkoba. Nah, makanya bersama RRI Banjarmasin pendengar, kita hampir setiap minggunya selalu ada dialog membahas terkait tentang narkoba bersama rekan-rekan dari BNN. Nah, di kesempatan hari ini pendengar, bahasan kita terkait tentang keluarga, karena juga momennya bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional juga ya. Nah, dan keluarga sebagai garda utama pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dan sudah hadir di studio kita pendengar, ada dua orang narasumber yang luar biasa. Yang dua orang ini salah satu ujung tombak pendengar ya, perlawanan terhadap narkoba di wilayah Kalimantan Selatan secara umum ya. Yang pertama kita sapa bersama dengan AKBP Dr. Arif Wahyu Bibitara. Selamat siang Pak Wahyu.
1: Selamat siang Kak Aditya.
0: Baik. Waduh, jadi gak enak dipanggil kakak nih Pak. Beliau tidak sendiri pendengar. Nah, mohon maaf Pak Arif Wahyu ini pendengar, beliau adalah Kepala BNN dari Kota Banjarbaru ya.
1: Iya betul.
0: Dan di samping beliau ini ada dari penyuluh narkoba ahli muda sekaligus ketua tim P2M BNN Kota Banjarbaru bersama Ibu Rusmiati. Assalamualaikum Bu Rusmi.
2: Siap, selamat siang Kak Adi.
0: Oh, aduh, dipanggil Kak juga dong ya. Ini luar biasa, terima kasih Pak Arif dan juga Ibu sudah menyempatkan waktunya hadir di studio RRI Bu ya. Terima kasih sekali, ini luar biasa dan sesuai dengan topik kita pendengar dan juga pemirsa membahas terkait tentang keluarga sebagai garda utama pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Nah, mungkin sebagai pemantik, mungkin Pak Arif Wahyu atau Ibu Rusmi ingin menyampaikan sesuatu dulu nih buat pendengar dan pemirsa kita.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang pemirsa RRI Pro Banjarmasin. Saya Kepala BNN Kota Banjarbaru saat ini didampingi oleh Katim P2M Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Ibu Rusmiati SKM MPH ya. Di dalam kesempatan ini kami akan memberikan informasi terkait apa sih ketahanan keluarga bagi pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ya. Kami sedikit memberikan informasi yaitu terkait tadi disampaikan oleh Kak Aditya. Ini mohon maaf, ini kebiasaan karena kami BNN Kota Banjarbaru kemarin itu juga melakukan kerjasama dengan Kuarca Pramuka. Nah, jadi panggilan di sana kakak-kakak.
0: Kakak terus Mbak ya. Siap.
1: Kakak ya. Ini kebiasaan ya kakak ya. Biar memudahkan kita komunikasi. Jadi informasi yang tadi disampaikan oleh Kak Aditya bahwa untuk Kalimantan Selatan itu ranking 5 besar terkait dengan baik itu peredaran narkoba ya, itu kemarin kita dapat informasi itu rankingnya turun.
0: Alhamdulillah. Ya. Seneng saya kalau turun. Takut nih naik di atas lagi.
1: Iya. Memang dari data prevalensi yang ada itu bahwa per tahun itu kita mengalami kenaikan itu 2%, ya. Kalau total seluruh Indonesia itu sekitar 4 juta dari penduduk yang ada, ya. Itu yang menggunakan narkoba, ya. Dan khususnya untuk di Kalimantan Selatan, ya, itu ya kalau dari data yang ada itu berdasarkan dari data hasil survei dari BNN dan BRIN itu sekitar 40 ribu lah.
0: Innalillah.
1: 40 ribu data yang ada. Tapi okay. Pengguna ini maksudnya tidak semuanya dalam skala besar, maksudnya ada mungkin yang ya cuma 0,01 gram atau bukan sedikit sekali, karena sekarang juga beredar paket-paket yang hemat, ya. Nah, ini sebenarnya modus saja bagi para pedagang narkoba itu, karena kenapa kita ketahui bahwa dosis pemakaian narkotika misalnya contohnya sabu golongan 1 itu dosis pemakaian akan selalu mengalami kenaikan. Ini pancingan aja, awalnya pancingan aja. Okay. Ya. Kemudian dengan adanya data prevalensi itu, maka BNNRI mempunyai kebijakan mengutamakan yaitu upaya pencegahan. Di sini yaitu kita menganut ekonomi yaitu demand and supply, di mana permintaan ya pemasukan itu biar seimbang, ya. Kalau permintaannya menurun, pasokannya penawarannya akan pasti turun. Kemudian kenapa pada bincang-bincang cerita siang ini kita fokus kepada ketahanan keluarga, karena memang salah satu program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di BNN, Badan Narkotika Nasional, itu salah satunya yaitu ketahanan keluarga. Artinya apa? Kita membentengi ya dari awal, dari dasar itu, kalau keluarganya itu semuanya tahan, ya, semuanya kuat menghadapi godaan terkait dengan baik itu peredaran penggunaan narkoba, maka diharapkan baik itu peredaran penggunaan narkoba itu akan hengkang dari Kalimantan Selatan, ya. Karena kenapa? Keluarga adalah garda terdepan, terutama ibu-ibu ini, ya, yang kita ibu-ibu itu kita apa namanya menjadikan target. Karena apa? Ibu itu paling dekat dengan anak, ya. Memang ada beberapa teori, ya, seperti yang disampaikan oleh Johnson Tornay di tahun 2017, yaitu ketika kedekatan antara seorang anak dengan keluarga, maka akan menutup kemungkinan dia menggunakan narkoba, yaitu dengan adanya komunikasi, kedekatan, kemudian juga orang tua bisa meluangkan waktu dan juga memberikan pengawasan atau mungkin aturan-aturan yang jelas terkait dengan keluarga itu, maka keluarga itu akan terselamatkan. Tapi yang jelas yang kita ketahui bahwa para pedagang narkoba pun tidak kenal menyerah juga. Karena di situ ada salah satu profit keuntungan yang sangat menggiurkan. Nah, tapi BNN Kota Banjarbaru bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, instansi yang terkait, dengan pemerintah setempat, kita terus dobrak yaitu terkait dengan kegiatan P4GN. Khususnya kalau kami dari Kota Banjarbaru yaitu ingin mewujudkan Kota Banjarbaru bersinar, bersih dari narkoba.
0: Oke, luar biasa. Gini Pak Arief, tadi kan sempat menyampaikan Banjarmasin sudah turun dari 5 besar, ya. Ini sudah di peringkat berapa sekarang kita, Pak? Banjarmasin Kalimantan Selatan maksudnya.
1: Kalimantan Selatan 10 besar.
0: Masuk 10, masih 10 besar 10 berarti, Pak, ya.
1: Turun, iya, turun.
0: Turun, ya. Nah, meskipun turun, pendengar dan pemirsa, tadi Pak Arief menyampaikan kalau di seluruh Indonesia itu ada 4 jutaan, ya, tadi, Pak, ya. 4 juta. Artinya meskipun Kalsel turun, cuman di kanan kiri muka belakang atas bawah Kalsel ini seluruh Indonesia masih banyak. Jadi jangan bangga dulu nih. Artinya, oh, alhamdulillah Kalimantan Selatan turun nih pendengar Om Mirsa ya. Tetap harus waspada juga berarti. Nah, tapi kalau kita lihat nih, Pak Arief, kalau potret mungkin ya, kita lihat di daerah kita sendiri, khususnya Kota Banjarbaru sendiri nih Pak. Ini menurut data dan potretnya seperti apa Pak? Mungkin bisa Bapak gambarkan saat ini ya, khususnya narkoba di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarbaru sendiri Pak.
1: Kalau potret terkait itu penggunaan dan peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarbaru, kita lihat baik itu sisi demografi dan geografi. Kalau demografi penduduk Kota Banjarbaru itu tidak sampai 300.000, tapi geografinya itu merupakan perlintasan baik itu dari Banjarmasin, kemudian di Tanah Laut, bahkan sekarang ada jalan baru kan, kemudian dari hulu Sungai Selatan itu jadi simpang. Sebenarnya Kota Banjarbaru dijadikan persinggahan sebentar ya, karena bagi para pengedar-pengedar itu, tapi bukan tujuan yang utama sebenarnya. Oh, kan? Okay. Sebenarnya mereka para pedagang narkoba ini inginnya itu mengedarkan keluar, bahkan mungkin ke wilayah-wilayah lain seperti Sulawesi dan sebagainya. Nah, cuma karena di sini adalah kesigapan para petugas, ya, maka para pengedar ini bisa tertangkap di Banjarbaru kemarin. Tangkapan dari Polres Banjarbaru luar biasa, ada beberapa yang tangkapan yang besar. Tapi BNN Kota Banjarbaru itu bersama stakeholder, instansi terkait itu dalam pelaksanaan P4GN ini dioptimalkan sehingga ada beberapa target yang melampaui. Contohnya seperti rehab. Sekarang mulai ada kesadaran dari para pengguna itu dengan kesadaran sendiri itu melakukan rehab ke BNN Kota Banjarbaru. Ya, itu ada suatu greget. Makanya di dalam setiap memberikan edukasi informasi, kita sebenarnya menekankan adanya suatu kesadaran, adanya suatu komitmen, yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Karena kenapa? Efek daripada penggunaan narkoba ini jelas dari dunia kesehatan, ini merusak organ-organ tubuh yang ada pada kita. Itu pelan tapi pasti ya.
0: Ngeri. Jadi pendengar dan pemirsa, kalau secara real artinya disampaikan Pak Arief bahwa Kota Banjarbaru khususnya ya, ini memang wilayah perlintasan. Tapi bukan berarti wilayah perlintasan bebas dari pengedaran juga Pak ya. Tapi ini juga menjadi salah satu celah bagi pihak terkait. Karena daerah perlintasan mungkin bisa menjadi lokasi pencegatan bagi mereka para pengedar ini. Betul. Mudah-mudahan ya, tapi otomatis ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya ya. Nah, tadi sudah disampaikan 4 juta lebih se-Indonesia ya. Dan menyambung hal tersebut, kita ke Bu Rusmi nih ya. Ini kan jutaan Bu, bukan ratusan Bu ya.
2: Betul.
0: Bukan ribuan, tapi jutaan banget ya. Terutama kelompok remaja yang tergolong adalah golongan rentan ya, anak-anak remaja itu kan kisaran SMP sampai SMA gitu kan, yang sangat rentan sekali, apalagi masa-masa kalau bahasa kita zaman dulu tuh pencarian jati diri ya.
2: Betul.
0: Itu tuh ya, apa sebenarnya sih Bu yang membuat mereka ini, anak-anak ini mudah sekali terjerat, terpengaruh, tergoda gitu ya, apalagi ini hal-hal buruk yang benar-benar bisa mengancam masa depan mereka Bu.
2: Iya, siap, terima kasih Kak Adit. Ya, jadi kalau secara garis besar sebenarnya seorang menjadi penyalahguna itu berdasarkan 3 faktor. Faktor individu, yang pertama itu dari individual sendiri. Biasanya di kalangan anak remaja, karena memang masih labil tadi, perkembangan kognisinya itu masih belum sinkron antara keingintahuan dengan rem yang belum pakem, katanya ahli jiwa seperti itu. Jadi ada keinginan untuk mencoba sesuatu. Entahlah itu mereka tahu atau tidak konsekuensinya, karena ada berbagai teori ya Kak Adit, kalaupun tahu itu hanya untuk pembuktian di dalam komunitas atau peer, biasanya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau kamu pakai narkoba, grand seperti itu. Kalau tidak, oh bukan komunitas kami ini. Nah seperti itu. Itu yang pertama, keingin tahuan atau ingin mencoba. Kemudian yang paling utama dari faktor individu, kemudian dari lingkungan sendiri, itu adalah faktor pertemanan. Faktor pertemanan, karena lingkungan memang sangat berperan, berperan dalam seseorang mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang berisiko atau tidak. Kemudian dari lingkungan juga adalah faktor keluarga, yang seperti hari ini kita bahas. Karena di 2026 tema Hari Anti Narkotika Internasional yang kita peringati barusan, ya, Pak, tanggal 26 Juni ini, adalah membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Jadi Ananda itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Dan berkaitan dengan yang disampaikan Kak Adit juga, hari keluarga, ya, hari keluarga nasional 29 Juni, yang mengambil tema ayah wajib hadir. Ayah merupakan bagian dari keluarga. Jadi berdasarkan fakta dan data yang ada, memang ternyata keluarga itu berperan penting melindungi anak itu dari penyalahgunaan narkoba. Teori menyebutkan bahwa ternyata ikatan emosional di dalam keluarga yang erat itu bisa melindungi dan membentuk benteng ketahanan diri remaja untuk melakukan kenakalan remaja. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya itu, kami dari BNN Kota Banjarbaru sudah berupaya lebih awal, lebih dini, Pak, melalui kegiatan yang menyasar anak-anak, bahkan di usia dini, mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini, melalui program kita ASCENA, anak sehat cerdas anti narkoba. Jadi mulai anak usia dini, kemudian juga anak-anak sekolah dasar, anak usia tingkat menengah SMP, SMA, bahkan sampai universitas, karena yang namanya anak kan 18 tahun ke bawah, seperti itu. Jadi kita tekankan sesuai dengan pengelompokan umur. Misalnya di anak usia dini kita tidak menyebutkan yang namanya narkoba adalah jenisnya ini, seperti tidak. Jadi disesuaikan komunikasi kita dengan anak, menyatakan pentingnya penjagaan diri, khususnya misalnya dari pemberian sesuatu dari orang yang tidak dikenal, atau pentingnya menjaga kesehatan, seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Berarti memang berbanyak-banyak faktor, Bu, ya. Tapi terutama saya menarik tadi, Bu Rusmi, yang terkait tentang salah satu sosok ayah dan juga psikologis anak yang di circle-nya kalau nggak nyoba nggak keren. Betul. Itu saya jadi ingat zaman dulu, pertama ngerokok.
2: Betul.
0: Nggak ngerokok nggak laki.
2: Betul.
0: Nah, tapi sebenarnya berarti peran ayah itu di situ penting. Dimana kalau kita mendapat perhatian dari ayah, seorang laki, sosok laki-laki bahasanya, berarti waktu di pertemanan pun dia nggak perlu lagi dong mencari validasi dari kawan-kawannya. Karena betul, ada laki-laki tangguh di rumah yang sudah memvalidasi dia dong.
2: Betul sekali. Nggih, betul, Kak Adit. Jadi peran, bukan hanya peran ibu, ternyata peran ayah itu penting banget. Sebagai apa? Yang salah satunya itu, ya, jadi sebagai role model. Karena memang beberapa kasus untuk penyalahguna narkoba, ternyata dari lingkungan mereka, khususnya ayah, ayah yang menggunakan narkoba, yang paling ini, ya, karena memang itu barang legal, itu adalah rokok tadi. Dan juga ada beberapa kasus itu orang tuanya yang menggunakan narkoba, misalnya jenis sabu, akhirnya anaknya ikut. Ini karena itu dianggap sesuatu yang normal, menormalisasi sesuatu yang sebenarnya tidak tepat dan bertentangan hukum dan kesehatan.
0: Oke, nah tadi kan Pak Arif sama Bu Rusmi menyampaikan barang narkoba yang diedarkan kepada, khususnya pada remaja tadi, ya, itu dari yang kecil-kecilan dulu, ya, dari yang 0,01 gram tadi, Pak, coba-coba itu mirip kayak kalau nggak nyoba nggak laki, nggak nyoba nggak keren. Itu ya keingetan waktu zaman sekolah, kalau nggak ngerokok nggak laki nih. Kalau bahasa itu ngencot jar. Jadi rasa walaupun nyoba apa segala macam. Nah, tapi kira-kira dengan apa, ya, pancingan, Pak, ya, bahasanya pancingan, itu kan otomatis zat apa yang dipakai? Apakah sabu? Nggak mungkin dong pengedar nih buang-buang barang mahal misalnya, kan? Itu biasanya apa? Biasanya sebagai pemancing para remaja-remaja ini, Bu atau Pak?
1: Iya, terima kasih. Jadi Memang tadi disampaikan oleh Bu Rusmiati bahwa seseorang itu menggunakan narkotika itu ada tiga faktor ya, dari diri sendiri, lingkungan, dan yang terakhir ada ketersediaannya narkoba itu sendiri ya. Memang tadi dilatar belakangi fenomena yang ada, bahwa memang dengan latar belakang fenomena fakta bahwa angka prevalensi yang begitu tinggi, nah, maka Indonesia ya, khususnya Kalimantan Selatan dan paling wabil khususnya Kota Banjarbaru itu dijadikan target ya, bagaimana para pedagang narkoba ini berupaya ya. Ya namanya pedagang kan ya, yang penting dagangannya laris ya, bagaimana bujuk rayu, tipu muslihat, bagaimana. Tapi yang jelas Kak Aditya bahwa ketika seseorang menggunakan narkoba itu akan mendorong produksi hormon dopamin, itu yang diproduksi oleh otak kita, itu yang mempunyai efek atau dampak hormon dopamin itu menyebabkan seseorang menjadi senang, menjadi rileks, menjadi bahagia, menjadi berhalusinasi ya. Intinya yang menimbulkan rasa batiniah itu menjadi suatu ketergantungan ya, karena situasional yang tadi ya, yang bahagia. Nah, di sini memang dari hasil dunia kesehatan, ketika seseorang menggunakan narkotika misalkan jenis sabu, maka yang mendorong hormon dopamin itu di dalam penggunanya, dosis yang dipakai itu akan selalu bertambah, karena ketika dosis yang sama itu tidak memberikan efek. Tadi ini pembuka aja. Dan tadi disampaikan bahwa memang untuk remaja ini saat ini yaitu pencarian identitas diri. Jadi ini yang banyak sekali yang berpengaruh adalah faktor lingkungan, pergaulan. Makanya itu tadi disampaikan, baik orang tua, ayah dan ibu itu harus mempunyai atau meluangkan waktu kepada anaknya. Sesibuk apapun dia harus meluangkan waktu, kemudian juga menjalin komunikasi yang baik, yaitu kemudian juga yang tidak salahnya yaitu melakukan pengawasan. Apa sih yang dilakukan anak selama ini? Karena kenapa? Ketika kontrol orang tua itu lepas, maka anak akan lepas juga. Karena apa? Nanti peran orang tua akan digantikan oleh peran lingkungan, teman-temannya itu. Teman-temannya inilah yang mungkin ya, yang saat ini lagi dalam status pencarian identitas diri itu, ini kan mencoba hal-hal yang baru ya. Contohnya gini, bagaimana sih rasanya narkoba itu, narkotika, psikotropika, dan obat yang terlarang ya. Itu awal mulanya kemungkinan dari hasil penelitian itu coba-coba ya, tuh dari SD mungkin merokok dulu, gitu, minuman keras dulu, nanti setelah tidak ngefek. Nah, kalau sekarang memang banyak yang ditawarkan itu yaitu jenisnya narkotika jenis golongan 1 sabu ya. Karena kenapa? Memang saat ini juga ada beberapa paket yang hemat, misalkan 100.000 itu ada paket yang hemat 100.000. dan yang sangat disayangkan, mereka itu kadang-kadang mengumpulkan uang jajan mereka, pengen mencoba itu bagaimana rasanya ini kan. Nah, ini kalau para pedagang ini ya, kalau para remaja ini ada keinginan ya, itu ya ini merupakan peluang besar dan diberikan gratis saja. Pertama aja gratis. Tapi karena tadi saya sampaikan di depan bahwa narkotika ini menyebabkan adiksi, ketagihan gitu, atau kecanduan, maka ketika seseorang sudah menggunakan narkoba ya, maka dia akan, kalau tidak ada komitmen untuk berhenti, maka dia akan terus menggunakan narkoba itu ya. Memang ini kita bersama-sama ya, terkait. Kemudian juga kita ingat bahwa program pemerintah ini remaja ini di tahun 2045 itu digadang-gadang menjadi generasi emas, penerus daripada bangsa ini. Makanya kita dari BNN Kota Banjarbaru dan para pemerintah setempat itu sangat peduli kepada para generasi. Tadi disampaikan ada beberapa program yang bahkan di usia dini. Itu kita ada program anak sehat, cerdas, tanpa narkoba, ASCENA. Kemudian juga kita selain anak-anaknya ini bersinkron, itu kita juga mempunyai program Istana, Ibu Sehat Tanpa Narkoba. Kemudian juga ada program Rekan Teman Sebaya. Ini yang Rekan Teman Sebaya ini lebih apa dewasa dikit, yaitu targetnya anak SMP, pelajar SMP, SLTP ya, SMP ya. Harapannya apa? Mereka bisa menyatakan atau memahami bagaimana penyalahgunaan narkoba sehingga dia berkata tidak terkait dengan penggunaan narkoba. Itu harapannya gitu. Jadi yang memang yang saat ini yang ngetren gitu. Yang ngetren sabu memang. Karena kenapa kalau sekarang misalkan minuman keras kada keren lah. Sabu ya, karena ada faktor yaitu ketersediaan narkoba itu. Untuk ini juga ada sumbangsih peran daripada IT ya. Memang ada web-web yang situs-situs yang negatif ya, yang bisa pesan tadi pengirim pemesanan langsung, pengiriman lewat ekspedisi, jadi tidak bisa terkontrol. Makanya di sini itu perlu perannya keluarga, perlu perannya seorang ayah, perlu perannya seorang ibu. Bagaimana komunikasi, bagaimana memperhatikan anaknya itu agar tidak menyalahkan penyalahgunaan narkoba. Itu Kak Aditya.
0: Oke, ngeri Pak ya, sampai berani nabung sendiri Pak. Aduh, ngeri. Nah, tapi kan itu sabu Pak ya, yang biasanya pantauan yang banyak beredar pada anak-anak yang sering dilakukan oleh para pengedar ini untuk pancingannya. Nah, kalau bagaimana dengan fenomena yang ngirup lem, ngirup bensin? Mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu. Nah, itu kan lem bensin biasanya, kadang tuh kok buka bensin, ada yang sengaja beli bensin setengah liter, pakai plastik dicium. Nah, ini gimana Bu?
2: Iya, jadi kita miris sekali ya Kak Adit, karena mungkin dari faktor ekonomi mungkin mereka belum menjangkau, tapi keinginan untuk mencoba itu tinggi, jadi menggunakan zat-zat lain yang sebenarnya bukan masuk narkotika, bukan juga masuk psikotropika, itu masuk dalam bahan adiktif lainnya. Intinya apa? Bahan adiktif lainnya itu adalah suatu zat yang bisa juga menimbulkan ketergantungan terhadap pemakaiannya tersebut, juga bisa merusak organ tubuh kita. Jadi secara garis besar sih bisa dituliskan bahwa itu adalah penyalahgunaan, karena peruntukannya itu bukan untuk dikonsumsi. Mungkin mereka melakukan ini selain karena keinginan mencoba narkotika yang tidak difasilitasi secara finansial, juga kurangnya pengetahuan terhadap dampak konsumsi zat tersebut. Misalnya kayak bensin, memang enak dicium tuh mungkin, spidol karena baunya memang khas seperti itu. Namun mereka tidak tahu dampak bahwa zat-zat kimia yang dikeluarkan dan dihirup mereka melalui gas atau uap yang dikeluarkan zat tersebut itu mengandung zat yang sifatnya merusak. Kalau seperti bensin misalnya, kalau dikonsumsi atau disap gasnya dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan kanker darah putih. Nah, itu mungkin mereka belum tahu. Atau misalnya seperti lem, lempox, kandungan utamanya misalnya seperti toluen. Itu walaupun tidak masuk narkotika ataupun psikotropika, namun bisa memberikan dampak yang luar biasa fatal pada kerusakan organ utama kita, yaitu otak. Terjadinya lesi atau kerusakan atau nekrosis otak, sistem saraf kita. Jadi seperti itu, mungkin itu yang nanti harus kita tekankan lebih intens lagi. Karena kan berdasarkan faktor yang ada di dalam keluarga, media sosial ternyata juga merupakan suatu faktor yang bisa memungkinkan atau enabling untuk mereka ternyata mengkonsumsi atau tidak masalah penyalahgunaan zat ini. Jadi kita juga melalui media sosial kita gencar memberikan informasi edukasi terkait narkotika. Nanti misalnya ada booming masalah penyalahgunaan sesuatu, misalnya kayak kemarin vaping, kita upload terkait dampak negatif dari penggunaan zat tersebut.
0: Oke.
1: Mungkin ini menambahkan ya, kenapa sekarang itu marak konsumsi terkait zat itu ya, yang berbahaya ya. Itu karena kenapa? Mereka tahu sebenarnya resiko penggunaan narkoba ya kan. Kalau narkotika penggunaan narkotika, psikotropika itu jelas. Karena apa? Ketika menggunakan dan ketahuan, dia akan berhadapan dengan hukum, kan? Kalau zat aktif berbahaya ini sebenarnya yang dititik beratkan adalah penyalahgunaannya. Contohnya lemfok itu kan sebenarnya untuk perkat, kemudian alkohol untuk obat luka, kemudian komik, butrek, bensin. Cuman itu sebenarnya titik beratnya penyalahgunaan. Dia berpikiran ketika dia menggunakan itu, dia tidak terjangkau atau mungkin terjerat oleh hukum. Tapi yang membuat mereka puas itu, fly.
0: Fly-nya tadi itu
1: banyak. Iya, itu yang tapi ya tadi disampaikan oleh Bu Rusmiati bahwa sebenarnya zat-zat yang dikonsumsi penyalahgunaan itu lebih berbahaya. Contohnya kalau lemfok. Lemfok itu ketika dihirup itu kalau menurut medis itu menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Kalau permanen sudah tidak bisa lagi disembuhkan, dipulihkan tidak bisa. Ya, inilah fenomena yang ada di lapangan dan ini merupakan tantangan kita bersama bahwa kegiatan P4GN ini. Mari kita bersama-sama untuk menyelamatkan generasi emas kita. Karena kan apa? Kalau kita lihat di medsos, ya, toh, negara yang adik kuasa ya, bahkan negara pilah DPR ya, itu terkenal dengan zombie ya.
0: Zombie.
1: Itu kan lihat negara yang adik kuasa tapi Indonesia, alhamdulillah saat ini masih bisa kita mengerem, memonitor, mengawasi, dan menekan terkait dengan peredaran. Memang terkait dengan itu ada beberapa kegiatan sih dari BNN Kota Banjarbaru. Itu ada beberapa kegiatan terkait dengan pelaksanaan P4GN. Contohnya yang pertama kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, di mana ini menekankan tadi salah satunya yaitu program ketahanan keluarga. Termasuk edukasi ya. Kemudian juga rehabilitasi, ini kan juga penting. Jadi di para pemirsa melalui RRI Pro Banjarmasin ini, kami menyampaikan apabila menemui anaknya lagi menggunakan narkoba, diajak komunikasi yang baik, jangan dimarahi, maka diajak untuk dilakukan rehabilitasi. Karena bagi pengguna itu salah satunya cara yang tepat dan jitu adalah cuma melakukan rehabilitasi, yaitu mendetok, mengeluarkan racun-racun narkoba yang ada di dalam tubuh. Dan berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 pasal 54 bahwa pengguna narkoba itu wajib dilakukan rehabilitasi. Jadi mereka ada beberapa keuntungan terkait dengan rehabilitasi itu, yaitu satu, tidak dijerat oleh hukum karena apresiasinya, kemudian bisa pulih kembali. Bahkan kalau dalam asesmen screening itu dia kategorinya pemakai yang ringan, bisa rawat jalan. Kemudian kalau sedang dan berat itu rawat inap, tapi kalau bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu, mungkin akan dibantu oleh pemerintah. Jadi itu upaya-upayanya.
0: Ini benar-benar di mind blowing benar sebenarnya Pak ya. Cuman artinya ketahanan keluarga ini sangat benar-benar penting banget ya. Dan kalau kita kembali terkait anak-anak remaja tadi yang mencoba narkoba, bahkan zat aditif lainnya yang mungkin sebenarnya Bapak bilang mereka tahu itu bahaya tapi karena ngebayangin ada efek ngeflank itu tetap nekat nyoba gitu Pak ya. Nah tapi kalau kita lihat fenomena di keluarga sendiri Pak dan Ibu, terkadang di rumah anak tuh terlihat baik, orang tua juga sudah mengasuh dengan cara baik. Tapi tiba-tiba dapat laporan dia masuk anggota geng apa segala macam. Apalagi yang marak kan Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, yang akhir-akhir ini yang geng motor, balapan liar dan segala macam ini masih banyak. Bahkan saya sempat dengar selentingan info-info yang beredar bahwa kadang sebelum turun konvoy anak geng atau sebelum balapan, mereka mengkonsumsi sesuatu dulu. Nah ini gimana kita ngeliat realita yang ada di daerah kita ini Pak?
1: Memang itu kemarin waktu kita peluncuran buku di P4GN ini disinggung juga Ibu oleh Ibu Wali Kota. itu bahwa fenomena yang ada di Kota Banjarbaru termasuk balap motor. Ya, balap motor itu bahkan ini Kak Adit itu remaja ya, remaja yang mana ya tadi disampaikan mungkin belum paham terhadap resiko dia balap motor itu, karena kenapa begitu dia mengalami kecelakaan laka lantas ya mungkin masa depannya akan suram ya, karena pasti akan cacat minimal ya. Nah, di situ kita lihat memang peran orang tua ini sangat penting, perlu adanya kontrol, pengawasan. Kita tidak boleh mempercayai 100% anak itu. Memang salah satu tugas orang tua adalah komunikasi yang baik, kemudian melakukan pengawasan, kontrol. Ini bahkan sudah ini diteliti oleh ahli yaitu Turney di tahun 2017 itu memang dan Johnson itu ketika orang tua dekat dengan anak, maka anak itu punya beban moral. Dia punya apa namanya kontrol sosial di dalam dirinya. Ketika mau berbuat yang tidak baik, dia ingat orang tuanya. Ini yang sudah diteliti. Dan saat ini mungkin kita percaya kepada anak, dan juga mungkin komunikasi kurang baik. Anak sekarang tidak boleh didikte, tidak boleh dikomandoi, harus ditanya, harus diberikan demokrasi terkait komunikasi. Maunya apa ya, maunya. Bahkan kemarin dari Ibu Wali Kota mungkin punya inspirasi ya, kalau begitu apa Banjarbaru kita buatkan sirkuit balap.
0: Iya benar.
1: Memfasilitasi. Tugasnya orang tua itu memfasilitasi anak, kemudian mendoakan anak ya, kemudian juga komunikasi. Nah, jadi disinilah peran komunikasi dan pengawasan itu sangat penting. Ya, misalkan tadi sampaikan ke Adit, jangan dikira di dalam kamar diam, enggak taunya lagi nikmati narkoba. Perlu dikomunikasikan. Kenapa kamu kok diam? Ada apa? Apakah happy? Kemudian sekali-sekali komunikasi. Coba HP-nya tuh isinya apa? Gitu-gitu. Mungkin faktor kedekatan, kemudian waktu komunikasi yang intens dan pengawasan itu yang mencegah apa anak-anak itu berbuat yang tidak baik.
0: Oke, Bu Rusmi, mungkin ada ditambahkan, Bu?
2: Mungkin sama intinya dengan Bapak. Intinya adalah komunikasi terbuka tadi yang paling penting, karena kadang-kadang orang tua yang bekerja itu tidak sepenuhnya cuman sekedar say hello, hanya mendengar tapi bukan mendengarkan. Beda konteks ya, Kak Adit ya.
0: Mendengar dan mendengarkan. Baik.
2: Iya, mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar itu hanya mendengar, kalau mendengarkan itu adalah menyimak. Jadi betul-betul mengetahui apa sih inti yang dibicarakan. Karena tugas pokok fungsinya orang tua salah satunya adalah memberikan ruang untuk anak, kemudian merasa dia dihargai, ada eksistensinya itu dihargai di dalam keluarga. Jadi kalau sudah terjalin komunikasi, ikatan emosional yang dalam di dalam keluarga, kemungkinan untuk melakukan hal negatif termasuk salah satunya penyalahgunaan narkoba itu akan dapat ditekan seminimal mungkin.
0: Oke, berarti memang peran aktif dari orang tua ini yang penting. Jangan hanya ngelihat halo sehat, iya pak baik, oh udah baik aja berarti ya, nggak ngeliatin kamarnya seperti apa, dia ngapain aja di kamar. Oke, itu penting. Tapi ini ada satu komentar di YouTube pak, boleh saya bacakan pak ya?
1: Oh silakan.
0: Dari akun Kurniawan ya. Selamat siang Mas Adit, Pak Arif, Bu Rusmiati, saya Iwan dari Landasan Ulin. Kelurahan kami Landasan Ulin Barat jadi target Desa Bersinar tahun 2025 ya pak.
1: Iya betul. Yang
0: saya mau tanya, kadang orang tua itu sudah mendidik dengan baik, agama kuat, tapi tadi ada teori reinforcing faktor ya, atau faktor penguat dari luar. Ini bagaimana membentengi anak jika faktor penguat negatif dari luar seperti teman sebaya tadi jauh lebih dominan daripada didikan keluarga? Oh ya kadang nih, karena istilahnya ketemu di luar tuh lebih banyak kadang pak ya, daripada
1: sama orang tua
0: di rumah gitu.
1: Iya. Memang kami pernah berdiskusi dengan para psikolog gitu, bahwa memang faktor eksternal itu lebih dominan daripada faktor internal. Karena kenapa? Kalau faktor eksternal seperti kelompok itu kan mempunyai dia sanksi yang jelas, bahkan kalau tidak mengikuti aturan kelompok itu bisa dikucilkan, kan gitu, diasingkan, menyendiri, akhirnya bisa stres. Ya, di sini peran orang tua ya tadi ke adit ya melakukan pengawasan, minimal tahu siapa sih temannya itu. Temannya itu siapa tahu, kalau mungkin tidak baik maka kita tarik anak itu ya, kemudian kita nasihati, kemudian kita arahkan menjadi circle yang baik, dan bahkan kita memberikan dorongan yang positif. Kalau mungkin ditanya kemungkinan kenapa kamu nak bergaul dengan, karena saya ingin menghabiskan waktu luang. Terus ditanya lagi, hobimu ini apa? Misalkan ketika dia bilang hobi saya basket, maka difasilitasi dia bermain basket. Kemudian juga terkait dengan dorongan moral, ibadah itu juga harus didorong, ditanamkan ke anak. Minimal ketika dia melakukan yang tidak baik itu dia ingat, gitu kan? Pesan orang tua, pesan harapan orang tua, dia mengharap. Jadi orang tua itu intinya itu selain komunikasi, gitu, ini komunikasi ini ke adit bukan sistem komando, gitu. kamu gini, enggak. Komunikasi dua arah maksudnya saling menghargai, demokrasi itu saling menghargai keinginan apa. Kalau memang ada sesuatu yang diinginkan anak, mungkin difasilitasi sehingga keinginan yang tidak baik-baik itu tertutup. Karena kenapa? Memang faktor lingkungan inilah, faktor lingkungan yang yang membuat seorang anak itu menjadi tidak baik. Karena apa? Sanksi. Bahkan kalau kita lihat di medsos itu sudah mau masuk circle-nya itu harus berkelahi dulu. Aduh, diadu dulu kan itu kan. Nah, itu ya inilah yang ini termasuk sosial ya. Anu sosial. Ternyata sanksi sosial itu lebih
0: kejam gitu ya.
1: Lebih kejam. Tapi kita sebagai orang tua mungkin kita setelah ini mungkin agak lebih peduli kepada anaknya, dilihat mungkin selama ini acuh tak acuh, mungkin cukup kamu pengen apa dipenuhi semua, tapi komunikasi tidak ada, ini juga
0: percuma
1: menyebabkan seorang anak bisa melakukan hal yang tidak baik. Betul. Itu Kak Adit ya.
0: Luar biasa. Ini memang komunikasi dan pengawasan orang tua di rumah itu penting. Jadi bahasanya meskipun aku di luar dikucilkan, tapi orang tua aku enggak masih aman gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini di luar dikucilkan, di rumah enggak diherani juga.
2: Iya.
1: Mencari pelarian yang lain.
0: Pelarian kan? Lain.
1: Identitas yang lain.
0: Waduh, ngeri ini ya. Bu, mungkin yang ditambahkan juga Bu masalah ini Bu.
2: Tadi karena secara reinforcing penguatan adalah dari faktor luar, keluarga, teman dan sebagainya. Kita juga harapannya kalau misalnya gimana nih kalau ternyata lebih kuat dari faktor ini, kita juga melibatkan mereka yang berperan yang bisa dijadikan panutan, intinya yang bisa mempengaruhi si anak. Jadi kalau dari teman, karena itu teman yang terbaik, kita libatkan teman yang bisa memberikan pengaruh positif, atau misalnya tokoh siapa yang menjadikan idolanya di sana, itu bisa dijadikan sebagai faktor eksternal yang bisa mendorong perubahan dari negatif ke positif tadi. Jadi jangan kalah lah kalau mereka menggunakan teman yang bergaulnya dengan yang tidak baik, kita arahkan dengan teman yang baik seperti itu.
0: Oke, kalau saya mikir sih paling bagus ayahnya sendiri atau orang ibunya sendiri yang jadi idola kalau bisa.
2: Itu wajib nomor satu.
0: Nomor satu. Oke, luar biasa pendengar dan pemirsa. Tidak berasa 54 menit, lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita di ujung banget perjumpaan kita. Mungkin Pak Arief sama Ibu Rusmiati ada yang disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita, khususnya warga Kalimantan Selatan secara umum ya, terkait perbincangan kita hari ini. Silakan Pak Arief. Ya,
1: terima kasih. Sebelum mungkin acara ini ditutup, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Polri yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya. Kami dari BNN Kota Banjarbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, secara umum Kalsel dan secara khusus di Kota Banjarbaru, itu satu, jangan sekali-sekali mencoba-coba menggunakan narkoba karena efeknya minimal itu merusak organ-organ tubuh yang ada di pada kita. Kemudian juga ingat, ketika menggunakan narkoba itu akan berhadapan dengan hukum yang ada di tempat kita. Dan bahkan resiko penggunaan narkoba yang paling akhir yaitu kematian, overdosis, yaitu keracunan terkait dengan narkoba yang ada. Yang kedua, kami mengimbau kepada para orang tua, yaitu mari kita bersama-sama mulai saat ini peduli kepada anak-anak kita, karena kita siapkan anak-anak kita menjadi generasi emas di tahun 2045. Kita jalin komunikasi yang baik, kita lakukan pengawasan yang baik, kemudian kita juga memberikan haknya demokrasi di dalam komunikasi, tidak satu arah, dua arah. Yang ketiga, apabila ditemui anaknya lagi menggunakan narkoba saat ini atau mengkonsumsi narkoba saat ini, kita tidak usah malu, kita tidak usah apa namanya kecil hati. Mari kita menjadi lebih baik, yaitu kita arahkan anak tersebut untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi itu ada di IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, itu di BNN, masing-masing BNN ada, kemudian juga di rumah sakit atau puskesmas yang telah ditunjuk. Dan mari kita wujudkan dan kita bersinergi bersama-sama, itu bergandengan tangan untuk mewujudkan Kalimantan Selatan bersinar, bersih dari narkoba.
0: Amin. Baik, Ibu Rusmiati, ya, misalnya kita akan Ibu Rusmi.
2: Singkat saja sih Kak Adit, ulun cuma menghimbau Bapak, Ibu, Abah, Mama di wilayah Banjarmasin untuk ayo bersama-sama kita bangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Kemudian untuk adik-adik pemirsa cerita di siang hari RRI Pro 1 Banjarmasin juga, ayo kalau ada apapun berpandirlah lawan Abah, Mama. Jangan sampai dipendam sendiri, karena dengan diam tidak akan ada solusi.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Arif.
1: Terima kasih
0: Pak Rusmi, Bu Rusmi juga nih, luar biasa. Yang jelas buat Anda pendengar dan pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pak Arif dan Ibu Rusmiati ini benar-benar bisa membuka wawasan kita semua, khususnya kedua orang tua ya. Karena yang namanya keluarga itu bukan hanya sekedar rumah untuk tempat tinggal, tapi itu benteng. Nah, menjadi benteng yang paling utama untuk

Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang

0: lingkungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Informasi yang pertama, SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin hingga kini masih menutup total jalur pengisian Petrolet dari aktivitas pelayanan. Pertamina menyatakan temuan indikasi pelanggaran menjadi penyebab utama sanksi pembinaan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai.
2: Jalur pengisian Pertalet di SPBU Ahmad Yani kilometer 5 dalam beberapa waktu terakhir tampak lengang dari antrian pengendara. Kondisi sepi ini menyusul adanya sanksi pembinaan yang dijatuhkan oleh Pertamina usai adanya temuan pelanggaran operasional di lapangan. Terkait sanksi tersebut, Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, membenarkan pihaknya menghentikan sementara fasilitas pengisian Pertalite. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, pihak Pertamina juga siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika proses evaluasi selanjutnya memerlukan tindakan hukum.
1: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dari surat peringatan, kemudian skorsing supply, sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Masyarakat jika menemukan hal-hal yang dirasa di luar dengan ketentuan dapat juga menyampaikan kepada kami melalui layanan kontak center Pertamina 135.
2: Meskipun Pertamina belum merincikan bentuk pelanggaran imbas sanksi pembinaan sejak Sabtu 27 Juni lalu ini berdampak langsung pada konsumen. Ketidaktahuan masyarakat akan informasi penutupan jalur Pertalite ini membuat banyak pengendara gagal mengisi bahan bakar. Kondisi ini dirasakan salah seorang pengendara, Siti.
3: Ya, Pak. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lalu kerja di baik. Bacaannya apa tadi? SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah, kayak gitu lalu kerja di. Nggak tahu, Mbak, baru yang di sini. Tahu nggak kalau yang di sana tuh? Baru yang misi tadi tuh. Kerja di misi lalu berbulik nih. Untuk melihat ke Pertamina lain-lain juga.
2: Langkah pembinaan serupa sebelumnya juga sempat terjadi di SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin. Namun jika di SPBU Pramuka, Pertamina menghentikan total seluruh aktivitas operasional. Di SPBU kilometer 5 ini, Pertamina hanya menutup jalur pelayanan Pertalite saja. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin berencana melakukan penataan di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 1, tepatnya di sekitaran turunan Jembatan Dewi. Proyek tersebut mencakup pelebaran jalan hingga pemasangan pipa utama distribusi air bersih berdiameter 800 mm milik PAM Banjarmasin. Berikut laporan Juma Muhammad.
4: Ada dua kepentingan di situ. Yang pertama ada pelebaran jalan, yang keduanya itu adalah pemasangan pipa diameter 800.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mematangkan rencana penataan besar-besaran di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 1, tepatnya di sekitar turunan Jembatan Dewi. Proyek itu mencakup pelebaran jalan hingga pemasangan pipa utama distribusi air bersih berdiameter 800 mm milik PAM Banjarmasin. Koordinasi awal telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin bersama sejumlah instansi terkait, di antaranya Balai Pelaksana Jalan Nasional dan PAM Banjarmasin guna menyinkronkan pelaksanaan berbagai program pembangunan di lokasi yang sama. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengungkapkan, proyek tersebut berpotensi berdampak pada bangunan dan toko yang berada di sisi kanan dan kiri jalan dari arah luar kota menuju pusat Kota Banjarmasin, sehingga akan dilakukan relokasi bagi pelaku usaha ke tempat yang nantinya disediakan oleh pemerintah kota selama proyek berlangsung. Dasar menambahkan proyek ini tidak semata-mata bertujuan memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan distribusi air bersih bagi masyarakat Banjarmasin.
4: Ada dua kepentingan di situ. Yang pertama ada pelebaran jalan, yang keduanya itu adalah pemasangan pipa diameter 800 dari PTM Banjarmasin.
6: Dari mana ke mana, Pak? Rencananya dari turun Jembatan Ahmad Yani Dewi itu sampai ke...
4: Kalau pemasangan pipa itu memang di badan jalan, tapi mungkin kita akan melakukan pembersihan dan akan melakukan relokasi di seberang menyeberang. Dan itu posisinya kalau untuk pipa, kalau tidak salah dari Ayani itu sebelah kanan, arah ke dalam kota. Kalau dari dalam kota arah keluar, arah sebelah kiri.
5: Sedikitnya terdapat 26 pelaku usaha terdampak proyek penataan kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 1 oleh Pemko Banjarmasin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengaku telah melakukan pendataan mulai dari turunan Jembatan Dewi baik dari sisi kanan dan kiri. Sebagai langkah antisipasi, Pemko bersama Perumda Pasar telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi untuk relokasi. Salah satu lokasi yang kini tengah dikaji berada di kawasan Pasar Kupu-Kupu, Banjarmasin Selatan.
7: Ada beberapa kaedah terkait Pemko untuk melaksanakan penataan di sana. Pertama, kaedah keamanan, kaedah kenyamanan, dan kaedah keselamatan. Jika saat ini itu tentunya masih ada di sana, selain kurang nyaman dari estetika, tentunya kurang aman lah buat misalnya pembeli yang mau bertransaksi di sana. Itu kami bisa berikan kepada dalam, mudah-mudahan mereka bisa memahaminya. Dan sudah ada juga rencana untuk tempat relokasinya yang disampaikan oleh PD Pasar kemarin.
5: Proyek yang akan dikerjakan tidak hanya sebatas pelebaran jalan maupun pemasangan jaringan pipa. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan trotoar, perbaikan drainase hingga penataan area pedagang agar wajah kawasan menjadi lebih tertib dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
0: Hingga saat ini, fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berjalan dengan lancar. Kloter 18 yang membawa 359 jemaah dan petugas tiba dari Madinah melalui Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Setelah kami sampaikan, Rizky Wahyudi.
2: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga Selasa 30 Juni 2026, kelompok terbang 18 tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Frans Mohammed bin Abdul Aziz International Airport Madinah. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8418 mendarat sekitar pukul 4.15 WITA. Penerbangan tersebut membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan untuk selanjutnya menjalani proses debarkasi. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengatakan kloter 18 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 359 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu.
8: Begitu mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, kloter 18, itu diperiksa dan di screening terkait dengan kesehatannya, dan alhamdulillah semua sehat dan dapat diperbolehkan untuk pulang ke daerah masing-masing. Dan kloter 18 ini tidak ada yang meninggal, jadi kemarin berangkat 359 dan pulang 359. Dan jumlah total petugas dan jamaah yang sudah pulang ke Debarkasi Banjarmasin dari kloter 1 sampai kloter 18 itu berjumlah 6.443 petugas dan jamaah.
2: Rashid menjelaskan proses penerimaan jemaah berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara PPIH, pemerintah daerah, serta petugas kesehatan. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah memperoleh pelayanan yang optimal setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, seluruh jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji Debarkasi Banjarmasin. Selain menjalani pemeriksaan dan proses administrasi, para jemaah juga disambut dengan hidangan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan dan penghormatan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari Tanah Suci. Rizky Wahyudi, laporkan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sektor pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan alat dan juga sarana pertanian senilai lebih dari 4 miliar rupiah kepada Kabupaten Tanah Laut. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Memberi bantuan lewat Dinas Pertanian Provinsi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan pertanian senilai lebih dari 4 miliar rupiah kepada Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan komoditas jagung dan penguatan ketahanan pangan daerah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kepada Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Rianto saat pencanangan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung di Kalimantan Selatan di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Senin 29 Juni. Bantuan yang disalurkan meliputi 4 unit corn combine, 5 unit traktor pengolah lahan, benih jagung hibrida, pupuk, serta berbagai sarana produksi pertanian lainnya dalam meningkatkan produktivitas lahan jagung. Gubernur Muhyiddin mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen terus hadir memberikan dukungan kepada para petani agar hasil produksi meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
1: Memberi bantuan lewat Dinas Pertanian Provinsi dan atas untuk kita memberikan pengelolaan kepada Pak Kapolda untuk komben itu ada 4 buah dan traktor ada 5 buah. Yang digunakan oleh masyarakat yang ada, petani-petani yang ada. Jadi nanti dari kepolisian yang ngatur, ini siapa dulu giliran minjam, siapa-siapa, jadi atur. Jadi alhamdulillah ini terlaksana dengan baik.
2: Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Samsi Rahman menyebut, Tanah Laut diharapkan menjadi pertontohan pengembangan jagung bagi kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Pemerintah juga memastikan dukungan berupa kepastian harga jagung dan penyerapan hasil panen oleh industri pakan ternak agar petani semakin termotivasi meningkatkan produksi.
3: Kemudian Tanah Bumbu, Kota Baru, Taping, Kabupaten Banjar. 5 sentra ini. Nanti setelah Tanah Laut, ini nyusul nih yang 4. Nah, selebihnya baru yang lain. Banyak gunung-gunung kita yang belum ada tanaman jagungnya. Kalau melihat di Gorontalo, kalau melihat di Palu, gunung satu biji ditanami jagung. Nah, jadi kita harus rajin ya. Nah, kita tidak bisa hanya satu komoditi. Misalkan padi-padi saja, tidak mungkin. Jadi kita harus beragam. Kalau misalkan di padi ada kerugian, jagung menutupi. Ketika jagung kurang, ada komoditi ubi kayu, ada komoditi lain. Jadi
2: dengan pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung, diharapkan juga menjadi pusat pengembangan jagung sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Selatan.
4: Baik, dengan ini secara resmi Kabupaten Tanah Laut jadi sentra jagung provinsi.
0: Universitas Lamu Mangkurat menjadi kampus pertama di Indonesia yang menggelar academic engagement sebagai bagian dari pembentukan Adiaksa Chamber tingkat nasional. Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi dunia akademik dan kejaksaan. Berikut laporan Febri Rahmat.
5: Academic engagement dalam rangka pembentukan Adiaksa Chambers.
6: Universitas Lambung Mangkurat menjadi kampus pertama penyelenggara academic engagement dalam rangka pembentukan Adiaksa Chamber tingkat nasional. Kegiatan berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum Selasa 30 Juni 2026. Forum ini merupakan bagian dari pengkajian akademik menjelang operasional Adiaksa Chamber yang direncanakan dimulai pada 2027. Kegiatan ini dihadiri jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Daerah, serta pimpinan perguruan tinggi. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun, Profesor Dr. Ernarenda Jatna mengatakan ULM dipilih sebagai kampus pertama setelah melalui berbagai pertimbangan dan dinilai sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di luar Pulau Jawa.
5: Persiapan pembentukan Adiaksa Chambers. Jadi sekali lagi, suatu kehormatan bagi kami mendapatkan kesempatan untuk pertama kali melakukan academic engagement ini di Universitas Lampung Mangkurat sebagai salah satu universitas dan kemuka di Indonesia. Universitas Lampung Mangkurat ini dan beberapa indikator adalah yang terbaik untuk universitas di luar Pulau Jawa.
6: Sementara itu, Rektor ULM Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri menyambut baik kepercayaan tersebut. Menurutnya, penunjukan ULM menjadi awal penguatan kerjasama antara perguruan tinggi dan kejaksaan dalam pengembangan pendidikan hukum.
7: Tentu saja ini adalah modal yang sangat besar bagi Universitas Lampung Mangkurat mendapatkan kepercayaan dari Kejaksaan Agung Pak Jamdatun. Mudah-mudahan bukan ini yang pertama, akan selalu, akan tetapi tentu saja kita berharap kerjasamanya akan tetap berlanjut untuk dalam jangka di masa yang akan datang, sehingga betul-betul memberikan penguatan empowering terhadap sivitas akademika Universitas Lembu Mangkurat agar ULM semakin menjadi lebih maju dan lebih berkualitas di masa.
6: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum yang diikuti mahasiswa ULM, UIN Antasari, dan STIH Sultan Adam. Melalui forum ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai peran Adiaksa Chamber dalam mendukung pengembangan hukum di Indonesia. Dari Banjarmasin, Febri Rahmat melaporkan.
0: Ketua DPRD Kalimantan Selatan menerima kunjungan mahasiswa Universitas Sari Mulia. Kegiatan ini dalam rangka menambah wawasan mengenai tugas dan fungsi lembaga legislatif. Berikut laporan Fitriana Rahma.
8: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sari Mulia di gedung DPRD Provinsi Kalsel kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menambah wawasan mahasiswa mengenai tugas dan fungsi lembaga legislatif. Puluhan mahasiswa DPM Universitas Sari Mulia mengikuti kegiatan yang berlangsung di rumah Banjar DPRD Kalsel. Mereka mempelajari tiga fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam dialog, mahasiswa juga mendalami mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat serta proses pembahasan APBD. Selain itu dibahas pula peran DPRD dalam mengawal berbagai kebijakan publik di Banua. Lebih lanjut, Supian Haka juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Menurutnya, mahasiswa adalah agen perubahan. Dengan memahami fungsi DPRD sejak dini, mahasiswa akan menjadi generasi yang kritis, solutif, dan cinta Banua.
9: Alhamdulillah hari ini banyak yang beri masukan, begitu juga seringlah mendapat. Begitu juga beliau ini kan adalah untuk penerus bangsa nantinya. Belum tentu nanti beliau pasti ada lima hal yang ditepatinya. Eksekutif, legislatif, yudikatif, pihak swasta, pengusaha, menjadi orang sebagai ibu rumah tangga. Pasti yang enam ini pasti ada salah satu pilihannya. Mudah-mudahan jangan terangkap kepada yang ketujuh. Ketujuh itu apa? Tidak ada punya jabatan dan tidak ada punya seperti melalang buana. Tapi harapan kami yakin dan percaya, di bulan di Sari Mulia, mudah-mudahan seperti kayak rumah sakit mulia juga, pelayanannya sangat baik, sangat santun, sangat tayumi kepada demi masyarakat orang banyak.
8: Sementara itu, Ketua Umum DPM Universitas Sari Mulia 2026, Dita Damayanti, mengapresiasi sambutan hangat dari DPRD Provinsi Kalsel. Dia berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap peran DPRD. Kunjungan kerja diakhiri dengan dialog interaktif, penyerahan cenderamata, dan sesi foto bersama di depan ruang rapat paripurna DPRD Kalsel. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara kalangan akademisi dan lembaga legislatif dalam membangun Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
10: Berita olahraga.
0: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin menilai kejuaraan yang digelar dari setiap cabang olahraga sangat penting untuk perkembangan prestasi anak di bidang non-akademik. Salah satunya adalah pada momen libur sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi kegiatan dengan hal yang positif dan produktif. Selengkapnya disampaikan Robi Angka.
11: Olahraga jangan sama sekali kayak gini, apalagi dengan
12: ini sangat. Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kota Banjarmasin menilai bahwa kejuaraan-kejuaraan yang digelar Federasi Olahraga berkolaborasi dengan pemerintah kota merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi generasi muda. Di tengah masa libur sekolah, anak-anak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengisi berbagai kegiatan positif. Kepala Bidang Olahraga Marhamila Sari menyampaikan apresiasi kepada Perserosi yang telah menggelar kejuaraan bertajuk Wali Kota Cup yang telah digelar beberapa waktu lalu dan menjadi bagian dalam memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ia menyebut bahwa adanya ajang ini menjadi salah satu upaya untuk bisa terus mendidik generasi muda untuk mengembangkan bakat supaya dapat mencetak prestasi di bidang non-akademik.
11: Ini sangat positif kan, apalagi untuk anak-anak dengan adanya olahraga seperti ini kan secara positif. Kemudian selain liburan juga nambah prestasinya lah yang non akademik kayak gitu. Sudah lelah kan mungkin anak-anak belajar, nah ini hiburan juga bagi anak-anak dan orang tuanya juga.
12: Sementara itu, salah satu orang tua peserta kejuaraan, Muhammad Nasir, menilai bahwa kejuaraan yang digelar ini sangat bermanfaat khususnya dalam mengembangkan bakat anak dari usia dini. Ia mengatakan anaknya sangat berantusias untuk mengikuti ajang ini dan telah mempersiapkan diri secara matang.
10: Kalau kemarin itu mendekati sebelum pertandingan itu seminggu 4 kali.
13: 4 kali lah. Jadi emang disiapkan buat ini ya.
10: Kalau kemarin itu kalau yang sebelum pertandingannya seminggu 2 kali aja. Kalau pertandingan ini kita latihannya seminggu sampai seminggu 4 kali.
13: Oke.
10: Okay. Jadi memang betul-betul dipersiapkan buat pertandingan itu. Jadi biar anaknya juga siap kan. Ya, alhamdulillah bangga lah. Karena sudah ada prestasinya kan. Okay. Jadi kan itu yang bikin orang tuanya, walaupun orang tua nganter latihan jauh-jauh, tenaga juga, tapi hasil anaknya, alhamdulillah bangga.
12: Pemerintah berharap melalui kejuaraan yang digelar ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan bakat anak-anak, khususnya dalam berolahraga. Selain itu, kegiatan positif ini juga diharapkan dapat menjadi penunjang prestasi generasi muda di bidang non-akademik. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id maupun melalui RRI Digital, serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar kembali bersama Aditya menemani Anda di Blare Indonesia untuk sesi pertama. Dan pendengar, satu lagu tadi sudah membuka perjumpaan kita dari Roni Sianturi dengan judul Biru ya. Yang sudah membawa kita ke menit 37 waktu Indonesia Tengah pukul 14 ya. Terus dari tadi mau ngomong apa sih? Mau ngomongnya bagi teman-teman yang mau request lagu ya. Playlistnya udah kita share di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin dan story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin. Buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok ya, nanti aku arahin. Bukannya tadi aku udah ngeplay? Aku tadi bilangnya melodi memory juga. Blare Indonesia. Ah, sorry, maaf ya. Teleponnya 3251562 ataupun di 0811511410 dan WhatsApp juga di nomor yang sama. TikTok di TikTok kita siapin namanya RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya, di sana kita udah mulai live ya. Pilihan lagunya apa aja sih? Oke, pilihan lagunya bisa Anda pilih. Kalau mau lengkap nanti bisa cek di story WhatsApp ya atau di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Di TikTok nanti aku inin. Aduh, cantik banget bibirku. Kenapa sih aku pakai lipstick? Lagunya ada Egokah Aku dari Wali, Dewi Gita Tirai, Kertas Kekasih Yang Tak Dianggap, Malik and the Essential, Kumpul Bocah, The Mercy, Kisah Seorang Pramuria, Divki Khalif, Ilusi Setelah Kau Pergi, Ekute Simpan Saja, Gea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan, ada Marshanda, Kisah Kasih di Sekolah, Noah Ini Cinta, Laluna, Penggalan Kisah Lama, Kangen Band, Kembali Pulang, Titi DJ, Bila Ku Ingat, The Bagindas, Tak Seindah Malam Kemarin, ada band Pastikan Cinta Kita, It Jitaf Takut, Dikta, Cinta Sudah Terlambat, Ari Lasso, Penjaga Hati, The Rock, Kamu Kamulah Surgaku, kemudian ada Naif, Jikalau. Nah, itu adalah lagu-lagu yang bisa Anda pilih di Blaria sesi pertama. Nanti Mbak Ica juga di-share lagi ya. Halo Blaria Indonesia, kita terima telepon dulu.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Ramli.
0: Pak Ramli.
1: Iya.
0: Siapa kabar Pak Ji?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Senggol terus Pak Ji lah.
1: Iya, nano membuka kan lah. Lawang pertama dulu lah.
0: Kalau masuk. Ulun kada kadiget menyenggol pian balik nah. Pian menyenggol ulun takus.
1: Halo, apa tadi anu lagu apa tadi anu yang terakhir tadi?
0: Yang terakhir ada Naif Jikalau, The Rock Kamu Kamulah Surgaku, Ari Lasso Penjaga Hati.
1: Anu minta nang surgaku tuh aja nang minta bungkus akan
0: lah. Okay, siap Pak Ramli.
1: Anu ujar Mama Madan nang minta bungkus akan nang patan juga kok.
0: Ai bungkus, bungkus plastik bungkus daun.
1: Arau ketularan juga.
0: Ada lo Pak Ramli pindah di mana nih? Di Sungai Musang lo?
1: Di Sungai Musang.
0: Sungai Musang, nah.
1: Halo, aku mano apa kirim salam-salamnya bisa nang pendengar RRI aja nah lawan nang di TikTok beretang.
0: Okay.
1: Di jamak aja.
0: Di jamak, bujur.
1: Ya, buat ano Bang Adi terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Ramli ada siapa lagi kita terima? Halo Blare Indonesia. Hah? Izin ada suaranya. Kalau gitu ke sebelah sini aja deh. Kita sapa dulu yang jauh ada di sana. Apa kabarnya?
2: Blaria Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Bang Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbarika.
2: Gimana kabarnya Mas Aditya? Kok Mas Bang Aditya?
0: Kebiasaan emas ngono lho.
2: Ya emas itu, kalau emas itu padli.
0: Oh, Mas Padli. Oh, ngono toh.
2: Iya, kalau Aditya tuh Bang.
0: Oh, Bang. Aduh.
2: Gimana cuaca di Banjar gimana, Bang?
0: Cuacanya panas. Ini kok pindah sih? Tolong dong. Kabarnya cuacanya panas. Enggak, TikTok-nya enggak close nih.
2: Oh, enggak pernah TikTok aku. Panas nih, panas. Kabarnya panas, Bang. Lagunya aku minta yang itu, apa? Seorang Pramuria. Kisah
0: Seorang Pramuria.
2: Kisah, iya, ada kan itu ada, tadi ada. Barusan ngintip.
0: Ada, Mbak. Kuai. Apa?
2: Salamnya buat siapa aja tadi yang udah masuk siapa aja?
0: Dari Pak Ramli.
2: Kompakan aja Bu Bambang, ada Mbak Usin, Mbak Maimunah, Putri Mawar, Begawi Mawar, Ibu Mama Madan juga, Apa Kalbi, terus siapa lagi? Itu Bang Ojan.
0: Bang Ojan.
2: Terus yang di Ibu Fatimah Umar, Mbak Olia Parida, ke semuanya aja dah, Bang Aditya, Aditya Chandra kah namanya?
0: Hacim, Hacim.
2: Kalau omku, omku sama juga Aditya Chandra namanya.
0: Oh iya dah.
2: Wahyudi, tapi ada Wahyudinya, Aditya Chandra Wahyudi.
0: Kalau Wahyu kakaknya kulo mbak.
2: Oh kakak kulo.
0: Mase.
2: Oh Mase, oh ya. Bang Adit lagunya tak tunggu, makasih waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
2: Tambah gendut.
0: Jangan dong. Gendut tapi sehat deh, amin.
2: Eh nanti lah aku liatin ya di YouTube sama Lita Arsita, Ruang Rindu.
0: Oke itu siap, malam ini.
2: Tanggal 12.
0: Oh kan malam ini Ruang Rindu.
2: Ya, iya kan itu berjaringan.
0: Oh iya berjaringan. Tanggal 12. Siap.
2: Sungi Ruang Sumitro RRI Jember.
0: Mantap. Itu live berjaringan juga enggak?
2: Langsung. Enggak.
0: Enggak berjaringan ya?
2: Tiap malam Senin ada grupnya banyak itu, 12 kali.
0: Oh, mantap.
2: Kan bisa nonton Bang Adik.
0: Iya, siap tak nonton tadi YouTube-nya RRI Jember.
2: Iya, YouTube-nya. Iya, RRI Jember. Mbak Lita host-nya. Udah Bang, lamaan.
0: Oke, siap Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi yang udah gabung lewat WhatsApp. Ada Mama Alfi di kilometer 7, Tambusan kilometer 6. Selamat siang Mama Alfi, Ibu Tambrin. Lagu Tirai, salam buat semua. Salam manis buat Adit, doanya yang terbaik selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama Alpi. Lagu Tirainya ditunggu. Satu penelpon lagi, bentar ya, sebelah sini dulu nih, belum keangkat nih yang sebelah sini nih. Halo, Blari Indonesia.
3: Blari Indonesia. Apa kabar Bang Adit ganteng?
0: Kabar baik aman.
3: Ulun berapa kali Bang Adit jar terus.
0: Alhamdulillah.
3: Banget kan Bang Adit yang pipinya demam tuh.
0: Ais mantan.
3: Ulun menakar bola terus banget ya pagi Bang Guring. Habis salat subuh bola ulun dengar karena siang bola pulang lo jam berapa tuh?
0: Jam 10.
3: Edola ulun kalah Jerman. Inggris. Tapi untuk
0: Inggris masih ada, Belanda yang kalah.
3: Ada lah.
0: Belanda Inggris masih ada.
3: Tapi itu banget yang Jerman kalah lu sedih kayak dulu Jerman tuh mulai bahari.
0: Jerman Belanda yang keluar, Inggris Prancis masih ada aman.
3: Jerman gitu dipakai.
0: Sedih
3: ulun.
0: Makanya om toh.
3: Tadi memantau juga siapa tadi yang menang Prancis kan
0: sih ada. Prancis menang masih alhamdulillah.
3: Tapi kan seberapa ulun?
0: Iya kak.
3: Cinta pangker kawin begini orang barat.
0: Oh iya dong.
3: Padahal kan handap penuh. Orang asing tuh nep yuk.
0: Iya. Sudah jodohnya.
3: Kan cari cerewet loh anunya. Apa namanya tuh? Kada cerewet kalau sudah kayu ini paspornya.
0: Iya.
3: Barang aman. Oke, paman ulun tuh anu hidin tuh komandan waktu itu tentara hidin. Bini orang anak Belanda anak mau nino
0: anak mau nino
3: Belanda
0: anak Belanda aja.
3: Tahu gak anak kalau hidin di mana kan tinggal di Jawa rasanya.
0: Iya.
3: Itu aja bang lagunya yang tadi.
0: Yang mana?
3: Kekasih yang kada dianggap.
0: Kekasih yang tadi anggap. Oke, iya.
3: Ya dah, buat bang Adit yang ganteng yang cakep. Terima kasih atas waktu hati dia boleh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang di TikTok nanti ya disapanya ya sama Mbak Ica aja. Enggak, ini udah giliran sesuai satu-satu. Nanti kita ini dulu ya. kita dengerin dua lagu dulu. Nanti tak sempat kita putar dua lagunya. Kamu Kamulah Surgaku buat Pak Ramli dan Kisah Seorang Pramuria buat Mbak Rike ya. Buat Mbak Ama dan juga buat Mama Alpi Butambrin, sabar ya. Kalau sempat kita puterin nanti di akhir salah satunya atau nanti diamnya Mbak Ica ya. Oke. Okay.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas. Oh.

Persatu kembali informasi dan inspirasi pada 57 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari indera dengar Anda untuk sesi pertama. Setelah ini ada Feza Hasan yang akan menemani Anda di Belahan Indonesia sesi kedua. Sebagai lagu penutup pendengar, ada lagu Dewi Gita dengan Tirai, spesial buat Mama Alfi. Terus requestan dari Amah nanti ya di jamnya Mbak Feza diputarkan. Teman-teman yang di TikTok, terima kasih buat Ramadan yang udah bergabung ya. Tadi sempat mau ngebacain komentar TikTok, cuman kita lagi ngerumpi ya. Sama Anissa Prompat sama juga Mbak Nurul tadi. Jadi ya udah nanti aja ya kita bacain TikToknya. Sabar ya. Aditya pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirai Dewi Gita.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian. Gay, biseksual, transgender, dan queer, LGBTQ sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin, serta mendanai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBTQ. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi yang menuding LGBTQ sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, merujuk dari Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan, sosial, dan budaya. Belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri Gaya Nusantara Dede Utomo menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim.

0: yang tidak berdasar. Dengan demikian pendengar, LGBTQ adalah agenda depopulasi elit global. Elit global adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
6: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
5: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
7: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
5: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya di Belaria Indonesia untuk sesi yang pertama. Dan sekarang bareng saya di Banjarmasin sore ini sampai nanti pukul 16. Kita bareng-bareng di sini di edisi awal Juli 2026. Semoga hari ini hari yang penuh semangat untuk kita semuanya ya. Yang mungkin banyak hal-hal, banyak pekerjaan, banyak target yang akan kita capai nanti di tahun, di bulan ini maksudnya. Semoga semuanya tercapai lancar, jaya semua segala urusan ya. Oke. Dan senang banget rasanya bisa menemani pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok semua di sore hari ini. Silakan yang mau gabung di Belaria Indonesia untuk request lagu-lagu dari anak negeri sendiri. Ada banyak banget lagunya yang gak bisa satu-satu saya sebutin ya. Oke, yang jelas ada Pastikan Cinta Kita dari Ada Band yang sudah di request juga sama Bang Rudop. Bang Rudop yang ada di Jog Mentaya, Banjarmasin. Pastikan Cinta Kita dari Ada Band katanya untuk Mada Bungas katanya. Oke. Okay. Terus ada Gokah Aku dari Wali ya, ada Kumpul Bocah dari Malik and the Essentials, Ilusi Setelah Kau Pergi dari Dipki Halib, Simpan Saja dari Ekute, Terima Kasih Sudah Bertahan dari Gia Indrawari, Kisah Kasih di Sekolah dari Marsanda, Ini Cinta dari Noah, Penggalan Kisah Lama dari Laluna, kemudian Bila Aku Ingat dari Titi DJ, Tas Indah Malam Kemarin dari The Bagindas, kemudian ada Takut dari It Gitap, Cinta Sudah Terlambat dari Dikta, Penjaga Hati dari Ari Lasso, dan Cikal dari Naif. Ya, silakan yang mau gabung. Halo, selamat sore.
1: Sore, Keja.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Her, apa kabar?
1: Sehat, Keja.
0: Alhamdulillah, Herman selalu sehat walafiat ya.
1: Oke.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Oke. Kenyang banget berarti ya. Oke, mau request lagu apa nih, Her?
1: Ada Titi DJ, guys ya.
0: Titi DJ ada. Oke, okay, lagunya Bila Aku Ingat. Oke, okay, saya siapin lagunya ya. Makasih, Her, udah gabung di sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja dengerin Pastikan Cinta Kita dari Ada Band yang di request sama Bang Rudop tadi ya lewat TikTok, dan juga Bila Aku Ingat dari Titi DJ tadi bareng Herman di Banjarbaru di Belaria Indonesia.

0: Oke, Bila Aku Ingat dari Titi DJ, lagu yang mengingatkan kita pada sebuah apa sih, semacam trio gitu ya, Lingua kalau nggak salah ya. Lagu ini populer banget di zamannya dan dibawakan lagi oleh Titi DJ, di recycle lagi dan jadilah versinya dia ini ya di Belaria Indonesia. Oke, silakan yang mau gabung, ada Mama Madan di situ. Minta tolong Mbak Nurul bisa diangkat. Kayaknya berat banget kalau ngangkat Mama Madan nih. Halo Mama Madan, apa kabar?
1: Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Seneng deh kalau dengar Mama Madan sehat ya. Mama Madan
1: sehat.
0: Mau request lagu apa nih Mama Madan?
1: Apa lagunya Mbak Ica?
0: Lagunya banyak banget nih Mama Madan. Ada Ego Kah Aku, ada Kumpul Bocah, ada Terima Kasih Sudah.
1: Nah, Kumpul Bocah aja yang gimana? Memang kita baanum lagi.
0: Bener banget. Kalau biasa kalau kumpul ibu-ibu, Mama suka ini ya, suka ada itulah, biasalah. Kita ngomongin apa aja nggak jelas gitu.
1: Ngomong kekanakan, empat jadi kekanakan kita ya.
0: Betul banget, awet lagi. Muda ya. Betul banget katanya Mama Madan sih. Oke. Lagunya saya sudah siapin nih buat Mama Madan.
1: Iya, buat Mbak Ica sama Mbak Nurul yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat. Amin, kita seberataan yang monitor juga ya, kalau dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Dibungkus lagunya. Assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mama Madan dari apa? Dari Rawa apa, Rawa Bangke apa dulu? Apa sih, saya lupa. Sama Bangke lagi. Oke, selamat sore. Siapa di mana? Halo. Putus ya, coba lagi deh, silakan. Oke, mungkin ada yang lewat WhatsApp. Saya mau Oke. Halo. Abah Kalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah Kalbi?
2: Kabarnya baik aja, sehat aja walafiat.
0: Alhamdulillah. Abah Kalbi mau request lagu apa nih?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah Kalbi?
0: Abah Kalbi. Oke, mau request lagu apa nih Abah Kalbi?
3: Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya ikut aja ya.
0: Lagunya ikut aja ya. Oke, baiklah. Makasih Abah Kalbi.
2: Terima kasih banyak, terima kasih lah.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delay ya dari sana. Bahkan kan di Tanah Bumbu ya. Mungkin karena jauh kali ya. Oke, halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mas. Bang Hendy ya. Bang Hendy di Trekora, apa kabar nih bundaran?
4: Alhamdulillah, anginnya kencang, seger banget nih.
0: Kita ini panas tapi masih ada angin, untungnya begitu ya.
4: Iya, jadi enak.
0: Oke, Bang Hendy mau request lagu apa nih?
4: Itu kebakaran hutan, asap di mana-mana, waduh.
0: Oh, sekarang sudah kayak gitu ya, alam kita ya. Alam kita sama seluruh isinya sepertinya nggak baik-baik aja ya sekarang ya.
4: Iya, dan kita harus menjaga dong. Kita sendiri yang jaga kan.
0: Betul banget. Kita yang jaga, yang lain enggak, gimana dong? Gak asik,
4: kita
0: kan?
4: Ajak dong yang lain semakin jaga kan.
0: Mau gak mereka diajak untuk berbuat kebaikan?
4: Ya, astagfirullah akhirat lah.
0: Wis, keren ya, banget keluar deh. Keluar ilmunya, ilmu akhirat. Oke Bang, ini mau request lagu apa nih Bang?
4: Dari siapa tuh artis yang mirip Ica tuh?
0: Aduh, mana lagi?
4: Masanda.
0: Astagfirullahaladzim.
4: Kan mirip ya?
0: Jangan-jangan ada glaukoma. Aduh, kalau saya kayak Marsanda, saya mungkin akan jadi artis kali ya.
4: Enggak, kalau fotonya dijajarkan tuh katanya 11-12 katanya gitu loh.
0: 11-12 apa? Itu kan angka 11-12.
4: Iya, misalnya ngiripnya gitu loh.
0: Nomor apa itu 11-12?
4: Buat togel nanti malam.
0: Jangan ya, hindari judi ya. Oke, jangan. Jangan pertaruhkan yang namanya pertaruhan-pertaruhan itu ya.
4: Oh, gak boleh ya?
0: Enggak dong, enggak boleh.
4: Tapi kata Pak Haji semalam tuh kan, Pak Haji.
0: Enggak ada pokoknya. Yang namanya judi tuh enggak ada baik-baiknya ya kan. Oke, kata percayalah. Itu kata bandar loh, kata mantan bandar ngomongnya kayak gitu loh. Mantan bandar terus sekarang jadi ustadz ya kan?
4: Enggak, Pak Haji.
0: Itu Kolim ya? Kolim?
4: Terus bagus.
0: Siapa tuh yang ustadz yang ganteng tuh, yang muda, aduh saya lupa. Mereka beliau kan benar-benar cerita gitu ya. Nah, mantan bandar gitu. Jadi katanya enggak ada yang namanya keuntungan dari judi itu ya.
4: Enggak, kalau ini ceritanya Pak Haji, aja anak pian main judi.
5: Kolim tuh benar kata Mbak Nur Kamilah, Kolim. Dimas Lim ya, Dimas Lim kalau enggak salah. Benar kan? Saya enggak bohong. Tuh, jadi jangan coba-coba, jangan mentang-mentang ada satu yang berhasil tiba-tiba cobalah gitu. Nanti keterusan biasanya kan kayak gitu ya. Padahal kita dibohongin. Bohongin banget kita.
4: Aben bandanya enggak ada sama sekali terus
5: kita. Iya, kita ketipu tahu enggak? Kita lama banget ngomongnya. Oke. Saya sudah siapin. Makasih ya Bang Andi ya.
4: Iya, tapi salamnya buat Ading Herman ya.
5: Oh, boleh-boleh.
4: Sama okay. Ading Mawar, sama ini Ading Putri yang enggak pernah nongol nih.
5: Kemana aja sih Putri, kayaknya sibuk deh dia ya.
4: Mungkin lagi bertimung kalau.
5: Oke deh. Baiklah Bang Andi, makasih banget ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja lagunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: ada kisah kasih di sekolah dari Marshanda ya, yang lagu ini lagu yang dipopulerkan oleh siapa ya? Obi Mesa kalau nggak salah ya, penyanyi sekaligus juga yang membawain lagu ini ya. Yang malu sama semut merah. Padahal semutnya juga EGP gitu ya. Emang gue pikirin kata semut ya.
1: Ngobrol sama Mbak Nurul.
0: Oke, yang mau gabung silakan. Saya mau sapa juga untuk Mama Rahma yang ada di Mama Rahma di Barambe Batola. Tadi udah request lagu ini ya. Selamat sore untuk Mama Rahma, semoga selalu sehat dan bahagia. Juga buat Eja yang ada di Istanbul, yang tadi juga udah request lagunya, udah diputerin juga ya. Terima kasih. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Eja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, betul. Kabarnya baik?
2: Sini baik juga, lagi okay. Panas.
0: Sama, kita lagi kepanasan.
2: Apa
0: ya.
2: Apa yang belum diputar?
0: Yang belum ada Penjaga Hati, ada Egokah Aku.
2: Nah, Penjaga Hati,
0: Penjaga Hati aja berarti sama-sama ya, dengan Bupati Ma Umar.
2: Penjaga Hatinya biar nggak salah.
0: Biar nggak kemana-mana gitu ya, nggak ngelayap ya, gitu ya.
2: Salamnya buat semuanya yang sudah masuk aja, walaupun yang belum yang mendengarin. Buat Beca, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget lagunya yang direquest sama Bupati Ma Umar, nanti kita akan dengerin ya, Penjaga Hatinya. Oke, silakan berikutnya 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Tadi ada Mbak Rika ya, Mbak Rika silakan kalau mau gak... Oh, Mbak Rika langsung di WhatsApp aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eca katanya sekedar menyapa aja yang di Timur Tengah. Tadi udah gabungan. Oh, udah gabung tadi sama Bang Adit. Saya selalu Bunda, amin. Doain sama untuk Mbak Rika ya. Timur Tengahnya Bunda Arab kan, Bunda pas. Waduh. Itu cuman apa sih, mungkin dari garis keturunan tuh mungkin sudah ini keturunan keberapa gitu ya. Yang gak jelas juga ya, namanya juga kita udah di tahun berapa ya. Kita jangan-jangan kita turunan siapa sih Mbak Nurul? Jangan-jangan kita saudaraan Mbak Nurul. Iya. Yalah, kita semua saudara. Oke, kalau gitu kita langsung dengerin aja ya lagunya, Penjaga Hati untuk Bu Fatima Umar yang ada di Jogja, dan juga untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru. Juga sekarang untuk Mbak Demata ya yang ada di Jakarta.

terima kasih buat semuanya. Semoga yang hari ini egonya tuh udah nggak ngotak gitu ya. Kayaknya nggak bisa diajak kompromi. Mudah-mudahan bisalah nurunin beberapa tangga keegoannya ya. Karena yang namanya ego kalau harus dimenangkan terus ya, nggak ada selesai-selesainya. Selalu ada masalah ya. Masalah buat diri sendiri juga, buat orang lain apalagi, ya kan. Oke deh, silakan yang kayaknya udah nggak sempet juga waktu kita ya. Udah menit 50 dari pukul 15, sebentar lagi kita akan jelang waktu sholat asar untuk Banjarmasin dan sekitarnya di menit 52 dari pukul 15. Saya langsung pamit aja dari frekuensi ya, tapi nanti saya masih temenin teman-teman yang ada di TikTok. Oke, okay. Saya pamit barengan Dipki Halib deh. Oke, okay, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa, bye-bye.

Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. 52 menit dari pukul 15 saat ini untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini. Dan semoga kabarnya baik semuanya. Kita sudah di program Indonesia Cerdas, ruang berbagi informasi yang membantu masyarakat memahami berbagai isu secara lebih jernih dan terpercaya.

0: Nah, belakangan ini informasi tentang bantuan sosial begitu mudah beredar di media sosial dan grup percakapan ya. Jadi mulai dari kabar pendaftaran, pencairan dana, hingga tautan yang mengatasnamakan pemerintah. Nah, namun mana yang benar dan mana yang hanya hoax? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas tema hoax atau fakta. Kupas tuntas informasi bantuan sosial bersama narasumber kami yang luar biasa sore hari ini. Kita akan langsung sapa saja, ada Mbak Risma Trisakti, SPSI, MPSSP, Kabid Lin Jamsos dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Mbak Risma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ica.
0: Kabarnya baik ya Mbak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang bisa ketemu Mbak Risma lagi ya. Dan di samping Mbak Risma juga ada Mbak Rahmanita Hartono, SPSI, Mbak Nita, pekerja sosial ahli muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Mbak Nita, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak
0: Ica. Siap untuk untuk membedakan yang mana hoax, yang mana fakta begitu ya.
2: Siap, insya Allah.
0: Baik, semoga perbincangan kita ini nanti ya membuat masyarakat semakin paham cara memperoleh informasi bansos yang benar, terhindar dari penipuan dan mengetahui prosedur yang sesuai aturan. Ya, langsung saja nih Mbak Risma, belakangan ini informasi tentang bantuan sosial ini begitu ramai di media sosial. Nah, menurut Mbak Risma, seberapa besar tantangan dinas sosial menghadapi banjir informasi yang belum tentu benar?
1: Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, juga penonton setia YouTube-nya RRI. Terima kasih atas kesempatannya bagi kami. Tentunya dengan lebih mudahnya masyarakat mendapatkan informasi ya Mbak Ica, tantangannya di kami itu bagaimana informasi yang di masyarakat itu tidak menimbulkan kerugian nantinya, seperti itu. Jadi memang kita juga harus lebih inovatif lagi nanti menyampaikan informasi ke masyarakat, tidak hanya melalui sosialisasi tatap muka, tetapi juga menggunakan berbagai media sehingga kita bisa mengcounter balik dari informasi-informasi yang salah yang diterima masyarakat. Salah satunya kami sangat berterima kasih diberi kesempatan di RRI ini gitu. Ini tuh.
0: Iya, untuk mengcounternya sudah siap ya. Nanti yang mana yang hoax, yang mana yang betul begitu ya Mbak Risma ya. Terus nih Mbak, masyarakat kan sering bingung nih membedakan informasi resmi dan juga hoax begitu, yang kadang-kadang beda-beda tipis banget ya. Apa saja nih ciri-ciri informasi bansos yang patut dicurigai Mbak?
1: Satu mungkin ya dari sumbernya ya Mbak Nita, dari sumbernya Mbak Ica juga. Sumbernya itu, jadi memang masyarakat harus mengenali kanal-kanal resmi pemerintah, seperti itu. Seperti kalau di Dinas Sosial itu kan website kita dinsos.banjarmasinkota.go.id. Jadi kalau misalnya kalau pemerintah itu ya
2: pasti ada
1: .go.id-nya, seperti itu.
0: BJM atau Banjarmasin lengkap begitu?
1: Banjarmasin
0: lengkap ya tulisannya. Oke, Banjarmasin kota ya. Oke.
1: Okay. Jadi itu tadi, kenali dulu kanal-kanal
2: jadi
1: resmi.
2: Jadi akun pemerintah.
1: Ada lagi mana itu tuh yang
2: izin dan memang kita memang harus mengenali betul sumber media sosial itu memang milik pemerintah. Contohnya Instagram milik Kemensos seperti itu ya. Kemudian Instagram milik Dinas Sosial sendiri memang base-nya harus .go.id. Artinya itu memang akun resmi milik pemerintah. Kalau selain daripada itu berarti memang akun pribadi yang harus di hati-hati gitu ya. Tidak boleh sembarang kita klik atau kita ikuti petunjuk-petunjuk yang memang tidak sesuai dengan ketentuan yang resmi dari pemerintah, seperti itu.
0: Oke, jadi ada ciri-cirinya begitu ya Mbak Nita.
2: Government.id biasanya.
0: Oke Mbak Nita, nih sebagai pekerja sosial yang sering ya turun ke lapangan langsung begitu ya, hoax seperti apa sih yang paling sering dipercaya masyarakat?
2: Ya, biasanya memang kalau ada oknum yang sudah mengatasnamakan dinas sosial gitu ya, dan kaitannya dengan bansos itu biasanya masyarakat memang mudah tergiur, pengen sesuatu yang instan. Padahal bansos itu kan ada prosesnya, mulai dari pengusulan sampai dengan nanti verifikasi, kemudian nanti ada penetapan, dan sampai dengan penyaluran. Artinya bukan sesuatu yang bisa instan serta merta ketika kita mungkinlah menyampaikan uang ke oknum gitu, nanti akan bisa langsung di salurkan bansosnya, tapi tidak seperti itu. Biasanya masyarakat yang tergiur adalah ketika sudah atas samakan dinas sosial, kemudian ada bansosnya, nah itu biasanya mudah sekali tergiur. Makanya kita memang harus hati-hati betul untuk bisa mencermati mana yang informasi yang fakta, mana yang hoax.
0: Nah itu yang kadang-kadang yang susah dibedakan oleh masyarakat sendiri ya. Nah mengapa informasi palsu tentang bansos ini begitu mudah menyebar ya dan cepat dipercaya masyarakat? Ini kenapa nih?
1: Itu tadi salah satu itu kan karena penggunaan medsos begitu karena luas medsos sekarang ya. Penggunaan medsos begitu luas lah sekarang seperti itu. Kemudian ya apa namanya, teknik-tekniknya juga, modus-modusnya juga semakin kesini semakin macam-macam gitu. Yang sering terjadi kan klik tautan ini. Nah klik tautan itu yang jadi kalau masyarakat mungkin perlu kami sampaikan, kalau pencairan bansos itu biasanya kalau uang itu melalui rekening.
2: Rekening masing-masing.
1: Kalau tanpa rekening Mbak Nita lah, kada biasanya kada
2: pastikan itu
1: tidak akan cair biasanya. Kalau uang sekarang itu hampir jarang ada yang tunai. Kecuali mungkin kalau pembayaran melalui kantor pos. Jadi ada kalau bantuan dari APBN itu dia ada yang melalui BNI, BRI ya, Himbara. Jadi berbagai bank yang pemerintah Himbara. Kemudian dari kantor pos ya, juga.
2: Kantor posnya sih.
1: Nah, yang biasanya tunai itu kantor pos gitu. Jadi enggak ada yang klik-klik itu, klik link nanti uangnya istilahnya itu jangan sampai. Kemudian hati-hati kalau ada permintaan OTP seperti itu.
2: WA mungkin ya, biasanya seperti itu.
0: Jadi tidak ada WA, tidak ada hati-hati dengan OTP begitu, itu yang harus dicermati oleh masyarakat kita, apalagi yang memang mereka mungkin yang pernah menerima bansos dan terdaftar begitu ya. Mbak Nita dan juga Mbak Risma ya. Oke, jadi tadi yang seperti dikatakan Mbak Risma juga Mbak Nita, banyak yang menerima pesan berisi link tadi pendaftaran bansos yang jangan sampai diklik gitu ya. Melalui pesan WhatsApp ya atau media sosial. Nah, apakah pemerintah pernah membuka pendaftaran melalui tautan yang disebarkan bebas seperti itu sebenarnya?
2: Enggak pernah
0: jadi, berarti ya. Oke.
2: Saluran pendaftaran hanya di cekbansos.kemensos.go.id.
0: Oke, bisa diulang Mbak Nita?
2: cekbansos.kemensos.go.id itu nanti bisa dicek juga status bansos. Kemudian juga nanti bisa unduh aplikasi cek bansos ya di smartphone masing-masing. Itu nanti ada prosesnya mulai dari pembuatan akun, kemudian sampai dengan nanti kita mengusulkan bansos, dan nanti kemudian ada verifikasi juga dari Kementerian Sosial. Dan juga melalui loket-loket pelayanan resmi milik Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Nanti ada petugas yang akan standby untuk melayani dan memberikan informasi tentunya untuk menindaklanjuti pendaftaran bansos tadi.
0: Loket-loket pelayanan resmi ini adanya di mana nih?
2: Ada di kelurahan-kelurahan.
0: Ada di kelurahan-kelurahan ya.
2: Dan juga ada di kantor kami juga.
0: Di
2: Dinas Sosial.
0: Dinas Sosial ya. Oke, di kelurahan-kelurahan ini semuanya akan ada begitu ya.
2: Iya.
0: Karena ada penerimaan manfaat pasti ada di daerah sana ya. Baik, dan kalau di luar dari warganya mungkin beda, tidak bisa mengambil di kelurahan itu atau bagaimana tuh?
2: Iya, sesuai dengan wilayah masing-masing.
0: Sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadi tadi sudah dikatakan Mbak Nita, jadi yang bisa terpercaya itu adalah di cekbansos.kemensos.go.id ya. Iya,
2: kemudian nanti kita bisa unduh juga di aplikasi cekbansos di smartphone masing-masing.
0: Jadi di luar itu tidak ada begitu ya.
1: Jadi kembali lagi adalah
2: .go.id, government.id itu yang resmi akun milik pemerintah. Itu selain itu berarti bukan. Jadi perlu memang perlu diwaspadai gitu untuk masyarakat lebih hati-hati.
0: Karena walaupun kita kadang-kadang kita sudah mendapatkan informasi tapi kita suka lupa masih saja bisa terperdaya begitu ya Mbak Risma dan juga Mbak Anita ya. Betul. Ini kekuatan dari mereka-mereka ini ya, yang harus diwaspadai. Nah sebenarnya bagaimana nih mekanisme seseorang bisa menjadi calon penerima bantuan sosial nih? Apakah cukup mendaftar sendiri atau ada proses tertentu? Silakan Mbak Risma.
1: Jadi dalam penyelenggaraan bantuan sosial itu kan memang apalagi bantuan sosial uang yang jadi bantuan sosial itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Jadi kalau yang direncanakan tentu nanti mungkin Mbak Dita nanti jelasin terkait dengan mekanisme verifikasi validasi data. Jadi dia mulai dari perencanaan tuh mulai dari datanya, kemudian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. Jadi ada semacam timeline yang tidak bisa langsung, istilahnya kalau orang baca maunya situ saya ini gitu. Jadi memang ada seperti itu. Nanti ya, ada tahapan, dijelaskan yang memang paling sering ditanyakan masyarakat bagaimana verifikasi validasi datanya. Kecuali kata saya tadi adalah bantuan sosial yang sifatnya untuk tanggap darurat bencana. Nah, itu mereka didata pada saat kejadian, kemudian langsung dalam beberapa hari jadi diberikan bantuan seperti itu. Tapi kalau bantuan sosial yang terencana, dia tuh harus masuk di dalam sistem juga. Jadi salah satunya adalah seperti bantuan sosial rumah tidak layak huni. Setelah nanti didata, biasanya didata nanti kemudian harus diinput dalam sistem. Nah, di input dalam sistem, kemudian dia harus ada di dalam dokumen pengguna anggaran, nama-namanya, baru bisa dicairkan. Dan penginputan itu tuh ada waktu-waktu tertentu, jadi seperti itu. Nah, mungkin Mbak Nita nanti bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pendataannya.
0: Ya, bisa langsung dijelaskan,
2: jadi,
0: Mbak Nita.
2: Karena kita basis data saat ini adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional, DTSN. Dan di dalam DTSN itu ada namanya ranking-ranking kesejahteraan atau ekonomi.
3: Ada tadi rankingnya,
2: desil,
3: ya.
2: Okay. Ya, namanya desil kalau bahasa statistiknya, 1/10 kelompok keluarga. Maka kalau untuk bantuan sosial adalah masyarakat yang terdaftar dalam DTSN itu dalam ranking 1-5 kalau bansos APBD, kalau dari pusat itu 1-4. Jadi ketika secara sistem dia tidak memenuhi ranking tersebut, maka untuk bansos yang direncanakan tadi otomatis belum bisa dilanjutkan prosesnya ke tahap verifikasi validasi dan penetapan. Maka nanti bisa dilakukan pemutakhiran terlebih dahulu untuk menyesuaikan ranking kesejahteraannya tadi. Kalau memang dirasa ranking tadi belum pas dengan kondisi real masyarakat sebenarnya, seperti itu. Kecuali untuk bansos yang tanggap darurat bencana tadi, maka ranking tadi akan dikecualikan. Selama dia perlu bantuan segera karena tanggap darurat, maka itu bisa ada pengecualian seperti itu. Untuk yang tidak direncanakan.
0: Itu tadi yang 1 sampai 5 itu untuk
2: bansos yang dari bersumber APBD kota. Kalau yang seperti bersumber dari pusat seperti PKH, kemudian BPNT, itu ranking 1-4.
0: Hanya 1-4 saja kalau dari pusat ya.
2: Sampai saat ini masih aturannya seperti itu.
0: Oke, jadi sangat jelas sekali sudah apa yang disampaikan Mbak Nita mengenai ada rangkir-rangkirnya. Dan kalau penerima manfaat yang katanya, saya pernah ada mendengarkan aduan gitu ya dari seorang nenek-nenek yang memang kalau dilihat dengan kondisi beliau memang layak ya untuk mendapatkan bansos begitu ya. Mungkin bansos yang berkelanjutan sampai beliau mungkin
2: tutup usia gitu ya.
0: Enggak enak lansia mengatakan gitu ya. Begitu ya.
2: Bansos untuk lansia.
0: Tapi beliau mengatakan ulun sudah kada dapat beras lagi katanya. Nah, itu bagaimana tuh dengan kondisi yang sangat di bawah garis lah kemiskinan ya. Bagaimana tuh?
1: Izin dulu, Mbak Ica. Jadi memang sebetulnya yang harus dibedakan juga sih ya, memang sebetulnya bansos itu adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada individu, keluarga atau masyarakat. Dia tidak terus-menerus sebetulnya bansos itu. Bansos tidak terus-menerus dan tujuannya adalah untuk mengatasi kerentanan situasi risiko sosial. Jadi kita
0: walaupun kriterianya dapat banget nih untuk nenek-nenek tadi ya.
1: Nah, itu ada makanya. Tapi bisa terus-menerus diberikan apabila dinilai dia akan, jika tidak diberikan terjadi risiko sosial tadi. Risiko sosial itu ya yang terjadi kerentanan seperti itu. Jika lansia ini memang tidak ada yang merawat sendiri, miskin, sebetulnya bansosnya masih harus terus diberikan seperti itu. Mungkin terputus bisa jadi karena ada perubahan data,
2: perubahan data
1: gitu mungkin. Karena mungkin ada yang namanya itu inclusion error, ada yang exclusion error. Exclusion error itu kita salah mengeluarkan ya.
2: Orang-orang yang mestinya di dalam data bansos tadi ternyata juga secara data sistem dia mungkin terkeluar. Nah, mungkin beliau ini termasuk yang artinya, itu karena secara data
1: artinya
2: ya.
1: Artinya itu yang kita harus perbaiki.
0: Ya, nah, ini bicara masalah terkeluar begitu ya. Ya,
2: secara
0: ini apakah ada anggapan nih kalau kenal orang dalam lebih mudah dapat bansos begitu ya? Benarkah seperti itu atau semua memiliki mekanisme yang sama nih?
1: Hoax sebenarnya.
0: Ini hoax ya. Satu hoax ya.
1: Jadi semua bantuan itu sebetulnya ada kriterianya. Jadi kriteria itulah yang menentukan, tadi yang sampaikan oleh Mbak Nita tadi, perankingan tadi, atau sebenarnya masuk ranking, Beca. Tetapi ada program-program tertentu nih yang dia punya kriteria tertentu lagi. Contoh, miskin, ya kan? Bro, pokoknya miskin. Tapi kenapa dia tidak dapat bantuan rumah tidak layak huni? Bantuan sosial rumah tidak layak huni ya, gitu. Karena ternyata dia tidak punya sertifikat rumah. Jadi mungkin bisa jadi itu tadi karena ada faktor-faktor tidak memenuhi kriteria program seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan teman kita yang terkait datanya. Mungkin itu juga salah satunya bisa menyebabkan.
0: Karena memang status kalau kita kembali ke salah ke kasus yang tadi, ibu-ibu lansia ini memang tidak punya rumah begitu ya. Mereka tinggal dengan rumah yang disewakan begitu ya. Oke, itu bagaimana Mbak Nita?
2: Perlu kita, karena setiap kasus itu kan perlu kita cek satu persatu. Artinya beliau ini termasuk dalam exclusion error karena apa? Karena memang karena perankingan, maka kita bisa lakukan pemutakhiran terhadap data keluarga dulu berdasarkan variabel-variabel individu dan keluarga. Nanti ketika ada pemutakhiran kemudian ternyata desilnya sudah disesuaikan, bisa nanti di bawah 4 begitu, nanti kita bisa kembali usulkan bansosnya. Tetapi tadi proses pengusulan hanya sampai pendaftaran aja, tapi tetap ke penetapan itu kembali ke Kementerian Sosial. Terkait kuota anggaran juga tadi, kemudian terkait juga ternyata di mungkin ranking yang satu gitu, seperti kan ada ranking itu berarti didahulukan yang sangat miskin dulu. Nah ternyata mungkin kuotanya hanya cukup sampai desil 4 mungkin, tapi enggak, tidak semuanya gitu.
0: Jadi berhenti di situ gitu ya.
2: Akhirnya mungkin beliau memang harus betul-betul sampai kepada ranking yang sesuai sehingga bisa nanti terpilih kembali. Karena memang ini ranking atau desil ini di ranking secara nasional, bukan secara parsial per kabupaten kota maupun per provinsi. Jadi memang kondisi ekonomi sosial di daerah lain itu juga mempengaruhi ranking di masing-masing kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat miskin Banjarmasin gitu, mungkin kita bandingkan dengan di Jawa mungkin tidak
0: ada yang lebih lagi begitu ya.
2: Ada yang lebih. Nah, itu yang mempengaruhi ranking juga.
0: Ada yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Karena angka kemiskinan kita aja sebetulnya Mbak Ica itu masih di bawah nasional.
2: 4,5.
1: Seperti masih di bawah nasional. Jadi miskinnya Banjarmasin ini mungkin lebih miskin lagi yang di Papua.
0: Masih enggak miskin-miskin amat begitu.
2: Miskin perkotaan gitu ya.
0: Iya. Tapi tetap mereka juga
2: tetap. Tapi sebenarnya harus mendapatkan, masih bisa diupayakan sebenarnya secara data.
0: Itu apakah peran data tunggal sosial ekonomi Mbak Nita?
2: Iya, sebagai satu-satunya sumber data memang basis data yang digunakan oleh seluruh kementerian lembaga di Indonesia, artinya sama dengan pemerintah daerah. Jadi memang tidak diperkenankan berdasarkan Impres nomor 8 2025, memang harus data tunggal sosial ekonomi, tidak boleh data lain gitu. Makanya ini lagi sensus ekonomi BPS ini kan juga salah satu nanti goalnya juga akan merapikan DTSN nanti ke depannya gitu, supaya nanti seluruh penduduk bisa mendapatkan ranking yang sesuai dengan kondisi real.
0: Jadi itu tujuan BPS sebenarnya.
2: Ya, salah satu tujuannya.
0: Lagi bergejolak jalan sekali nih ya di sosial media ya.
2: Iya. Makanya perlu memberikan informasi yang jujur juga masyarakat supaya ya supaya lebih bisa kelihatan lah.
0: Memang ada keterkaitan BPS dengan Dinas Sosial.
2: Iya, karena yang menentukan ranking nasional adalah BPS RI, bukan Kemensos. Jadi kami sebenarnya Kemensos dan Dinas Sosial Kabupaten Kota hanya pengguna sebenarnya, pengguna data yang sudah mateng dari BPS. Gitu.
0: Jadi kalau jadi
1: sebenarnya dari pendataan ini ada tantangan kulturalnya
0: tentunya. Seperti apa tantangannya,
1: Mbak? Jadi tantangan kulturalnya gini ya. Masyarakat selalu menganggap bahwa perbaikan data itu menjadi kewajiban, betul istilahnya kewenangan di instansi, betul, tapi kewajiban instansi saja. Misalnya kewajiban dinsos saja, kewajiban BPS saja. Hmm. Padahal data manusia, ya kan? Data manusia itu akurasinya itu diperoleh dari mana? Dari pada saat wawancara dengan si yang dijadikan responden, ya kan? Hmm. Pada saat yang diwawancarai, gitu kan? Tidak memberikan jawaban yang sebetulnya, ya Mbak
2: Tidak Rita. Jujur. Hmm.
1: Tidak jujur, gitu. Maka itu mempengaruhi dari akurasi data tadi, gitu. Karena memang yang ditanya manusia, yang nanya manusia, sehingga akan selalu ada celah yang namanya celah tidak akurat tadi, error ya, kata kita. Makanya kalau ingin data kita semua itu tadi data tunggal tadi betul, maka itu perlu peran berbagai pihak gitu. Bukan cuma dinas sosial, bukan cuma BPS, bukan cuma enumerator yang datang ke mana ke rumah-rumah, tapi juga perlu peran dari masyarakat gitu loh. Banyak contoh kasusnya. Ya,
2: nanti asetnya disembunyikan gitu ya. Contohnya misalnya ada
1: emasnya ya, disimpan
2: gitu. Dititipkan ke tetangga dulu ya, gitu.
1: Ada yang punya dua rumah. Satunya jelek, satunya bagus. Yang diusulkan bantuan yang jelek. Gitu. Ya. Ternyata punya ini. Nah, itu punya kita mata telinga kita kan sebagai perwakilan dari pemerintah itu memang istilahnya tuh enggak selalu tahu sampai ke detail itu ya kan. Nah, makanya kami perlu bantuan. Sehingga perlu memang kita menyadari bersama untuk memperbaiki data itu kita harus bareng-bareng, harus sama-sama gitu. Sama-sama seluruh pihak gitu loh.
3: Okay. Nah, gitu. Jadi diterima saja begitu ya kalau ada para petugas BPS begitu ya, dan apa yang
2: dijawab dengan jujur,
3: dijawab dengan jujur apa yang memang dilengkapi begitu ya, apa yang harus ditunjukkan. Betul, begitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang harus diwaspadai, mungkin bisa diberikan edukasinya di sini, Mbak Risma dan juga Mbak Nita. Kalau takutnya kita agak sedikit ke sini ya, ke BPS-nya. Ini bagaimana nih? Misalnya kalau ini jangan ada yang seperti ini tidak boleh, mungkin akan berbahaya gitu dengan data-data dari warga begitu ya. Misalnya apa yang harus kita waspadai?
2: Yang jelas kenali petugasnya ya. Petugas biasanya kan kalau BPS tahu kami, dia pakai rompi resmi.
3: Kita berhak untuk menanyakan begitu ya.
2: Betul. Ada surat mungkin ada ID card, ada surat tugas begitu. Dan mungkin perlu konfirmasi ke RT. Misalnya biasanya kan petugas sensus nanti lapor ke RT dulu untuk mendata di wilayah tersebut, bisa dipastikan dulu apakah memang si A memang diberikan kewenangan mendata di kelurahan ini atau RT ini, bisa dikonfirmasi.
3: Biasanya jadi, durasinya berapa lama sih kalau untuk
1: cukup panjang ya?
2: Cukup panjang. Pertanyaannya karena ada 39, kalau di DTS ada 39 variabel pertanyaan.
3: 39 variabel pertanyaan itu sama untuk semua warga begitu?
2: Sama.
3: 39 pertanyaan. Ya. Apa saja tuh yang mungkin yang paling katanya ada yang merasa itu bahwa itu pertanyaan enggak ngotak gitu. Bagaimana tuh, ya, Mbak?
2: Ada variabel individu dan variabel keluarga, jadi dua macam. Termasuk dari tadi seluruh anggota keluarga di data punya anak berapa, kemudian yang sekolah ada berapa orang, sekolahnya itu di jenjang mana, kemudian nanti di keluarga nanti mulai dari kepemilikan rumah yang ditinggali sampai dengan aset yang dimiliki. Itu tadi mungkin ada kemungkinan menyembunyikan aset yang dimiliki, bisa jadi itu nanti kan mempengaruhi hasil gitu. Jadi akan lebih baik jawab dengan jujur saja. Kalau memang artinya kita memang perlu sadar bersama, bansos itu apa, bukan sebuah hadiah. Artinya kalau memang dia merasa ada yang lebih berhak, mungkin akan lebih bijak kalau memang sadari memang kita mungkin sudah berdaya dan tidak perlu bansos, baiknya seperti itu sih.
3: Memang itu data tujuannya untuk memberikan bantuan sosial begitu ya, bukan ada hal-hal lainnya mungkin yang ditakuti biasanya sih yang terkait pajak begitu ya.
2: Sepertinya tidak, karena kan memang tidak, ada kerahasiaan individu di situ, dan itu sudah menjadi apa namanya sudah jadi perjanjian kita juga ya sebagai petugas yang apa berkutat ada dengan data, maka itu sudah menjadi kewajiban kami gitu untuk menjaga kerahasiaan.
1: Ada fakta integritasnya pasti ya kan, dan ada SOP-nya bagaimana hasil nanti dari pendataan tersebut digunakan. Yang pasti memang sekarang sih lagi dilakukan sensus ekonomi ya. Ini nanti juga akan mempengaruhi ke data yang
2: data
3: ke dinas ya, ke dinas sosial
2: yang akan kami pakai sebagai acuan untuk penyaluran.
1: Jadi di sini Mbak Ica, tantangan sebetulnya juga bagi masyarakat yang ditanya tadilah bagaimana menunjukkan kesetiakawanan. Jadi kalau kita bilang di sosial itu kesetiakawanan sosial ditunjukkan melalui bagaimana kita menjawab secara benar sehingga nanti perankingan data kita itu sesuai. Gitu. Kalau kita merasa mampu, jangan menjadi miskin. Karena itu akan menutup kesempatan kepada warga yang lain yang benar-benar miskin, kasihan gitu kan. Karena tertutup kesempatannya, seperti itu sih sebetulnya. Makanya tadi untuk memperbaiki data kita perlu bareng-bareng. Nah, kultur kita yang misalnya ya sudah ya, itu kan uang pemerintah aja. Yang penting bisa aku bisa dapat, yang bisa dapat itu mungkin bisa kita
2: mulai pelan-pelan digerus gitu ya mindset itu.
3: Jadi memang ini tantangannya luar biasa memang ya.
1: Betul sekali.
3: Dan imbasnya memang ke Dinsos ya. Mbak Nita nih, ketika mendampingi masyarakat, keluhan apa sih yang paling sering disampaikan terkait bantuan sosial, Mbak?
2: Biasanya itu ya kalau masalah pertanyaannya pasti kapan cairnya gitu ya. Kalau yang sudah menerima nih.
3: Padahal kan memang bentuknya uang sekarang sudah tidak berbentuk sembako lagi begitu ya.
2: Iya,
3: sudah jadi uang ya.
2: Jadi uang, tapi itu diharapkan digunakan untuk memang pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan gitu, jangan dibelanjakan yang lain. Misalnya kalau ada uang nanti melalui rekening bansos, maka dibelanjakan untuk kebutuhan pokok gitu. Ya, karena memang tidak lagi diadakan berupa sembako.
1: Kalau yang APBD baru APBD itu ada ya. Kita ada beras, karena itu juga untuk masyarakat yang belum sama sekali dapat bantuan reguler dari pemerintah pusat. Jadi memang ada bantuan reguler, ada yang insidental. Jadi kalau tapi sebagian besar memang kalau dari APBN ya Mbak Nita lah, itu uang sebagian besarnya seperti PKH, program sembako itu namanya program sembako, tetap uang gitu. Tapi ada juga lagi yang dari Bulog.
3: Bantuan. Sembako tapi diuangkan, bentuknya uang begitu ya.
1: Betul. Kalau yang dari pemerintah pusat dari APBN gitu. Kalau dari kita di APBD ada yang dalam bentuk uang itu untuk renovasi rumah. Tapi kalau untuk kebutuhan dasar itu barang. Terus untuk APBD lebih mudah kita itu.
3: Oke. Mbak Rismahani, pernahkah Dinas Sosial menemukan kasus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial begitu? Nah, modusnya seperti apa biasanya?
1: Ada yang gini ya, nanti bisa ditambah itu setelah kalau yang katanya gini, diuruskan bantuannya, gitu kan, bayar nanti cepet cair, itu ada pernah kami temukan. Jadi dia bilang ini kini datanya diusulkan lu ke Dinas Sosial. Jadi harap diingat, bantuan sosial itu adalah bantuan untuk mereka yang tentunya berada dalam kondisi miskin dan rentan. Tadi kembali lagi supaya tidak terjadi namanya risiko sosial tadi. Jadi tidak mungkin pemerintah itu minta duit gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya pelayanan untuk masyarakat miskin itu minta duit. Jika ada, berarti itu adalah salah dan boleh dilaporkan, boleh dilaporkan gitu. Kalau di kita itu mungkin lapor banyak berbagai kanal ya. Boleh ke Elapor, boleh ke Inspektorat Kota Banjarmasin, boleh seperti itu. Jadi memang tidak boleh ada pungutan itu. Kemudian apa tuh lagi yang melalui WA juga itu. Jadi daftar melalui WA, seperti yang sampaikan Manita tadi, nggak ada daftar lewat WA itu. Gitu, daftar, kasih KTP, foto KTP.
3: Apalagi seperti itu ya, datanya sudah tersebar.
1: Iya, datanya sudah tersebar itu. KTP kan sekarang ini ya. Hati-hati, kecuali kalau kita yang melalui website kan gitu.
3: Jadi kalau tidak menggunakan KTP kalau dari Dinsos ya.
1: Maksudnya itu
3: minim gitu, tidak.
1: Kalau lewat WA minta KTP ya gitu kan, kalau WA-nya itu bukan tidak tahu siapa petugas mana itu.
2: Bukan kanal resmi ya.
1: Bukan kanal resmi tadi.
3: Tapi kalau kanal masih resmi minta sih. Masih minta ya.
1: Masih minta karena masih untuk pengecekan data juga ya. Dan yang perlinsos itu ada yang di website juga.
2: Saat ini kan Banjarmasin lagi sedang berjalan digitalisasi bansos untuk yang pendaftaran atau uji coba web perlinsos. Nah itu nanti akan diminta itu NIK saja ya, cukup NIK, kemudian nanti akan dibantu oleh agen Ergen Perlinsos, tapi biasa juga masyarakat mendaftar secara mandiri melalui HP-nya masing-masing gitu. Jadi tapi persyaratannya memang harus aktivasi IKD atau identitas kependudukan digital terlebih dahulu jika masyarakat mau mendaftar mandiri. Ini masih berjalan sampai dengan pertengahan Juli. Jadi sekarang saya himbau juga masyarakat Banjarmasin silakan akses di perlinsos.kemensos.go.id. Bisa nanti dilakukan pendaftaran, uji coba pendaftaran ya, artinya masih uji coba web. Nanti kedepannya mungkin satu-satunya kanal untuk pendaftaran hanya melalui web Perlinsos. Nanti kalau sudah sistemnya berjalan sudah cukup baik, dirasa sudah bisa kita, sudah seluruh Indonesia bisa memakai, nanti akan satu kanal pendaftaran saja. Jadi tidak lagi nanti melalui kanal-kanal lain gitu.
1: Nah itu yang resmi Mbak Ica.
3: Yang resmi. Jadi itu saja satu, itu lebih memudahkan begitu ya, biar masyarakat tidak bingung ya dengan banyaknya.
2: Banyak-banyak, iya betul. Jadi yang terpercaya itu.
3: Ya baik, ada yang bergabung dengan kita, Mbak Risma dan juga Mbak Nita. Ya, halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Ya, Pak Yono, silakan Pak Yono.
4: Ya.
3: Ya, Pak Yono di mana, Pak?
4: Di Jalan Sutoyo S.
3: Di Sutoyo S, silakan Pak.
4: Ini tadi tuh tentang apa namanya, untuk dapat dari bansos itu, bansos tentang dapatnya, kalau untuk bantuan rumah, bedah rumah itu itu gimana?
1: Oke. Okay.
4: Kenapa harus syarat-syaratnya harus ada sertifikat?
1: Oh iya, Pak.
4: Misalkan rumah itu apanya dalam ada suatu sengketa atau
1: Oh sengketa ya Pak ya?
4: Iya ada sengketa, misalkan sulit lah cuma mendapatkan sertifikat ya.
1: Oke, baik.
3: Baik, baik.
1: Pak Yono di Sutoyo ya.
4: Di Sutoyo S.
3: Ya, itu saja Pak.
4: Ya.
3: Baik, terima kasih Pak Yono.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bantuan bedah rumah nih, kenapa syaratnya harus sertifikat? Padahal mungkin rumah itu dalam kondisi sengketa ya, susah untuk mendapatkan sertifikat. Ini bagaimana nih, Mbak Risma?
1: Selamat sore Pak Yono, tetangga kami berarti dekat. Sutoyo kan dekat ya sama pelabuhan ya, gitu. Baik, kenapa ada syarat harus ada surat kepemilikan rumah? Bisa dalam bentuk sporadik, segel, atau sertifikat ya Mbak Ica. Karena tadi bantuan sosial itu kan jangan sampai nanti menimbulkan sengketa. Jadi itu sebenarnya yang kami hindari. Khawatirnya pada saat rumah sudah dibedah, sudah bagus, tidak bisa dimanfaatkan. Karena tadi ada persengketaan antara di dalam keluarga tersebut gitu. Kami memahami sebetulnya kondisi masyarakat dengan rumah tidak layak huni, justru ada yang memang tidak punya rumah. Maksudnya itu rumahnya itu tidak jelas status suratnya. Tetapi tadi karena bantuan itu adalah menggunakan dana dari pemerintah, anggaran pemerintah, pertanggungjawabannya itu memang sedikit lebih lebih ini ya. Memang kita harus mengikuti aturan gitu loh.
3: Lebih rumit begitu ya.
1: Lebih sebenarnya sih tidak diupaya tidak untuk rumit, tapi memang aturannya seperti itu. Karena dikhawatirkan kalau tidak jelas status rumahnya, bisa jadi, mohon maaf ya, kadang tuh itu tanah siapa gitu. Kami dianggap nanti mendukung yang namanya pencaplokan tanah. Nah, tapi kami memahami betul. Memang masyarakat itu kadang di dalam satu rumah itu tuh ada beberapa kakak ya. Satu bangunan rumah bisa kepemilikannya itu beberapa orang. Oleh karena itu, misalnya nih, sertifikat masih atas nama orang tua atau masih atas nama kain inilah ibaratnya gitu. Diperjelas saja dengan adanya surat hibah atau waris, ini ke siapa nanti diberikan rumah tersebut gitu. Sehingga dia bisa mengusul. Tapi kalau masih dalam proses, artinya itu masih ini jatah siapa nggak jelas, itu mohon maaf memang tidak bisa diusulkan untuk bantuan. Karena tadi pada saat selesai dimonitoring, karena memang harus ada proses monitoring setelah itu, dimanfaatkan apa enggak. Kalau sengketa bisa jadi malah tidak bisa dimanfaatkan karena persengketa atau saling rebut gitu ya. Mungkin itu Pak yang alasannya kenapa tidak harus jelas status kepemilikan rumah. Ada kasus nih, ada kasus. Jadi sangat miskin Jadi dari sisi fakta harusnya dibantu memang, mm-hmm. tetapi ternyata pas ditanya itu tanah siapa, tanah kami, ya. Terus ada lagi tetangga bilang itu bukan tanah mereka gitu loh. Nah kalau kita tidak surat keterangan tadi, khawatirnya ada sengketa hukum, bukan cuma antar keluarga Mbak Ica, antar orang lain. Nah itu tadilah mungkin seperti itu sebetulnya.
3: Jadi itu syarat mutlak sudah ya. Jadi
1: syarat mutlak.
3: Kalau tidak akan mendapatkan bantuan sosial.
1: Bahkan mungkin dari lembaga lain seperti Basnas juga mensyaratkan itu. Takutnya tadi ada pencaplok masalah gitu ya, walaupun mungkin itu tadi sengketa susah memang.
3: Baik, jadi seperti itu ya Pak Yono di STOIS ya, mudah-mudahan.
1: Mohon dimaklumi.
3: Okay.
1: Seperti itu.
3: Baik. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada Mbak Arisma dan juga Mbak Nita mengenai tema kita di sore hari ini yang bicara mengenai hoax atau fakta. Nah, kupas tuntas informasi bantuan sosial. Jadi kalau masih ada hal-hal yang mengganjal begitu yang sampai saat ini mungkin yang belum ketemu jawabannya, hari ini kita bisa selesaikan begitu ya Mbak Arisma dan juga Mbak Nita ya. Ya silakan 0811511410 dan 0511325162 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Silakan Mbak Arisma dan juga Mbak Nita, kita jeda sesaat. Kita masih di Indonesia Cerdas.

0: Kemiskinan dapat dibedakan melalui perbandingan dengan suatu ukuran tertentu atau dengan anggota dan kelompok masyarakat lainnya. Menurut Bank Dunia, setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Pemerintah kemudian melaksanakannya dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat. Bersama kita sukseskan program pengentasan kemiskinan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Cerdas. Kita masih bersama Mbak Risma dan juga Mbak Nita, dan kita masih bicara mengenai hoax atau fakta, kupas tuntas informasi mengenai bantuan sosial. Tadi juga sudah mudah-mudahan tercerahkan ya untuk Pak Yono yang ada di Sutoyo S tadi ya, Mbak Risma dan juga Mbak Nita ya, mengenai sertifikat rumah yang akhirnya ini yang menghalangi untuk mendapatkan bantuan sosial tadi ya. Baik nih, jadi sudah jelas dikatakan oleh Mbak Nita dan juga Mbak Risma tadi, kalau ingin mendapatkan informasi yang jelas yaitu ada di web pelinsos.go.id begitu ya, untuk dinsos digitalnya, dinas sosial yang sudah saat ini lagi berjalan ya.
2: Dari pemerintah pusat itu.
1: Dari pusat.
2: Sedang berjalan untuk uji coba akses webnya,
1: okay.
2: Pendaftarannya.
1: Ya. Otomatis diadopsi daerah begitu?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Karena Banjarmasin ini menjadi piloting, daerah piloting untuk Kalsel di tahun 2026 ini. Jadi untuk Kalsel di Banjarmasin, satu-satunya kabupaten kota yang menjadi daerah uji coba perluasan untuk web Perlinso nanti akan ke depannya nanti akan dipakai untuk pendaftaran bantuan sosial atau digitalisasi bansos nanti ke depannya.
1: Oke. Okay. Jadi cukup ini ya, Banjarmasin dijadikan pilot ini ya.
2: Iya, sebenarnya tantangan pilot project ya. Sebenarnya tantangan juga sih, mungkin karena dilihat penduduknya cukup banyak ya. Dan majemuk begitu ya. Jadi mungkin pengen dilihat nanti secara hasil analisa secara data nanti seperti apa mungkin kedepannya seperti itu.
1: Kalau tidak salah pernah kemarin ada, kalau tidak salah dari narasi dari Bapak Presiden mengatakan bahwa untuk bantuan sosial itu sudah sampai sekian juta begitu ya, tidak ratusan ribu lagi begitu Mbak Nita atau Mbak Risma, betulkah itu?
3: Kalau yang di Banjarmasin ya, kalau di Banjarmasin itu catatan kami itu kan kalau yang APBN itu PKH BPNT itu di angka sekitar 23 ribuan ya kalau di kami ya. Tapi kalau jaminan kesehatan memang di angka 100 ribu ya, Anita ya.
1: Penerimanya 23 ribuan ya untuk Banjarmasin sendiri.
3: Kalau PKH 13 ribu. BPNT 21 ribu. Tapi kadang dia beririsan.
1: Ya.
3: Yang PKH biasanya dapat BPNT juga gitu. Jadi beririsan seperti itu gitu. Kalau dari APBD itu kalau untuk beras kota 1790 seperti itu. Tapi mungkin itu untuk se-Indonesia.
1: Se-Indonesia.
3: Tapi itu tadi yang perlu diketahui masyarakat bahwa bansos tadi tidak seharusnya diberikan terus-menerus seperti itu.
1: Jadi memang ada jeda, tidak tidak berkelanjutan begitu ya.
3: Kalau memang sudah memenuhi istilahnya sebetulnya sudah secara tadi peringkatnya sudah naik, mestinya memang sudah selesai.
1: Ranking-ranking gitu. Tadi itu ya.
3: Jadi kalau ada yang mampu tapi masih bertanya kok bantuan saya terputus, itu memang tidak seharusnya. Tetapi kalau masih ada yang miskin, itu dia boleh mempertanyakan itu gitu.
1: Itu ada terjadi di sosial media yang punya mobil, rumahnya bagus dan lengkap semuanya masih tapi pada saat diletakkan atau ditempelkan apa
2: stiker
1: itu?
2: Gitu ya.
1: Orang apa? Miskin atau bagaimana tuh? Mbak Nita, apa tulisannya tuh di situ tuh
2: pelabelan ya? Pelabelan biasanya.
1: Pelabelan.
2: bansos itu.
1: Apa yang biasanya tertulis di situ, Mbak Nita?
2: Kalau
3: stiker
2: kita,
3: yang dulu prasejahtera ya?
2: Ya, keluarga prasejahtera dan menerima bansos apa saja.
3: Belum gitu. Ada update dari stiker itu, masih stiker lama itu.
1: Oh, masih lama. Tapi nanti akan ada update begitu?
2: Sepertinya kalau datanya perlu datanya perlu dipastikan untuk valid dulu gitu ya. Supaya nanti enggak menimbulkan polemik. Artinya kita karena DTSN ini seperti karena baru lahir setahun yang lalu. Jadi seperti masih yang transisi, bayi baru belajar berjalan gitu. Jadi memang masih prosesnya masih panjang untuk mencapai data yang valid.
3: Jadi belum pelabelan itu kita
2: belum. Belum pelabelan ya, karena memang masih proses pemutakhiran masih jalan terus.
1: Dan mungkin ini ada yang bisa disampaikan Mbak Risma dan juga Mbak Nita untuk orang-orang yang sebenarnya tidak berhak begitu ya untuk menerima, tapi mau menerima tapi tidak mau ada pelabelan begitu dan tidak terima dengan pelabelan itu, ini apa yang harus disampaikan?
3: Kalau bagi dari kami ya tentu kalau sudah mampu saatnya memberi kesempatan kepada orang lain gitu kan. Kemudian memang di tadi di PR kami juga sebetulnya untuk bisa lebih updating terus, memang updating terus ya Mbak Ira. Cuma tadi seperti yang saya sampaikan, kita ini keterbatasan tadi, karena kami kan tidak hari-hari ketemu masyarakat itu, gitu. Nah, oleh karena itu, yang mampu sadar diri untuk memberi kesempatan yang lain, yang melihat ada yang mampu, silahkan bantu kami dengan sampaikan informasi. Kadang terhentinya gini ya Mbak Nita ya, itu ada yang dapat bansos mampu berkendaraan. Terus kami tanya, boleh tahu siapa yang mana? Pokoknya ada, kayak gitu. Nah, itu tidak bisa ditindaklanjuti lebih lanjut kalau kami tidak tahu yang mana. Seperti itu. Jadi mohon bantuannya.
1: Jadi juga siap untuk menerima laporan dari warga begitu ya sekitar ya.
3: Betul. Kita itu sama-sama perlu. Seperti yang kami sampaikan tadi, sama-sama. Karena tadi kalau bersama-sama data kita tentunya akan jauh lebih valid lagi gitu. Seperti itu.
1: Baik. Kita sudah sampai di ujung waktu nih. Mbak Nita, apa yang ingin disampaikan Mbak Nita? Silakan di awali Mbak Nita dulu.
2: Ya, karena seperti terkait data bansos ini kan bukan hanya sekedar sebuah angka ya, karena ini kita bicara sebuah manusia dan keluarga, maka penting untuk terus melakukan pemutakhiran data, baik itu perubahan-perubahan data pindah, kemudian data kelahiran, kematian, juga itu sangat penting untuk dilaporkan. Dan kami Dinas Sosial tidak bisa menjangkau sampai ke wilayah yang paling kecil, maka perlu juga bantuan mata dan telinga dari warga-warga sekitar. Kalau memang ada yang tertinggal, masih belum tersentuh bantuan, kami siap menerima laporan untuk menindaklanjuti. Kalau memang ada exclusion error tadi, masih bisa dimutakhirkan begitu. Dan kalau memang ada yang sudah tidak layak, silakan juga dilaporkan sehingga nanti kami bisa tindak lanjuti ke untuk kedepannya. Ya, kita sama-sama untuk mewujudkan data yang valid dan akurat, sehingga kita pastikan nanti yang menerima bansos adalah memang orang yang benar-benar berhak, jadi tepat sasaran, kemudian tepat guna gitu ya, dan tepat manfaatnya nanti untuk masyarakat Banjarmasin. Nih, mungkin itu aja.
1: Baik, Mbak Nita.
3: Satu
1: Mbak
3: lagi.
1: Silakan Mbak Risma. Mbak Risma lagi yang menutup.
3: Satu lagi ya. Jadi hati-hati menerima informasi, saring dulu baru di-sharing. Seperti itu.
2: Saring dulu baru sharing ya.
3: Saring dulu baru di-sharing, jangan sampai masyarakat yang sudah tidak mampu tadi malah jadi korban penipuan ya. Seperti itu, bisa informasi bisa diperoleh secara elektronik, tapi bisa juga datang tadi ke pusat-pusat kesejahteraan sosial kami yang ada di kelurahan. Semoga bisa membantu seperti itu.
2: Jadi masyarakat yang smart ya. Smart city berarti itu harus yang smart, yang cerdas. Tadi dengan menyaring, kemudian tidak asal sharing. Jadi kita pastikan memang setiap informasi juga sudah di cross check terlebih dahulu kebanyakan.
1: Itu perlu ya.
2: Betul, bisa lebih smart lah.
1: Baik, mungkin ada lagi yang disampaikan Mbak Risma?
3: Cukup.
1: Baik, terima kasih luar biasa untuk kehadiran Mbak Risma dan juga Mbak Nita di sini meluangkan waktunya untuk Indonesia Cerdas.
3: Terima kasih kembali.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga melalui dialog sore ini kita semakin memahami bahwa tidak semua informasi tentang bantuan sosial yang beredar di media sosial dapat dipercaya. Pastikan selalu mengecek informasi melalui kanal resmi pemerintah. Jangan mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi, dan bersama-sama kita lawan hoax dengan literasi digital. Terima kasih untuk Mbak Risma Trisakti, SPSI MPSSP, dan juga Mbak Rahmanita Hartono, SPSI, atas ilmu dan informasi yang sudah dibagikan sore hari ini. Saya Ica juga harus pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Indonesia Cerdas. Sampai jumpa pada perbincangan inspiratif berikutnya. Salam cerdas.

Banjarmasin sore ini.

0: peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya ST Murdiastuti.
3: Peringatan pemirsa.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 1 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunontakan Unukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, BNN mengungkap fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan. Narkoba, seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
1: BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
2: Nah, di sisi lain perlunya juga peningkatan sumber daya manusia selain pengetahuan tentang narkoba, perlu juga pengetahuan tentang bagaimana seks bebas yang terjadi di Nunukan ini. Nah, saya melihat fenomena ini ada kaitannya dengan narkoba, ada kaitannya dengan namanya judi online, ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan pekerjaan.
1: Fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN Nunukan untuk memperluas pendekatan penanganan melampaui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Instansi vertikal yang hadir di Kabupaten Nunukan dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2: Ketiga fenomena ini perlu kita pertimbangkan di sisi lain bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: BNN Nunukan berharap pemerintah daerah segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini dinilai sejalan dan secara tidak langsung mendukung program-program yang telah dirancang Bupati Nunukan.
2: Saya mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dengan kehadiran para instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena secara tidak langsung instansi vertikal ini menyokong program-program dari Bapak Bupati kita yang telah disiapkan beliau.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Wina, kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih hujan ya, segerimis-gerimis setelah diguyur hujan sejak siang tadi Wina.
0: Baik, berarti sejuk ya. Sama juga nih, kalau di Nunukan mendung begitu Dita. Jadi sejuk untuk suasananya.
1: Iya, baik.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait HUT ataupun Hari Bhayangkara ke-80 ya, Polresta Samarinda yang terus berbenah, Wina.
0: Baik, Dita, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar setelah upacara peringatan Hari Bhayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Henry mengatakan, perjalanan Polri selama 80 tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pelajaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
3: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini, yaitu Polri untuk masyarakat, benar-benar dapat kita wujudkan. Polri betul-betul menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.
2: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Iswantini, mengatakan kehadiran Polri selama ini sangat membantu tugas Satpol PP. Menurutnya, setiap kali turun ke lapangan, jajaran Polresta Samarinda selalu mendampingi sehingga penertiban dan pengamanan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.
4: Kami selalu didukung dan di-backup penuh oleh Polresta, khususnya di Kota Samarinda dan jajarannya. Di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan ya, saat pengawasan kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tidak kerja, di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas kita sudah mampu kolaborasi.
2: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada Anda, Wina, di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya. Sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan kami Wina, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah dari Nunukan baik. Kalau dari Palangkaraya apa kabar nih?
1: Ya, dari Palangkaraya luar biasa baik sekali. Untuk kondisi cuaca pada hari ini, dari pagi tadi hingga sore hari ini di Palangkaraya sangat terik sekali dan panas tentunya.
0: Wah, berbeda ya dari Nunukan dan ini Samarinda ya.
1: Iya, berbanding terbalik. Iya, betul sekali.
0: Baik, baik Reta, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, baik, untuk sore hari ini dari Palangkaraya, di mana ratusan SPPG dan relawan gelar aksi damai minta MBG dilanjutkan.
0: Baik Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa, ratusan pengelola SPPG dan relawan menggelar aksi damai di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah, meminta agar program MBG tetap dilanjutkan dan bermohon agar dapur umum yang disanksi kembali dibuka agar bisa beroperasional. Selengkapnya rekan kami Edi Suroso melaporkan.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan.
3: Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersama para relawan menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Koordinator Aksi Damai Tirta Yoga Panuntun menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terhadap Badan Gizi Nasional, agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan, tapi dengan beberapa catatan, salah satunya adalah tetap melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional agar kasus atau hal yang telah terjadi, yang sudah-sudah, itu tidak akan terjadi lagi, gitu. Dan kenapa kami menyampaikannya di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, itu dalam rangka agar Bapak Gubernur, Bapak Haji Agus Tirsabudin tersebut, langsung menyampaikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, gitu Pak.
3: Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Tengah dilakukan dengan harapan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menyampaikan langsung masukan tersebut kepada Presiden. Dengan demikian, keberlangsungan program MBG tetap terjaga, namun disertai pembenahan tata kelola sehingga pelaksananya menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsabran menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi para peserta aksi kepada Presiden. Ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4: Sekolah Garuda, cetak sawah rakyat, kesehatan gratis. Ini program yang mulia. Tapi yang di bawah ini, penggerogot-penggerogot ini, tikus-tikus ini, anak bangsa ini harus kita hajar. Gaji yang kami nikmati, fisik kesehatan kami nikmati, kursi yang agak luar biasa untuk kami, itu adalah uang kalian.
3: Agus Tiar menilai program-program yang berpihak kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan program yang mulia dan harus dijaga pelaksanaannya. Namun ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah mencabut status suspensi terhadap sejumlah dapur umum yang saat ini tidak lagi beroperasi. Menurut mereka, penghentian operasional dapur berdampak pada terhentinya pelayanan dan menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di berbagai daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Iya, demikian tadi rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Wina, kabar baik di sini Wina.
0: Alhamdulillah. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa, Faiza?
1: Cuaca tidak sepanas di hari yang kemarin. Sepertinya lebih adem ya untuk hari ini, Wina.
0: Lebih teduh sejuk begitu ya, Faiza.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banjarmasin?
1: Ya, Wina, Faiza. Dari Banjarmasin, jalur Pertalite SPBU Ahmad Yani kilometer 5 ditutup, Wina.
0: Baik, Faiza, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Jalur pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu tampak kosong dari antrean kendaraan. Penutupan jalur ini memaksa sejumlah konsumen batal mengisi bahan bakar. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Mulai hari Sabtu. Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan.
3: Sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina kini terbentang di area pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5. Imbasnya, jalur yang biasanya padat oleh antrean kendaraan kini sepi tanpa aktivitas. Sementara itu, petugas hanya melayani kendaraan di jalur BBM jenis lainnya yang masih beroperasi normal seperti hari biasa. Mengenai kondisi ini, salah seorang petugas SPBU, Ahmad, menjelaskan pihaknya sudah menghentikan pelayanan Pertalite sejak Sabtu 27 Juni lalu.
2: Mulai hari Sabtu, nah kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan, suplai Pertalite-nya. Dari Pertamina, kalau buka, kalau ada minyaknya terus, buka terus. Kan bukan kalau jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 6 buka, jam 10 malam tutup. Ini di Pertalite sini, Pertalite sama di Turbo.
4: Oh, di Pertalite sama...
2: Di Turbo, pertama Turbo.
3: Dihentikannya pelayanan bahan bakar subsidi ini sempat memicu kebingungan masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus memutar balik kendaraan mereka akibat ditutupnya jalur Pertalite. Salah seorang pengendara, Siti, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya informasi penghentian penjualan Pertalite di SPBU tersebut.
5: Ya, Pak. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya, itu lalu kerja di Mbai. Bacaannya apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina? Lalu kerja di nggak tahu mbak, baru yang di sini tahu nggak kalau yang di sana tuh baru yang misi tadi tuh kerja di misi lalu bubulik nih untuk melihat ke Pertamina lain aja juga.
3: Sementara itu pihak Pertamina membenarkan adanya indikasi pelanggaran operasional di lapangan. Temuan tersebut membuat Pertamina harus mengambil langkah tegas berupa sanksi pembinaan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Cuaca di Kota Tarakan sore ini agak mendung ini, Wina.
0: Mendung sama berarti dari dinunukan ya, begitu Jube?
1: Oke, baik.
0: Baik, Jube, ada informasi apa yang sudah disiapkan di lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini masih terkait dengan upacara Bayangkara ke-80 di Kota Tarakan, Wina.
0: Baik, Jube, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Dinunukan, pendengar dan pemirsa. Kepolisian Resor Tarakan turut menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Tarakan. Dalam kesempatan ini, Kapolres AKBP Erwin S. Manik menyamakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Tepat hari ini, Rabu 1 Juli 2026, Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-80. Di Tarakan, Kalimantan Utara, upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di lapangan Mapolres Tarakan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik dan dihadiri langsung unsur Forkopimda Tarakan. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolres Tarakan menekankan pentingnya pelayanan yang responsif di tengah tantangan geopolitik global yang kian dinamis.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesikapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya.
3: Presiden juga memberikan beberapa penekanan tugas kepada Polri. Pertama, perkuat reformasi kelembagaan Polri. Polri harus memastikan proses reformasi birokrasi mampu mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, tingkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Polri harus mampu memastikan profesionalitas setiap anggota dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Ketiga, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta tingkatkan transparansi proses kerja dan berkuat akuntabilitas organisasi. Keempat, meningkatkan profesionalitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Dan kelima, penguatan legitimasi institusi Polri. Selain menegaskan reformasi internal melalui amanat tersebut, Presiden juga mengapresiasi peran aktif Polri dalam mengawal agenda strategis nasional, mulai dari dukungan program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga penegakan hukum terhadap judi online dan narkoba. Dalam kesempatan itu, juga ditunjukkan sinergitas TNI dan Polri, di mana Polri Tarakan juga mendapatkan ucapan selamat dari mitranya, diantaranya dari Kodim 0907 Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 1 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

informasi dan interaksi seputar Piala Dunia 2026 hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahu nggak kalau AT&T Stadium di Arlington, Texas akan menjadi stadion yang paling sibuk pada Piala Dunia 2026 ini? Venue ini dijadwalkan menggelar 9 pertandingan, jumlah terbanyak dibanding stadion lainnya. Selain fase grup, AT&T Stadium juga akan menjadi lokasi beberapa laga fase gugur hingga semifinal. Menariknya, stadion ini baru dibuka pada 2009 sehingga tidak digunakan pada Piala Dunia 1994. Kehadirannya kali ini menjadikan salah satu stadion modern paling penting dalam sejarah turnamen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini, dan kita sudah di Pesta Bola Dunia Suara RRI. Ya pendengar, pemain bintang Portugal Bernardo Silva minim menit bermain di Piala Dunia 2026. Bernardo Silva tak ambil pusing dengan keputusan pelatih, berstatus sebagai salah satu pemain paling berpengalaman. Bernardo Silva dicadangkan melulu. Nah, gelandang berusia 31 tahun ini hanya merumput selama 59 menit dalam 2 dari 3 pertandingan pertama Portugal. Bernardo Silva juga main separuh babak saat timnya ditahan Kongo 1-1, lalu tampil selama 14 menit saja dalam pesta gol 5-0 melawan Uzbekistan. Silva bahkan sama sekali tidak dimainkan di laga grup terakhir Portugal ketika imbang dengan Kolombia 0-0. Di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Portugal akan menghadapi Kroasia pada Jumat 3 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Bernardo Silva menerima keputusan pelatih Roberto Martinez. Ya, pendengar, kami masih akan berbagi informasi seputar bola dunia untuk Anda, tetap di sini.

Pendengar Pro 1, Piala Dunia tahun ini menjadi Piala Dunia dengan rekor pertandingan terbanyak. Piala Dunia 2026 diproyeksikan mempertandingkan total 104 laga, jauh melampaui rekor 64 pertandingan pada edisi-edisi sebelumnya. Jumlah ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan terpadat dalam sejarah FIFA World Cup.

Masih di Pesta Bola Dunia 2026, pendengar. Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan rasa harunya setelah Kylian Mbappe mendedikasikan gol pembuka ke gawang Swedia untuk mendiang ibundanya pada laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prancis menang meyakinkan 3-0 atas Swedia dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Mbappe membuka keunggulan Les Blues lalu merayakannya dengan memeluk Deschamps di pinggir lapangan. Momen itu menjadi emosional karena Deschamps baru kembali mendampingi tim setelah sempat meninggalkan kamp latihan Prancis akibat sang ibu meninggal dunia. Ia bahkan absen pada laga terakhir fase grup. Dan Deschamps menilai Mbappe bukan hanya tampil tajam di lapangan, tetapi juga memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang mampu menyatukan tim dalam situasi sulit. Pendengar, pelatih berusia 57 tahun itu juga mengapresiasi para pemain Prancis yang tetap menjaga fokus pada saat dirinya harus meninggalkan tim. Menurut Deschamps, skuad Les Blues mampu menunjukkan kedewasaan dan kebersamaan sehingga tetap tampil sempurna sepanjang turnamen. Ya, berikut masih ada informasi lainnya untuk Anda, tetap di sini di Pesta Bola Dunia RRI.

Terima kasih banyak karena masih bersama kami di Pesta Bola Dunia RRI 2026. Jadwal Piala Dunia 2026 malam ini dan besok pagi lanjutkan babak 32 besar. Inggris, Belgia sampai tuan rumah Amerika Serikat akan main ya. Jadi babak 32 besar Piala Dunia 2026 sudah berjalan setengahnya. 7 tim sudah amankan tempat di babak 16 besar. Kejutan pun sudah terjadi, Belanda dan Jerman kandas. Meksiko mampu terus melaju tanpa belum kebobolan. Ya pendengar, Rabu 1 Juli ada laga Inggris versus RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemenangnya dinanti Meksiko ya. Nah, di atas kertas Inggris jadi unggulan, namun awas, RD Kongo pernah imbang raksasa Portugal 1-1 di fase grup. Lanjut pada Kamis 2 Juli dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, ada Belgia versus Senegal. Piala Dunia 2026 ini jadi panggung terakhir para generasi emas setan merah seperti Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku. Senegal mau terus beri kejutan dan membawa nama Afrika. Sudah ada Maroko yang maju ke babak selanjutnya. Pantai Gading sayangnya kandas di tangan Norwegia. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ada Amerika Serikat versus Bosnia. Amerika Serikat tentu punya dukungan penuh supporter karena menjabat sebagai tuan rumah. Nah, tapi Bosnia belum berhenti kasih kejutan. Ya, Amerika Serikat selalu mentok di fase grup dan babak 16 besar dalam 4 edisi terakhir. Akankah kini Pulisic dan kawan-kawan lebih bisa lebih? Oke, nanti kita akan saksikan dini hari nanti dan juga pagi hari. Ya, terima kasih pendengar sampai di sini untuk Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia. Saya Paija Hasan pamit. Sampai jumpa.

0: 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makanan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudarti Dayang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Dengan demikian pendengar, MK dan DPR resmi hentikan MBG adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Peringat, terima kasih kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah di jelang senja, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi dan harapan terhadap kinerja Polri. Mengusung tema Polri untuk Masyarakat, peringatan tahun ini menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang baik pada kepentingan masyarakat. Rabu 1 Juli 2026. Momentum Hari Bayangkara tidak hanya menjadi perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Berbagai harapan disampaikan agar Polri terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, dan semakin hadir untuk masyarakat. Masyarakat juga menilai sinergi antara kepolisian dan masyarakat harus terus diperkuat untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Kolaborasi yang baik diyakini mampu mendorong terciptanya lingkungan yang baik, diyakini mampu mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id tentang masyarakat apresiasi kinerja Polri di momentum Hari Bayangkara.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Banjarmasin sore ini

Pendengar, DPRD Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN terkait seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada Kamis 2 Juli 2026 besok. Supian Haka mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan listrik dapat segera diselesaikan. Menurut informasi yang diterima Supian Haka dari pihak terkait, pemadaman yang terjadi bukan karena hambatan pasokan batu bara atau lain sebagainya, tetapi lebih berkaitan dengan gangguan pada proses distribusi listrik di lapangan wilayah Kalimantan Selatan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita nantikan kumandang azan maghrib nanti di menit 27 dari pukul 18. Sebelumnya kami mengajakkan untuk menyimak dan merenungkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-16 dibacakan Jumran Tilawah oleh Baidah.
1: أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beradar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله لا

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Banjarmasin sore ini pendengar, Harganas ke-33 kampanyekan ayah wajib hadir, fatherless, jadi perhatian di Kalimantan Selatan. Sebanyak 27,1% keluarga yang memiliki anak di Kalimantan Selatan mengalami minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, atau setara dengan 1 dari 4 anak tumbuh tanpa peran ayah yang optimal. Data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 tersebut menjadi sorotan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Senin 29 Juni 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi pembangunan keluarga dan kualitas sumber daya manusia di masa depan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan berbagai persoalan sosial. Kehadiran ayah tidak lagi cukup sebatas sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Saripudin mengatakan, fenomena fatherless tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dapat memengaruhi pembentukan karakter, kesehatan mental, hingga ketahanan sosial anak. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Banjarmasin sore ini jelang senja segera berakhir. Saya Faiza Hasan harus segera pamit undur diri. Sudah ada Auliana Alhamis yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat masih meneruskan bersama kami di 97,6 FM. Selamat jelang malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Banjarmasin malam ya. Setelah tadi pejasan Alkatiria mempersamai Anda di Banjarmasin sore bersama saya Auliana di Rabu 1 Juli 2026. Kita bersama hingga pukul 24 malam nanti, tentunya menyapa Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan ya. Untuk siaran Pro 1 Anda juga dapat menikmati dan mengikuti melalui RRI Digital. Baik pendengar, karena hari ini tablik udara ya, bersama Ustadz Johansah, narasumber hari ini ada kegiatan, artinya beliau ada kesibukan lain, maka kami isi dengan informasi dari portal rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.H.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Banjarmasin Malang.

mendengarkan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Ipang Tapak Tilas yang membawa kita di menit ke-23 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Berbagi informasi kemanusiaan ya, internasional dari Gaza, tepatnya WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengevakuasi 85 warga Palestina pendengar dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dilansir dari Arab News, proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita akan kupas informasinya tentunya di Info Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Coba lihat mata mereka, Mak.
2: Yang mana?
1: Itu, senang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

jalan surga ya, pasti itu yang kita harapkan dan kita tunggu ya. Bagaimana kita agar sampai menuju jalan surga tersebut? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus perbanyak kita lakukan? Baik, pendengar eksentrik yang membawa kita di menit ke-36 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan masih kami hadirkan informasi dari Palestina ya untuk Anda malam hari ini. Evakuasi pendengar dimulai dari Rumah Sakit Lapangan Al-Mawasi di Khan Yunis, Gaza bagian tengah. Menurut kantor berita Palestina WHO, kemudian memfasilitasi pemindahan mereka melalui perbatasan Rafah yang berada di bawah kendali Israel. Sejak akhir 2023, ratusan warga Palestina yang terluka akibat konflik telah dievakuasi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis. Negara tujuan evakuasi tersebut antara lain Mesir, Yordania, dan sejumlah negara lainnya.

0: Baik, pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah salat Isya. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Allah

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya

Rasa Hera is Love itu indah. Ya, kalau berbicara tentang agama Islam, tentunya agama Islam memang indah ya. Dan tentunya beruntunglah bagi Anda tentunya yang menganut agama Islam. Tentunya Islam membebaskan kita beribadah gitu kan ya. Dalam artian memberikan keleluasaan. Iya, seperti itu ya pendengar ya. Dan juga semoga Islam memberikan kedamaian untuk kita semua, saling menghormati sesama makhluk Tuhan. Dan tentunya apapun yang kita lakukan dalam menjalankan ibadah, tentunya kita selalu diberikan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, sudah di menit ke-58 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih informasi kami hadirkan dari portal rri.co.id, di mana pendengar tentunya kita berharap ya anak-anak Gaza yang sudah akan diberikan kemudahan untuk berobat di fasilitas kesehatan tentunya di berbagai negara selalu dimudahkan ya, dan selalu diberikan kesehatan. Itu doa untuk kita ya, tentunya untuk anak-anak yang sedang menjalani perawatan kesehatan ya di berbagai rumah sakit di negara Timur Tengah yang sudah ditunjuk ya. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di menit ke-59 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Artinya sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini

0: bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
1: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
3: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak? Dikit, Pak.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
5: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM.

0: Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Irfan Yusuf.
1: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah benar, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
0: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapkan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa.

0: menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Nah, satu petugas haji dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan juga Debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
1: Yang sekarang berjumlah 3 dan kembali 351 yang akan 249 dan yang di sana dan yang akan 262.
0: Diketahui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana Debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
3: Operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di Asrama Haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
4: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
3: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
5: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
3: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.
1: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
2: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so happy.
3: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
2: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see it's a massive improvement.
1: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
1: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Pendengar dan pemirsa, untuk Anda umat Hindu, kami akan hadirkan malam hari ini mimbar agama Hindu dengan judul Makna Nilai Serada Dalam Agama Hindu. Baik, pendengar, selamat mengikuti dan mendengarkan.

Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru mata angin. Selamat malam dan selamat bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu melalui Radio Republik Indonesia Banjarmasin yang kita cintai ini. Adapun tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah reinkarnasi dalam agama Hindu. Dengan harapan umat Hindu Sedharma dapat memahami tentang reinkarnasi dan apa hakikat dari reinkarnasi tersebut. Baik umat Sedharma dimanapun berada, dimanapun siaran ini dapat didengar, hakikat reinkarnasi di dalam ajaran agama Hindu, kelahiran kembali atau samsara dalam ajaran agama Hindu adalah sebuah lingkaran kehidupan karena adanya tiga proses yang wajib dijalani oleh setiap manusia, yakni karma, samsara, dan moksa. Karma adalah hasil dari perbuatan selama hidup kita. Samsara adalah atma yang selalu mengalami kelahiran berulang-ulang, dan moksa adalah tujuan akhir dari kehidupan. Umat Sedharma yang berbahagia, perputaran kelahiran kembali ini, manusia akan terlepas dari keterikatannya dengan proses ulang kelahiran kembali atau samsara tersebut. Maka orang tersebut harus menghancurkan dan menghilangkan keinginan-keinginannya. Di dalam ajaran agama Hindu, reinkarnasi atau kelahiran kembali sangat diyakini karena reinkarnasi bagian dari lima dasar keyakinan, yaitu percaya adanya Tuhan atau Brahman atau Ida Sang Hyang Widi, percaya adanya Atman, percaya adanya hukum karma pala, percaya adanya punarbawa atau reinkarnasi, atau samsara percaya dan percaya adanya moksa. Dalam kamus bahasa Indonesia, reinkarnasi menurut etimologi atau bahasa terdiri dari reinkarnasi yang artinya penjelmaan kembali makhluk yang telah mati. Umat Sedharma dimanapun siaran ini dapat didengar. Sedangkan menurut istilah adalah seseorang yang mengharapkan dalam reinkarnasi yang akan datang betul-betul menjadi orang yang lebih baik. Dalam kamus bahasa Inggris ya, reinkarnasi atau reinkarnasi. Reinkarnasi adalah lahir kembali dalam bahasa Sanskerta, yaitu reinkarnasi disebut sebagai punarbawa. Kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu punar artinya lagi, sedangkan bawa artinya menjelma. Maka dengan demikian umat Sedharma, punarbawa memiliki arti kelahiran kembali yang berulang-ulang atau reinkarnasi. Penitisan kembali disebut juga samsara. Ayat-ayat yang membenarkan reinkarnasi dalam ajaran Hindu antara lain berikut ini. Sesungguhnya sejak dahulu dikatakan Tuhan telah menciptakan manusia melalui yatnya, berkata dengan cara ini engkau akan berkembang sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu sendiri. Bhagavad Gita Sloka 3 ayat 10. Seperti halnya orang yang melepaskan pakaiannya yang usang yang telah dipakai dan menggantikannya dengan yang baru, demikian pula halnya jiwa Atman meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru. Demikian umat Sedharma, apa itu hakikat reinkarnasi. Oleh karena itu dalam agama Hindu terdapat adanya etika kehidupan yang menyatakan bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk yang berakal, manusia harus bekerja keras sebab bagi agama Hindu, keselamatan merupakan kesucian pribadi. Keselamatan hidup bagi orang awam dan biarawan itu sangat berbeda. Dan ini sangat berkaitan dengan kelahiran kembali. Orang awam mengharapkan di dalam kelahirannya kembali berikut dapat lahir sebagai biarawan, mengharapkan akan menjadi orang yang lebih dimuliakan dalam kelahiran kembali yang berikutnya. Dan sistem ini yang harus dijalani dalam kehidupan umat Hindu. Umat Sedharma, dimanapun siaran ini dapat didengar, proses reinkarnasi digambarkan sebagai putaran roda yang berputar dari atas ke bawah.
kemudian naik ke atas dengan tidak pernah berhenti. Perputaran roda reinkarnasi ini dipengaruhi oleh hukum karma yang dibawa oleh Atman yang disinari dengan Brahman melalui Triloka atau tiga tempat, yaitu alam bur, alam buah, dan alam suah. Makhluk-makhluk di dunia yang terikat dengan ini adalah bagian percikan yang kekal atau Brahman. Dariku mereka berjuang keras melawan enam indera termasuk pikiran. Umat sedharma dimanapun siaran ini dapat didengar, yang disebut panca mahabuta yaitu tanah, pertiwi, apah, api, tija, angin, bayu, dan itir, akasa, dan lima unsur ini membentuk prakerti atau alam. Buah luka, alam pertengahan. Buah juga merupakan pramasakti. Meskipun demikian, pramasakti hanya dapat menghidupkan tubuh karena adanya prajanam. Kitab Suci Weda mengatakan prajanam Brahman, artinya Tuhan adalah kesadaran yang selalu utuh dan menyeluruh selamanya. Suah artinya swarga loka, surga tempat para dewa. Proses reinkarnasi adalah melalui dari suah luka, di mana Atma mendapat sinar dari Brahman dan Atman yang dibungkus dengan triguna, maka lahir dan menjelma di buana loka, yaitu sebagai manusia yang dimana pembentukannya terdiri dari lima unsur yaitu panca mahabuta. Setelah manusia meninggal, maka Atman lahir di buah loka. Demikian reinkarnasi tidak pernah berhenti, lahir terus menerus mengikuti suatu garis yang melintang dari tribuana. Dalam proses reinkarnasi, Atman terus berputar di antara tribuana. Lamanya setiap luka tidak pasti sesuai dengan karmanya, dan ini ditentukan oleh Brahman. Adanya perbedaan satu loka atau dunia yang satu dengan yang lainnya ditentukan oleh dari unsur panca mahabuta dari loka itu sendiri. Bumi kita termasuk bur loka yang terdiri dari panca mahabuta, tetapi hanya terbanyak adalah unsur pratiwi atau zat padat, unsur apah atau zat cair. Adapun buah loka, pitra loka atau dunia roh banyak dikuasai oleh unsur apah atau zat cair, tija, sinar, sedangkan suah loka, swarga loka, dewa loka banyak dikuasai oleh unsur tija atau sinar atau bayu hawa. Ya, umat sedharma dimanapun siaran ini dapat didengar, karma pala selalu akan mengikuti Atma mengarungi Triloka. Apalagi karmanya baik pada saat hidup sebagai manusia, maka karmanya akan dibawa saat reinkarnasi menjadi manusia kembali. Demikian pula sebaliknya, baik buruk kehidupan dan lamanya kehidupan pada suatu loka dapat pula ditentukan jenis penjelmaannya, apakah jadi manusia atau binatang pada kelahirannya mendatang. Segala perbuatan ini menyebabkan adanya bekas atau wasana dalam jiwanya. Dan bekas-bekas perbuatan atau karma wasana itu ada bermacam-macam. Jika bekas-bekas itu hanya bekas keduniawian, maka jiwa Atma akan lebih cenderung dan gampang ditarik oleh hal-hal keduniawian, sehingga jiwa Atma itu lahir kembali. Misalnya jiwa pada waktu nanti ada bekas-bekas kehidupan mewah pada jiwa Atma, di akhiran jiwa Atma itu masih ada hubungannya dengan kemewahan hidup, sehingga gampang jiwa Atma itu ditarik kembali ke dunia. Apalagi seseorang telah benar sempurna perbuatannya di dunia ini, maka Atma akan keluar dari perputaran tribuana dan menyatu dengan Brahman atau Ida Sang Hyang Widiwasa atau Nining Bahtara atau Tuhan itu sendiri, yang disebut dengan moksa atau lepas dari kehidupan di dunia. Jadi lepas dari keinginan bekerja, pingin rumah mewah, pingin mobil mewah, kalau sudah moksa dia akan terbebas dengan rasa hal tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, perbuatan baik maupun buruk sudah pasti akan menghasilkan atau berakibat yang akhirnya mempengaruhi jiwa kita.
pengaruh dari perbuatan itu akhirnya melekat dan membungkus jiwa kita. Bila akibat dari perbuatan itu tidak sempat dinikmati dalam kehidupan ini, akibat perbuatan-perbuatan itu akan ikut terbawa oleh sang roh. Akibat dari hasil perbuatan yang membungkus roh ini, akhirnya menarik sang roh untuk lahir kembali sebagai makhluk hidup yang kondisi hidupnya ditentukan oleh karma wasana tersebut atau tergantung oleh perbuatannya hidup di dunia. Umat sedharma yang berbahagia, sebab karma yang dilakukan sekarang belum tentu dapat dinikmati sekarang juga. Mungkin dapat dinikmati pada kehidupan yang akan datang atau beberapa kali reinkarnasi. Sulit ditentukan batas waktu. Dalam hukum karma ada 3 jenis karma pala yang didasarkan atas waktu dari karma pala itu diterima. Yang pertama, prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala ini suatu perbuatan yang dilakukan pada masa hidupnya sekarang dan diterima dalam kehidupan sekarang pula tanpa menunggu kehidupan yang akan datang. Maksudnya, seperti kita makan cabai, pedasnya itu akan terasa sekarang juga. Itu karma yang dinikmati kita pada saat ini. Dan kita juga misalnya luka. Kenapa kita luka? Karena karma kita memegang pisau. Akibatnya kita terluka. Itu adalah prarabdha karma pala. Sancita karma pala yaitu perbuatan yang pada kehidupan terdahulu yang hasilnya tidak habis dinikmati pada kelahiran kita saat ini atau saat itu, sehingga hasilnya harus diterima pada kehidupan atau kelahiran kita yang mendatang. Yang ketiga, kriyamana karma pala yaitu perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang tetapi hasilnya akan diterima pada kehidupan kelahiran di masa yang akan datang atau masa nanti. Umat sedharma yang berbahagia, manusia selalu membayangkan bahwa apa yang perbuatannya saat ini harus hasilnya saat ini juga, karena manusia selalu mengharapkan hasil dari perbuatannya. Reinkarnasi dan hukum karma adalah saling keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lainnya. Reinkarnasi pasti akan membawa hukum karma, dan selama hukum karma masih melekat pada atma pasti akan melakukan proses reinkarnasi. Kecuali hukum karma palanya sudah habis, maka atma akan menyatu dengan Brahman. Siapa Brahman? Brahman adalah Tuhan itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, ini yang disebut dengan moksa. Adapun sifat-sifat hukum karma adalah 1. Hukum karma bersifat abadi, sudah ada sejak mulai alam semesta diciptakan dan tetap berlaku sampai alam semesta ini mengalami pralaya atau kiamat. Yang selanjutnya, hukum karma bersifat universal, berlaku bukannya hanya untuk manusia tetapi juga untuk makhluk-makhluk serta seluruh isi alam semesta ini. Hukum karma tetap sejak zaman pertama diciptanya, zaman sekarang dan juga untuk zaman yang akan datang. Hukum karma pala sangat sempurna, adil dan tidak ada yang menghindarinya. Hukum karma pala berlaku untuk semua makhluk, tiada ada kecuali terhadap siapapun di dunia ini. Terjadi proses kelahiran dan dunia ini pula yang memelihara keberlangsungan kehidupan. Adapun kehidupan hidup terpenuhi di dunia ini, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelahiran di dunia ini, diantaranya faktor hukum evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara halus dan pelan secara berulang-ulang untuk mencapai peningkatan. Makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang dengan usahanya tidak mampu untuk meningkatkan statusnya karena tidak memiliki akal dan budi mereka, hanya tumbuh berkembang biak secara alami dengan insting untuk berbuat hingga kematiannya tiba. Meskipun tidak terkena salah dan dosa maupun mendapatkan kemuliaan, namun karena faktor hukum evolusi kelahiran secara berulang kali mengalami peningkatan status jiwanya secara bertahap. Ketika pertama kali manusia kondisinya masih belum baik, masih bodoh dan masih mencerminkan sifat kelahirannya terdahulu, dalam kelahiran-kelahiran berikutnya sebagai manusia mengalami peningkatan kecerdasan
melalui pengalaman hidup sebagai manusia, mendapat pendidikan dan pengetahuan hidup yang mengarah kepada keutamaan sebagai manusia. Umat Sedharma yang berbahagia, faktor hukum karma pala, hukum kehidupan baik sebagai hukum yang dibuatnya untuk mengatur hidupnya maupun hukum karma yang berlaku terhadap kehidupan manusia yang menjadi tangga-tangga menuju kesuksesan mencapai peningkatan statusnya. Manusia yang berbuat dosa akan mendapatkan karma dan pahala. Karma dan pahalanya inilah akhirnya membawa jiwanya untuk melakukan kelahiran yang berulang-ulang. Setiap kelahiran manusia pasti mengalami suka dan duka silih berganti. Suka dan duka yang dialami sangat ditentukan oleh perasaan dan kesiapannya untuk menghadapi hidupnya. Umat Sedharma yang berbahagia, kelahiran yang disebabkan untuk menulasi atau hutang karma menyebabkan roh tidak bisa menentukan pilihannya, di mana maunya lahir namun ditentukan oleh karma wasana, di mana dia harus lahir dan sebagai makhluk apa ia lahir. Umat Sedharma yang berbahagia, faktor misi Dharma adalah tuntunan hidup yang digariskan sebagai jalan yang ditempuh untuk meningkatkan status hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Menjadi manusia sebagai proses akhir daripada perputaran punarbawa, karena dengan perbadanan manusia akhirnya mampu memutuskan lingkaran samsara berdasarkan Dharma sebagai ajaran kesempurnaan. Umat Hindu, umat Sedharma dimanapun berada, ajaran Dharma yang telah diturunkan untuk menyelamatkan ciptaannya akan selalu dijaga seutuhnya agar tetap menjadi pedoman dasar untuk mencapai kesempurnaan hidup. Jiwa yang telah mencapai kebebasan dalam zaman tertentu dilahirkan ke dunia untuk menjalankan misi Dharma. Contoh pada kisah Mahabharata dan Ramayana. Perbuatan manusia terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Perbuatan baik disebut dengan Subha Karma, sedangkan perbuatan tidak baik disebut Asubha Karma. Kedua perbuatan ini selalu berhubungan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Demikianlah perilaku manusia selama hidupnya berada pada dua jalur yang berbeda, sehingga dengan kesadarannya dia harus dapat menggunakan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Umat Sedharma yang berbahagia, untuk kemampuan berpikir, kemampuan berkata, dan kemampuan berbuat, bila perbuatan baik menjadi gerak pikiran, perkataan, perbuatan, maka kemampuan yang ada pada diri manusia akan menjelma menjadi perilaku yang baik dan benar. Sebaliknya, umat Sedharma, apabila perbuatan tidak baik menjadi sasaran gerak pikiran, perkataan, perbuatan manusia, maka kemampuan itu akan berubah menjadi perilaku yang tidak baik atau buruk. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu aspek kehidupan manusia sebagai pancaran dari daya pikir adalah membeda-bedakan dan memilih yang baik dan benar dan bukan yang buruk atau salah. Sebagai dalam kitab Sarasamusaya dijelaskan bahwa dari demikian banyaknya makhluk hidup yang dilahirkan sebagai manusia itu sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan itu atau perbuatan buruk. Adapun untuk pelebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik juga dimanfaatkan jadi manusia. Perbuatan baik ini menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda ini tiga gerak atau perilaku manusia harus disucikan, yaitu berpikir yang bersih dan suci, berkata yang benar, dan berbuat yang jujur. Jadi dari pikiran yang bersih akan timbul perkataan yang baik dan perbuatan yang jujur. Trikaya Parisuda ini memiliki beberapa pengendalian, yaitu tiga macam berdasarkan pikiran, empat macam berdasarkan perkataan, tiga macam berdasarkan perbuatan. Umat Sedharma dimanapun berada, tiga macam berdasarkan pikiran. Yang pertama, tidak menginginkan sesuatu yang tidak halal.
Yang kedua, tidak berpikir buruk terhadap makhluk lain. Tiga, tidak mengingkari hukum karma pala. Empat macam berdasarkan perkataan, yang pertama tidak suka mencaci maki, yang kedua tidak berkata kasar kepada makhluk lain, tidak memfitnah, tidak ingkar pada janji. Selanjutnya, umat sedharma, tiga macam berdasarkan perbuatan, yaitu tidak menyiksa atau membunuh makhluk, tidak melakukan kecurangan terhadap harta benda, tidak berzina. Umat sedharma yang berbahagia, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Demikian yang dapat saya sampaikan mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, persatukan informasi dan inspirasi. Saatnya malam hari ini, pendengar, kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Ruang Rindu. Dan malam hari ini Ruang Rindu akan menampilkan bintang tamu Domi Allen. Dan malam hari ini dipandu langsung oleh Ita Purnamasari dan juga Ande. Selamat mengikuti.
1: 9 merupakan hari kelahiran Marsekal Muda TNI Anumerta Abdurrahman Saleh di Kampung Ketapang, Kuitang Barat, Jakarta. Dia adalah pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia, dan Bapak Filosofi Kedokteran Indonesia. Maman, sapaan Abdurrahman Saleh, meninggal dalam misi membawa obat-obatan menggunakan pesawat Dakota. Pesawat itu diserbu tembakan dua pesawat Kitty Hawk milik Belanda saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo, Yogyakarta. Penumpangnya yang gugur diantaranya Komodor Muda Udara Abdurrahman Saleh.
2: Dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada pernah terucap. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap. Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026. Kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relay-nya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
3: Malam, Nas.
2: Apa kabar, Bang?
3: Baik-baik, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
3: Sehat juga.
2: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
3: Iya, rindu ya sampai mati ya.
2: Betul, rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
3: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
2: ya,
3: yang di komandoinya Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
2: Iya.
3: Aku share-share gitu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
2: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
3: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu.
2: Gitu ya.
3: Jadi enggak sengaja.
2: Jadi memang enggak sengaja.
3: Enggak sengaja.
2: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
3: Enggak.
2: Oh, enggak juga.
3: Enggak juga.
2: Oh, jadi sebetulnya kebetulan
3: jalan
2: yang menarik.
3: Tuhan aja.
2: Betul. Ya. Jalan Tuhannya aja. Begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
3: Iya.
2: Hmm.
3: Iya. gitu.
2: Waktunya aja. Panjang atau bang? Lama nggak?
3: Enggak juga lah.
2: Oh enggak?
3: Paling dari penggarapan 3 minggu 4 minggu lah.
2: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi dibongkar lagi, pasang lagi bongkar ke bang Domi kan, apalagi juga dengan Baria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu apa akan nanti juga
3: single,
2: akan,
3: aja,
2: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin.
3: Diserahin sama Baria kali ya.
2: Siap Baria.
3: Urusan saya nih. Tenggelanya.
2: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
3: okay.
2: Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita
3: boleh,
2: sapa dulu.
3: Bawa Palu ya?
2: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi.
2: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
4: Oke.
2: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Dengan saya Tawon di Bali.
2: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
4: Baik, baik. Bang Andes gimana?
2: Kabar baik juga, baik-baik.
4: Sama Bang Domi Allen.
2: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
3: siapa nih?
4: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
3: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
4: Iya.
5: Siapa namanya?
4: Saya Tawan Bang Domi.
3: Oh iya, salam kenal Tawan ya.

0: Iya, yeah, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Iya, yeah, terima kasih, terima kasih.
0: Iya, yeah, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah? Atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Iya, yang anak-anak istilah. Muda ya? Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
0: Oh iya.
1: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga ada di Trio Macan nantinya.
0: Trio Macan. Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya. Sehat selalu ya.
0: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
0: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Siap, makasih.
2: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan.
0: Terima kasih.
2: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, mendengar kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
2: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
2: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu, Bung
2: Ades.
3: Mbak Itas
2: kemana sih? Mbak Itas, iya, ini sedang apa lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
3: Kita langsung ke bintang tamu.
2: Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
2: Bung Benny
3: ini kan penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya, di
1: era
3: 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh agak. Saya jadi gini, saya
2: kedua, oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
2: Silakan. Dulu, pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Ande, salam dong.
2: Siap, boleh, silakan Bung Benny.
3: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang,
2: yeah.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
2: Oh iya.
1: Jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
2: Oh iya.
1: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
2: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
2: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini.

0: sampai menuju ke recording tahun 84.
1: Itu recording pertama
0: tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
0: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
0: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
0: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Iya, Senandung Doa.
0: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
0: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
1: Jadi
0: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
0: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
0: Iya.
1: Oh, siap.
0: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
0: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
0: Ya, 50 ribu dulu berharga.
1: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
0: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
0: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh, gitu.
0: Joni Putuhena.
1: Oh.
0: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
0: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Andaikan Kau Kumiliki itu yang jadi album judul album juga.
0: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
0: banyak,
1: oleh Bang
0: banyak Tommy? Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang Beni, di IKN tentang IKN,
0: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu
0: banyak
1: dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang
2: Apa
1: Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, ya, ya udah cukup,
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Bidan Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu lagunya,
1: apa?
2: Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: aku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia, di recycle
0: sama
1: Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya. Di
1: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
0: Bidan Luis
1: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Terus ketiga, darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
0: semuanya malah pengusaha.
1: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: itu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
1: orang kantor.
0: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah,
0: hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Akhirnya
1: dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi Bang apa?
1: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila. Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Terus
0: ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Gimana Bu Rahma?
1: Pertanyaannya Bu Rahma mungkin?
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah. Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
2: rilis.
1: Betul.
2: Pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu. Sibuk.
2: Ya betul dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Salam-salam juga.
1: Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
1: Iya.
2: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: gitu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip setipe,
0: dan mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi, aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Bang Andes.
0: Iya Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini. Waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Yeah. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum. Yeah. Berapa tahun yang lalu? Mas Domi. Ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya.
1: Dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan operator kan?
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top modelnya Bang Andes. Ya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman gak pernah lama. Kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan gak bisa lama-lama.
2: Gak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Jomi Allen, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi gitu. Jadi ya. Dari Penari Ular terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu ya. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ada
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya. Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: Bang. Udah.
1: Nah, ini ya. Baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang
1: ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Iya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah. Iya, Bang.
3: Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama I love you and I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap. Bang Andi.
1: Bang itu HS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes. Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya Ana yang dirubah.
2: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu, Kak Ande.
1: Siap, Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa loh, selalu ceria.
1: Iya, Bu Ana silakan.
2: Ke... Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
0: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah Bu Ana.
1: Ana. Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
2: Oma,
1: ya.
2: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
2: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Mana nyanyi? Pak Andi juga nyanyi dengan
1: Betul.
3: Mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
2: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Mantap. Mas Yudi.
1: Iya.
2: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
2: Domi.
1: Domi
2: Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak
2: gitu, ya? Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
2: Amin.
3: Gitu.
2: Amin Oma.
3: Ayo,
2: Amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang Pro 1 semua yang ada yang, apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
1: Siap.
2: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Om Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
2: tadi
1: ada di Sorong.
2: Pertanyaannya
1: aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana Bang?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab
2: ya. Sudah
1: dari
2: terjawab.
1: Rangkas Bitung
2: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptanya Yongki.
2: Oh. Yongki Suwarno.
4: Nah, bukan cipta.
1: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
4: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu.
1: Oh, Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
2: yang
4: sama, enggak,
2: sama yang ya. Cuman liriknya. Liriknya sama liriknya. Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: paling dan disukai ciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: Barat
1: yang
4: apa Indonesia?
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan dari
2: ciptaannya Mas Domi, Mas maksudnya Domi, ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
2: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
2: Sudah ngancung ini. Sudah sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Iya. Betul.
2: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Bukan,
2: iya. Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, lu aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
2: Oh.
4: Bang Yan.
2: Iya.
4: Dulu ada kan pop.
1: Iya, betul.
2: Berlin yang Berlin.
4: Terus tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
2: Iya, Mas Kelly tahu.
4: Itu.
2: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
2: Iya, cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Dulu
4: ada tahun 84 tuh DS Record ya. Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album
1: tadi.
4: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
2: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
2: langsung direkam.
4: Ya, langsung aja nyanyi-nyanyi.
2: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
2: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja record begitu sambil jalan.
2: Iya.
4: Sampai sekarang.
2: Wes.
4: Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Tahun 66 nih kan.
2: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
4: Lagu Ria yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
2: Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25
2: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Iya, ditunggu juga ya,
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
2: Iya,
1: betul.
2: Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik.
2: Akhirnya Kang masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andes?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
1: sudah
2: suara
1: halus.
2: Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
2: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya betul. Ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
1: dengan
2: mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
2: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Jadi diputar tadi udah.
2: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
2: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal. Nah, Pak
5: dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di 5. Lah saya sempat di studio 4.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
5: Iya,
4: Studio 5, Bang.
2: Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya.
4: Iya.
5: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93. Iya. Baik.
2: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan. Sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
2: mancanegara,
5: Belanda, Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang? Weh mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
4: kuat ya?
1: Iya.
2: Iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
2: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
5: Kenapa enggak dipulin? Turunin tengah saya waktu itu.
2: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya
2: untuk
5: Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu
4: sampai mati ya.
2: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
2: Kumaha Teh.
6: Rindu ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
1: Siap.
2: Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
2: Iya.
1: Betul.
6: Mas
4: Sunda
6: Bang
4: Wai.
6: Kayaknya
2: Bang. Ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Bukan. Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya,
4: Banten Sunda
6: ya.
4: Juga.
2: Lebih ke Banten.
6: Ya juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
2: Yeah. Kang Alen lebih keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar enggak
2: panjang-panjang. Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya. Iya.
4: Kumaha Teh?
6: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Semua. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
2: Keren lagu. Betul, Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover, iya, jadi kekinian, iya. Gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Yeah. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
2: Oh iya.
4: Kalau
2: ya.
4: Lagu baru enggak.
2: Iya.
4: Jadi baru, saya lebih memilih yang
2: menciptakan bebas. Lagu baru, betul.
6: Gitu, betul, lagu betul, baru ya.
4: Iya.
6: Siap. Ya, okay. Kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Gitu,
1: amin.
6: Yes, dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak, Teh?
2: Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya, Kang Hasan Tea gitu. Uh-huh. Ya, yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo, monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke,
6: Teteh. Sukses, Andre Satria.
2: Hatur nuhun.
1: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, halo,
4: selamat malam,
7: Mbak Ita,
4: pernah
7: makan.
4: Yang
7: cantik, yang manis.
1: Borong ya, borong.
7: Ada Satria, aduh.
1: Siap, Mbak Haryanti.
7: Selamat malam,
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
2: Allen.
1: Silakan.
7: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi ya. sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
1: Betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Domi. Itu nulis lagu ya.
1: Misalkan
7: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
2: soundtrack film. Oke, siap
7: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: Amin.
7: Bangsa.
2: Oke,
7: ya.
2: Terima
7: kasih Mbak Ita ya.
2: Sama-sama, boleh, silakan Mbak Rianti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya,
4: 88 kali ya.
2: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
2: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
2: Ya, jadi
4: iya.
2: pengalaman pribadi
1: dari
2: iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
4: Tapi dan itu di dikasihinnya ke kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
1: Oh. Siap. Terjawab itu. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Ketak saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover oh, lagunya iya. Mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, oh, iya Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
2: Oh.
4: Anak-anak sekarang.
2: Oh gitu ya.
4: Banyak
2: oh,
4: sekali.
2: Oh sudah.
1: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai mati.
4: Banyak anak-anak sekarang.
2: Iya, iya. Sudah terjawab.
4: Ada terjawab AI-nya.
2: Ada AI juga ya.
1: Oh iya. Wow.
4: Bener. Sekarang banyak itu.
2: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover keren.
4: Kita gak iya. Kontrol kali ya.
2: Iya benar.
4: Banyak.
2: Ah aku jadi penasaran nanti.
4: Sampai jalan pulang itu sampai mati. Itu yang cover
2: iya, iya.
1: Oh iya.
4: Terus
1: iya,
4: yang
1: iya.
4: Dikoploin
2: oh. Iya iya iya betul
4: iya,
2: betul
4: kan. Banyak.
1: Oke okay, iya iya.
2: Mantap lah.
1: Terjawab pokoknya. Ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
2: Banyak
1: ya. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya betul. Yang dibuat bahasa Inggris yes. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu. Pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya.
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di apa soundtrack film.
2: Soundtrack film. Ya. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, okay.
2: Centini.
1: Centini Indah pada waktunya.
4: Iya yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
2: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya
4: 5-6 tahun yang lalu
1: oh.
4: Ya.
1: Oh.
4: Kali ya.
2: Mungkin ya Bang ya ya.
4: Ya enggak lah.
2: Kayaknya
4: ya.
2: Sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya iya iya.
2: Iya sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006
2: ya, 2016.
1: Iya iya.
4: 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan pernah, soundtrack
4: ya,
1: film pernah, Centini betul. Tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Ya, baik. Begitu Mbak Ita, kita juga break dulu. Sejenak ya,
2: ya
1: untuk juga mengundang pendengar ya, ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu.

0: tunggu sebenarnya.
1: Ih, musiknya mana nih musiknya?
0: Ini dia.
1: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
1: Ah. Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
0: Silakan. Sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
0: Apa Bang?
1: Ini albumnya Bang Domi loh, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena?
1: Iya.
2: Bukan Johnny Putuhena?
1: Chris Putuhena.
2: Wah, lupa tuh. Lupa.
1: Waduh, Mas Andes, ya udah iya. Pisang gorengnya pisang apa cinta?
0: Siap.
2: Lupa.
0: Lupa ya, berarti ya.
1: Bener, lupa bener, Bang.
2: Lupa.
1: Aduh, sayang ya. Iya. Pisang goreng melayang. Judulnya, Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
1: Okay,
0: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih inget.
2: 3.250.
0: Wow, benar sekali.
1: Betul kenapa Bang. Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
2: Loh. Ya kira-kira.
0: Oh, tapi pas banget 3.250.
1: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget. Iya,
0: benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
1: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
0: Oke.
1: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat Bang.
1: Urutan keempat.
2: Kau Milikku ya?
0: Hah?
2: Kau Milikku.
1: Satu kali lagi Bang.
2: Rioni.
1: Ya udah sekali lagi
0: sekali
1: Bang.
0: Sekali lagi Bang. Terakhir.
1: Terakhir ini.
0: Lupa.
1: Aku karena aku sudah gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Hambatan itu.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke, Mas Andes.
0: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku Sayang Kamu.
0: Iya.
1: Kok
0: judulnya itu?
2: Kristen Panjaitan.
0: Baik, tepat sekali Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
0: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul,
1: ya,
0: silakan Mbak Ita.
1: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya Bang.
1: Ayo Bang. Bang Domi.
2: Itu 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo
0: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
2: Agustus.
0: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986.
2: Benar.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
0: Betul.
1: Tiga pisang goreng. Dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Selesai sudah impresi.
0: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
1: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
0: Iya,
1: hampir ribuan loh.
0: Wow,
1: tadi katanya hampir 1.000.
0: Hampir 1.000. Produktif sekali memang Bang Domi.
1: Luar biasa.
0: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
0: Kang Firman.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam, Kang
1: malam.
0: Firman.
1: Ya,
3: aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
1: Iya nih, kemana aja Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita, aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Oh,
1: begitu.
0: Siap.
3: Jadi siap. Mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
1: Yes, oh, asik. Asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
0: Oh, udah ini berarti ya.
1: Udah firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
0: Silakan. Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Benar. Ada Mas Domi Allen.
0: Yeah. Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
2: Ya, yeah, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Tentang Pak saya, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
1: Betul.
2: Iya, iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya. Yeah.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat ya, Bang.
2: Inspirasinya Bang, inspirasinya ya, dari Tuhan kali ya.
1: Nah,
2: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Bentar, boleh salam-salam dulu.
1: Oh iya.
0: Boleh. Silakan.
1: Nanti dijawab ya.
0: Nanti dijawab.
1: Oke, udah, ya. Silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
0: Oh iya.
3: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Ya.
3: Okay. Salam juga buat Bang Allen dan
0: Kita
3: Purnama Sari.
1: Terima kasih. Terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
1: Hebat lo ya. Di usia 66 loh. Tapi
2: saya bangun jam 4.
0: Pagi. Ini hari.
2: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
1: Bang,
2: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu kan?
1: Wow.
2: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi.
0: Okay.
2: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya 20 menit
1: loh.
0: 20 menit.
2: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau menurut aku. Kalau aku.
1: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
2: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
0: 250.
1: 250 itu banyak banget loh.
0: Banyak banget.
2: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
2: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
1: Iya. Jadi
2: filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
1: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
0: Betul,
2: Mbak Ita. Yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa
1: Inggris. Bahasa Inggris. Oke,
0: siap. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
2: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
0: Betul.
2: Lewat otak saya.
1: Melalui Mas Domi. Luar biasa.
0: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
1: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh Bang Leman.
0: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
4: Domi Allen.
2: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Ya, menelpon saya kutak-atik gitu di TikTok, YouTube dan Google.
1: Iya.
4: di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam. Domi yang kacamata yang ganteng.
0: Gitu. Oh iya.
1: Emang benar, Bang Lema.
4: Ini Bang Baita ada ya. Di YouTube gitu.
0: Saya betul, YouTube, kita juga ya. Live ya. Di YouTube.
4: Iya, live
2: langsung. Oh, di YouTube juga ada.
4: Anies
2: ada.
4: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
4: Bintang tamunya Domi Allen
1: yang
4: kita gulu Indonesia.
0: Betul.
4: Penyanyi.
1: Betul.
4: Ini Bang Domi.
2: Iya.
4: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya, iya.
4: Itu saja Mbak Ita.
1: Oke, Bang siap Bang Leman.
0: Iya, Bang Leman.
4: Salam Mbak Ita.
1: Ya, silakan Bang.
4: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawati, bukan bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali. Itu Baita Bang Andes.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih. Ya udah itu aja ya Bang.
0: Enggak ada jadi.
2: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak? Itu letter white.
0: Oke.
2: Jadi enggak pernah saya pikirin. Oh ini bagus ini enggak?
0: Iya iya.
2: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Ya benar. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
0: Oke.
1: Biasanya
0: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Oh, iya. Nah, untuk off-air, untuk off-air.
0: Untuk off-air, off-air undangan-undangan.
2: Penyanyi ya, nah. Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
0: Sampai sekarang Bang Leman.
2: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Andes.
2: Tapi saya gak nyanyi lagu sendiri.
0: Oh.
2: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh sukanya bawa Bee Gees.
2: The Beatles.
1: Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu. Tuhan jagalah dia.
0: Nah
1: gitu
0: iya loh.
2: Jarang lagu sendiri.
1: Wah gimana Bang Domi nih.
2: Kecuali penontonnya tahu.
1: Iya terus minta lagu request ya.
0: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
1: masih
0: Bang
1: Domi. Sampai sekarang.
0: Kita masih dari Lampung.
1: Waduh, Baita. Ada Bang Govinda. Selamat malam.
5: Selamat malam tadi pun.
1: Iya
5: pun.
0: Iya.
1: Iya Bang.
0: Bang Govinda silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
5: Govinda beli.
1: Oh beli. Iya lupa. Beli
0: Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
1: Oh iya iya.
0: Oke. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
0: beli
1: ya.
0: Govinda.
1: Beli.
5: Ya, semoga sukses.
1: Amin.
5: Semakin berkembang.
0: Amin.
5: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
5: Amin. Astung Kare.
1: Ya. Astung
0: Kare.
5: Itu RRI Pro 1 Waikana, RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
1: Oke.
5: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Govinda.
0: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
0: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Udah hampir seribu.
0: Hampir seribu tuh ya.
1: Hampir seribu.
0: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, beli Govinda.
1: Masuk seribu.
0: Nah, 200 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah,
0: ada Cigu.
1: Dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Malam Ciguria.
6: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
6: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Ciguria. Betul-betul Ciguria.
6: Selamat malam Bang Ande.
0: Malam Cigu.
6: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Jatuhnya Bang Andes aku. Aduh.
0: Iya Cigu.
6: Iya Bang Andes. Iya,
1: bener-bener.
6: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
1: Lah ayo.
6: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
6: Pengen.
1: Siap.
6: Aduh, belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan Mas Domi.
2: Malam.
6: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya lagi nonton.
0: Oh iya.
6: Masuk nih, berjumpa masuk nih
0: luar. Halo.
6: Jaringan luar biasa.
1: Halo.
6: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi, kedua kali ya?
0: Kedua kali.
6: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
0: yeah.
6: Ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
0: Betul.
6: Begitulah ceritanya, bener gak?
0: Iya.
1: Yeah.
6: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
6: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
1: Oh iya.
6: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
6: Nah,
1: benar Cigu.
6: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
6: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul.
6: Domi bilang.
0: Okay.
6: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda tak akan hilang awet mudanya masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
1: Alhamdulillah.
6: Nah, pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau enggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu-lagunya
6: Fidri Adam kalau nggak salah
2: Adam.
6: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
0: Amin.
6: Ya, pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
1: Wah, amin. Domi. Siap Cigu.
6: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu.
1: Siap,
6: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik dan bisa menang tamunya. Apalagi Ayita ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
1: mantap.
6: Buat kirim salam boleh ya.
0: Silakan Cigu.
6: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
0: Iya, betul.
6: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
1: siap.
6: Salam bahagia.
0: Siap.
6: Terus ntar dulu yang kedua ya.
0: Silakan.
6: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
6: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Siap.
6: Terima kasih banyak Bang Andes dan Ita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, iya
1: seru
0: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
2: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun
0: ratusan,
1: ini.
0: Iya udah lebih
2: ya, itu tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
0: Betul, udah 250-an
2: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
0: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
2: Penyanyi muda
0: Biru,
2: Adam.
1: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
2: Wahana Record.
1: Wahana Record, ya.
0: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
0: Tahun 2026 ini. Baik, ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya dong.
0: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
0: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagu nih.
4: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
6: KTP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama
5: hebat dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mbak Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya Ma.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan.
5: Bang, sore?
4: Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, mani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Ande Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Baik, persatukan informasi dan inspirasi. Baru saja tadi Anda menikmati ruang rindu, ruang berbagi rindu, disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Jakarta ya, bersama bintang tamu yang mungkin tidak asing lagi bagi Anda pendengar, dan sudah sering Anda mendengarkan lagunya, Domi Allen, dan dipandu langsung Ita Purnamasari dan juga Andes. Baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin malam dengan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Yang jelas sambil menikmati suasana malam Anda, tentunya kami hadirkan dengan berbagai informasi dari portal RRI.

Iya, kami hadirkan informasi di Banjarmasin malam ya. Informasi kesehatan dulu deh ya untuk Anda nih, perlu disimak baik-baik pendengar. Makanan memang hari-hari yang diam-diam tinggi gula. Nah, apa saja? Ya, pendengar, konsumsi gula berlebih tidak hanya berasal dari makanan manis seperti permen ataupun juga kue. Sejumlah makanan dan minuman yang sering dikonsumsi setiap hari ternyata juga mengandung gula dalam jumlah cukup tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Ya, pendengar, minuman kemasan ini menjadi salah satu sumber gula yang paling sering tidak disadari. Nah, teh manis, minuman rasa buah, kopi siap minum, hingga minuman berenergi umumnya mengandung tambahan gula yang cukup banyak. Jika dikonsumsi secara berlebihan, kebiasaan ini dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan berbagai penyakit metabolik lainnya. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jelas pasti semua ingin memberikan yang terbaik, baik itu untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, ataupun untuk pasangannya. Seperti lagu yang dilantunkan grup band Tangga. Ya, ya pendengar, di menit ke-20 tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Pro 1 masih akan berbagi informasi, informasi sukses ya, orang kebiasaan orang yang sukses yang bisa ditiru. Pastinya semua ingin sukses ya, ingin berhasil dan bisa membuktikan kepada keluarga, apalagi pada orang tua. Kesuksesan pendengar tidak hanya ditentukan oleh bakat atau keberuntungan, tetapi juga dibangun melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Ya, banyak tokoh sukses memiliki pola hidup yang disiplin dan mampu mengelola waktu dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu kebiasaan yang sering diterapkan adalah membuat rencana kegiatan sebelum memulai aktivitas. Dengan menentukan prioritas pekerjaan, seseorang dapat memanfaatkan waktu secara lebih efektif dan menghindari penundaan yang dapat menghambat produktivitas. Pendengar, kebiasaan menjaga kesehatan juga menjadi kebiasaan atau bagian penting dalam menunjang produktivitas. Pola makan yang seimbang, olahraga secara rutin, serta waktu istirahat yang cukup membantu menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima dalam menjalankan aktivitas Anda. Nah, menerapkan kebiasaan positif memang membutuhkan komitmen dan waktu, pendengar. Artinya, dengan disiplin, kemampuan, dan juga kemauan untuk terus belajar, menjaga kesehatan, dan mengelola keuangan secara bijak, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih kesuksesan sesuai dengan bidang yang ditekuni.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lisa Arianto, biarkan orang bicara, kata Lisa ya, masa bodoh kan orang gitu ya, yang penting kita enggak ntar dosanya diambil ya gitu ya. Oke deh, mendengar masih membersamai Anda di Banjarmasin Malam, tentunya dengan beragam informasi ya, diantaranya kali ini bagi-bagi ya, Pro 1 RRI Banjarmasin akan bagi-bagi tips cara menghemat listrik hingga 30% di rumah. Wow, lumayan nih ya 30% gitu. Oke, pendengar, menghemat penggunaan listrik di rumah tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran bulanan, tetapi juga mendukung upaya penghematan energi. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi listrik tanpa mengurangi kenyamanan dalam beraktivitas. Iya, selain hemat di kantong ya, pembayarannya yang jelas ini tips yang oke untuk bisa diterapkan di rumah ya, karena nggak mungkin ya setiap rumah nggak ada listrik, pasti ada dong ya untuk penerangan. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Contoh, televisi, komputer, penanak nasi, hingga pengisi daya telepon genggam yang tetap terhubung ke listrik meski tidak digunakan, tetap mengkonsumsi daya atau dikenal sebagai standby power. Jadi pendengar, penggunaan peralatan hemat energi juga menjadi pilihan yang efektif, mengganti lampu pijar dengan lampu LED serta memilih perangkat elektronik berlabel hemat energi dapat membantu menekan konsumsi listrik meskipun harga awalnya lebih tinggi, karena penggunaan perangkat tersebut pendengar dinilai lebih efisien dalam jangka panjang. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
4: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
3: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
5: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: dideteksi. Susah banget ya. Banyak penyakit dapat dideteksi sejak dini melalui gejala-gejala ringan yang sering dianggap sepele ya. Padahal pendengar, mengenali tanda awal gangguan kesehatan menjadi langkah penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan peluang kesembuhan semakin besar. Rasa lelah yang berkepanjangan menjadi salah satu gejala yang kerap diabaikan. Nah, kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh aktivitas yang padat, tetapi juga dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan seperti anemia, diabetes, gangguan tiroid, atau masalah pada jantung. Nah, apabila keluhan berlangsung dalam waktu lama, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau ke dokter terdekat. Ya, itu tadi informasi terakhir ya, yang dapat Anda buka kembali informasinya melalui laman rri.co.id. Sekaligus informasi terakhir kebersamaan kita. Baik pendengar, sebelum berpisah kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Kisah Si Penebang Pohon.
1: Renungan malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah Si Penebang Pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu, dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

saudara pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Senin 1 Juli 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami kembali ke udara besok pagi mulai jam 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kita ikuti Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi kepolisian daerah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemadaman listrik sering terjadi di sejumlah wilayah, DPRD Kalsel segera agendakan rapat dengar pendapat bersama PLN. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faeja Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Pada momen ini, Polri menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat profesionalisme, serta menjaga kepercayaan publik. Laporan Diki Munadi.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan

0: peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di lapangan markas Satbrimob Polda Kalsel di Banjarbaru, Rabu 1 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel, Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan, dan turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama unsur Forkopimda hingga tokoh masyarakat. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan Hari Bayangkara ke-80 harus menjadi momentum bagi Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat profesionalisme dan integritas personil. Menurut Kapolda, berbagai kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat telah dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara tahun ini, mulai dari bakti sosial, bakti kesehatan, dan lomba-lomba dengan mengangkat kearifan lokal. Kapolda berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat profesionalisme dan menjalankan tugas, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pengabdian yang tulus dan berintegritas.
1: Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2026 ini. Kegiatan Hari Bayangkara ini sebelumnya kita telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan berupa bakti sosial, bakti kesehatan, dan beberapa lomba-lomba yang terkait dengan kearifan lokal. Tujuannya adalah bagaimana mendekatkan Polri dan masyarakat dan ikut merayakan Hari Bayangkara ke-80.
2: Mungkin ada harapan ke depan di ulang tahun yang ke-80 ini, Jenderal?
1: Harapan kami adalah pada ulang tahun ke-80 ini bagaimana Polri bisa meningkatkan pelayanan, profesionalisme, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas Polri.
0: Sementara Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memberikan apresiasi atas kerjasama dan kinerja jajaran Polda Kalsel selama ini. Menurutnya, sinergi yang terjalin telah menjaga kondisi wilayah Banua tetap aman dan kondusif.
3: Kita dengar tadi dari Pak Inspektur atau Pak Kapolda, sudah 80 tahun Polri mengabdi, artinya selalu semangat mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Jadi alhamdulillah hari selama ini kita kerjasama pemerintah provinsi sampai saat ini kita bersama Polri tetap bersama dan bermitra kerja untuk mengamankan daerah Kalimantan Selatan.
0: Dalam kesempatan itu, apresiasi juga disampaikan dari kalangan wakil masyarakat dan legislatif, sekaligus penghargaan langsung dari DPRD Kalsel atas keberhasilan Polda Kalsel menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan kasus narkoba, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan daerah.
4: Dalam beberapa hari terakhir, pemadaman listrik sering terjadi di sejumlah wilayah. DPRD Kalsel segera agendakan rapat dengar pendapat bersama PLN. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN terkait seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada hari ini. Supian Haka mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan listrik dapat segera diselesaikan. Menurut informasi yang diterima Supian Haka dari pihak terkait, pemadaman yang terjadi bukan karena hambatan pasokan batu bara atau lain sebagainya, tetapi lebih berkaitan dengan gangguan pada proses distribusi listrik di lapangan wilayah Kalimantan Tengah. Supian Haka juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu proses perbaikan yang dilakukan oleh PLN. DPRD Kalsel akan terus memantau perkembangan agar pelayanan listrik kembali berjalan normal.
6: Kita kan sudah menghubungi Pak Gubernur atau DP menghubungi di PLN langsung. Pada intinya bukan hambatan yang salah, batu baganya itu cukup. Cuma ini masalah TKB yang di Kalimantan Tengah. Itu kami Kalimantan Tengah, ini kan sehari dua hari sudah normal. Jadi tidak ada kaitan hubungannya pasokan betul banget tidak ada.
7: Kurang normal.
6: Tidak normal. Itu sudah jelasnya. Tapi besok kami minta keterangan, besok kami panggil juga. Karena sampai jelas kena masyarakat, besok kami panggil. Dan dia yang menjelaskan nanti dari komisi yang terkaitan. Komisi 3 pasti tidak. Jadi sudah tadi kami layangkan surat, dia besok bisa menjelaskan.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin turut mengapresiasi upaya DPRD Kalsel dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik tersebut. Ia berharap segera mendapat penjelasan terkait alasan pemadaman PLN agar pasokan listrik untuk masyarakat kembali normal.
8: Tadi kan Pak Gubernur sudah memanggil pimpinan PLN,
7: sudah sampaikan Pak Ketua bahwa ini berhubung masalah pasokan kebarannya, tapi ada trouble di Kalimantan. Mudah-mudahan tadi apa yang sampaikan Pak Ketua tadi dalam 2 hari ke depan ini insya Allah sudah normal kembali. Apalagi besok kan ada FDP dengan memanggil pimpinan PLN, apa dengan pendapat dengan Komisi 3, mudah-mudahan itu akan lebih jelas lagi apa alasan pemadaman ini.
5: DPRD Provinsi Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN semakin diperkuat setelah pertemuan tersebut. Dengan demikian, pasokan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dapat segera kembali stabil dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman berulang. Fitriana Rahma melaporkan.
8: Berikut tanggapan masyarakat terkait pemadaman listrik berulang yang terjadi di sejumlah wilayah.
9: Iya, pastinya terdampak dan terkendala sekali sih Mas dengan adanya pemadaman bergilir ini, yang mana juga di tempat kerja saya itu memerlukan listrik setiap harinya. Terus juga banyak kan sekarang alat-alat elektronik yang memerlukan pengisian daya pakai listrik gitu. Pokoknya semua hal di aspek kehidupan kita kayaknya memerlukan sekali listrik ini ya. Jadi dengan adanya pemadaman bergilir ini, yang mana juga biasanya kan berlangsung sekitar beberapa jam gitu, ada yang sekitar 4 atau bahkan 5 jam, itu tentunya sangat mengganggu, terkendala, akhirnya banyak kerjaan-kerjaan yang tertunda, terbengkalai, dan ya hal-hal lainnya yang akhirnya mengganggu aktivitas.
10: Saya sangat keberatan jujur dengan pemadaman listrik yang akhir-akhir ini sering terjadi. Ya, kami berharap segera dibenahi agar listrik kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih.
11: Lintas Banua Pagi.
8: Kita beralih ke berita kriminal. Motif perkelahian berdarah di Jalan Sutoyo S, Gang Kita, yang menelan korban jiwa akhirnya terungkap. Persoalan utang piutang menjadi penyebab utama terjadinya insiden tersebut. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
12: Peristiwa perkelahian berdarah yang terjadi di Jalan Sutoyo S, tepatnya di Gang Kita, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, pada Selasa malam lalu, akhirnya menemukan titik terang. Usai kejadian tersebut, polisi berhasil mengamankan kedua pelaku berinisial AG dan IW. Persoalan utang piutang menjadi penyebab utama terjadinya cekcok yang berujung pada tewasnya korban berinisial IB serta luka-luka pada korban berinisial EB. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Eru Alsepa, menyebut peristiwa bermula saat korban EB mencoba menagih utang yang dilakukan AG kepada ibu angkatnya sebesar Rp300.000. EB yang datang bersama IB kemudian terlibat cekcok mulut dengan pelaku hingga terjadi aksi perkelahian.
13: Tersangka ini, yang mana AG dan IW ini kakak beradik, dia merasa terganggu dan merasa malu karena ditagih di rumah dan didengar oleh tetangga-tetangganya, terjadi perselisihan di situ. Saat kejadian perselisihan, dari cekcok mulut hingga tersulut emosi, yang bersangkutan, saudara AG, mengambil parang.
12: Akibat insiden tersebut, korban IB harus meregang nyawa karena luka parah yang dideritanya. Sementara korban EB saat ini masih harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya peristiwa berdarah tersebut sempat menggegerkan warga sekitar. Salah seorang warga, Febri, mengaku melihat langsung kedua korban sudah tergeletak usai perkelahian terjadi.
14: Muka lalu ke muka, mbak itu di muka situ, di muka lalapan itu ada dana, biar orang di sini, datangi ke sini. Sekalinya si Den, korban kedua sudah tergeletak, PMD bang. Nah, bisa di situ no bang. Menyasau lu mbak parang, pulang buka ke muka. Nah, mbak buka ke muka, bubuk lu ke parkiran. Wadah si Den tuh, madai keluarga si Den nih. Bang siapa tuh ada polisi langsung suruh ke sini. Nah, dan abang tuh masuk sini buka ke belakang bang.
15: Berarti pin melihat tuh sudah kejadian kok.
14: Cuman masalahnya kada tahu lah bang.
12: Kini kedua pelaku yang merupakan kakak beradik itu terancam dijerat pasal 458 subsider pasal 466 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan.
8: Beralih ke informasi haji, fase pemulangan jemaah haji terakhir debarkasi Banjarmasin berlangsung dengan lancar. Kloter 19 yang membawa jemaah dan petugas haji tiba di Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru kemarin siang. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyu.

0: 2 Sekda Komandir Masin Taufik Ripani menyampaikan, kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen Pemko dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
1: Karena kegiatan ini memberikan ruang-ruang peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan yang prima. Karena salah satu tolak ukur dari penilaian tata kelola pemerintahan yang transparan, kemudian yang smart, kemudian juga pada titik-titik menghasilkan output, bukan hanya output tapi outcome yang benar-benar membumi ya di masyarakat. Kemudian memberikan ruang-ruang digitalisasi yang dimanfaatkan secara maksimal untuk yang pastinya menuju kesejahteraan.
0: Forum konsultasi publik tersebut menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan, saran, dan harapan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Melalui forum tersebut, pemerintah berharap pelayanan yang diberikan semakin transparan, partisipatif, efektif, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
2: Berita olahraga. Federasi Orado Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dengan KONI Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Audiensi dilakukan terkait pengajuan keanggotaan baru setelah sebelumnya PB Orado Pusat juga telah dinyatakan menjadi anggota KONI Pusat. Berikut laporan Robi Angga.
3: Kami juga telah menginformasikan ke Orado Kabupaten Kota untuk melakukan...
4: Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kalimantan Selatan melakukan audiensi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan terkait pengajuan sebagai keanggotaan baru. Audiensi tersebut menjadi langkah awal Orado Kalsel untuk bisa bergabung secara resmi dalam struktur KONI. Sekretaris Pengurus Provinsi Orado Kalimantan Selatan, Arif Rahman Hakim, mengatakan bahwa sejumlah berkas telah diserahkan kepada KONI sebagai syarat untuk permohonan menjadi anggota. Menurutnya langkah ini merupakan arahan dari PB Orado Pusat yang sebelumnya juga sudah dinyatakan sebagai anggota KONI Pusat.
3: Jalan dengan upaya dari Pengprov Orado Kalimantan Selatan untuk menjadi anggota KONI, kami juga telah menginformasikan ke Orado Kabupaten Kota untuk melakukan komunikasi awal bahwa Orado telah resmi menjadi anggota KONI. Di Kalimantan Selatan, Orado sudah terbentuk di 10 kabupaten kota. Yang belum adalah Balangan, kemudian Kota Baru, dan Hulu Sungai Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terbentuk kepengurusan dan akan segera kita SK-kan secara definitif.
4: Proses penyerahan sendiri dilakukan oleh Sekretaris Orado Kalsel bersama jajaran yang kemudian diterima oleh Wakil Ketua KONI Kalsel Haji Abdul Haris Maki. Berkas tersebut akan menjadi pertimbangan untuk diputuskan oleh pihak KONI melalui musyawarah atau raker lainnya. Arif juga menyampaikan kepada pengurus cabang Orado dari Kabupaten Kota untuk aktif melakukan koordinasi dan audiensi kepada KONI di Kabupaten Kota masing-masing.
3: Di Kalimantan Selatan, Orado sudah terbentuk di 10 kabupaten kota. Yang belum adalah Balangan, kemudian Kota Baru, dan Hulu Sungai Utara. Balangan kita sudah menyerahkan surat mandat, kemudian Hulu Sungai Utara kita juga sudah menyerahkan surat mandat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terbentuk kepengurusan dan akan segera kita SK-kan secara definitif.
4: Dengan kesiapan struktur organisasi hingga tingkat daerah, Orado Kalsel optimis dapat segera bergabung sebagai anggota resmi KONI dan berkontribusi dalam peningkatan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
2: Komentar Pro 1. Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik pemadaman listrik berulang, saatnya evaluasi menyeluruh. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
5: Selamat pagi. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Kalimantan Selatan kembali menghadapi pemadaman bergilir yang terjadi di berbagai wilayah. Kondisi ini memicu banyak keluhan karena aktivitas rumah tangga dan usaha ikut terdampak. Pelaku UMKM kehilangan kesempatan berjualan karena bahan makanan yang memerlukan pendingin

0: depresi kerusak. Pekerjaan yang bergantung pada internet juga terhenti. Sementara, masyarakat yang bekerja dari rumah juga ikut merasakan dampaknya. Dunia usaha pun menghadapi potensi kerugian akibat terhentinya proses produksi dan pelayanan kepada pelanggan. Respon DPRD Kalimantan Selatan yang akan memanggil manajemen PLN pada hari ini juga patut kita tunggu hasilnya seperti apa. Rapat itu diharapkan tidak hanya menjadi forum meminta kejelasan, tetapi juga menghasilkan solusi konkret agar gangguan serupa tidak terus berulang. Masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya, sejauh mana tingkat kerusakan yang terjadi, serta langkah pencegahan yang akan dilakukan ke depannya. Di sisi lain, penting pula melihat persoalan ini secara objektif. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua DPRD Kalimantan Selatan, gangguan bukan disebabkan kekurangan pasokan energi maupun juga bahan bakar pembangkit, melainkan adanya gangguan pada sistem distribusi interkoneksi di wilayah Kalimantan Tengah yang berdampak pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan. Artinya, persoalan yang dihadapi merupakan kendala teknis pada jaringan yang membutuhkan penanganan cepat dan juga terukur. Namun apapun penyebabnya, masyarakat tetap menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Karena itu, kecepatan perbaikan harus diiringi dengan komunikasi publik yang terbuka. Informasi mengenai wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, hingga perkembangan perbaikan harus disampaikan secara konsisten sehingga masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya dan mengurangi potensi kerugian. Sudah saatnya, pemadaman berulang tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah. Sebab ketika masyarakat terus diminta bersabar, sementara gangguan terus berulang tanpa perbaikan yang nyata, maka yang ditakutkan adalah yang padam bukan hanya aliran listrik, melainkan juga kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan. Sekian komentar.
1: Lintas Benua Panjang.
2: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Kamis 2 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Banjarmasin dan juga Banjarbaru? Kita sudah bergabung dengan Brigpol Jennifer dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Brigpol Jennifer.
2: Halo, selamat pagi rekan di studio.
1: Ya, silahkan informasinya.
2: Baik, selamat pagi Sobat Banua. Saya Brigadir Jenny dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026, akan melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Langsung saja kita melihat dari Kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Gatot Dalam, terpantau situasi arus lalu lintas padat, ramai, lancar, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Yang akan melalui jalur Sungai Lulut menuju Kuripan maupun dari Sultan Adam menuju Gatot Dalam. Langsung saja kita ke wilayah Banjarbaru di Simpang 4 Tugu Adipura. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kami dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan menghimbau kepada Sobat Banua, khususnya yang membawa kendaraan roda 2 maupun roda 4, tetap agar menjaga keselamatan Anda di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Untuk roda 2, kami himbau agar tetap memakai helm SNI dan tidak berboncengan lebih dari satu orang. Dan tidak lupa kami himbau agar membawa jas hujan yang bukan berbentuk ponco. Untuk kendaraan roda 4 agar tetap memakai safety belt baik pengemudi maupun penumpang. Dan selalu membawa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Demikian dari pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Salam presisi, kembali ke studio.
1: Terima kasih Brigpol Jennifer dari RTMC di Telantas Polda Kalsel, selamat bertugas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi di 97,6 FM. Kita di Info Traffic sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, nanti kami juga akan hadirkan informasi cuaca langsung dari BMKG Samsudinor Banjarmasin. Dan sekarang kami ingin memberikan informasi untuk Anda dari Area Traffic Control System atau ATCS Banjarmasin dari Dishub Kalsel di Yutun Jalan Ahmad Yani kilometer 5. Saat ini ada 4 petugas yang petugas polisi yang bertugas untuk mengatur jalan, dan untuk arus atau suasana lalu lintas saat ini di Yutun Jalan Ayani kilometer 5 ramai lancar dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Ya, baik, terima kasih pendengar. Untuk saat ini kami ingin beralih ke Jalan Lambung Mangkurat. Dan di sana juga kalau tadi pagi suasananya masih sepi ya, saat ini sudah mulai ramai. Dan sepertinya kalau untuk kendaraan berimbang antara roda 2 dan roda 4, di sana juga ada petugas yang bertugas ya, petugas kepolisian. Saat ini ada 5 personel kalau ya sepenglihatan saya di sini ada 5 personel yang bertugas ya. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang melalui ruas-ruas jalan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, pastikan Anda tetap waspada, jaga jarak aman Anda itu paling penting ya, dan pakai kecepatan yang memang sudah diatur ya untuk keselamatan. Nanti kami akan hadirkan informasi cuaca sesaat lagi untuk Anda tetap di sini di Info Traffic.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
6: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
7: Astaga, kamu nggak sebegah mat kah bersepeda motor tuh?
8: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
6: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
9: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
10: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
11: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Ruth Mandasari. Halo Ruth.
12: Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi, silakan informasinya.
12: Ya baik, saya akan menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Yang pertama, untuk pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum kondisinya cerah hingga cerah berawan. Begitu juga untuk wilayah sekitar Bandara Syamsuddinur terpantau cerah. Langsung saja untuk perakiran cuaca pada hari ini, yang pertama untuk arah angin bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 54 hingga 98%. Secara umum untuk hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuacanya yakni berawan hingga hujan ringan. Dan perlu diwaspadai untuk potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang berdurasi singkat di beberapa wilayah pada siang atau sore hari, yakni di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, serta pada dini hari di wilayah Kabupaten Kota Baru. Selanjutnya adalah informasi perakiraan gelombang untuk wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Kota Baru, dan juga Tanah Bumbu. Tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun kami tetap menghimbau bagi para nelayan dan para pengguna kapal kecil agar senantiasa berhati-hati terhadap potensi gelombang yang dapat mencapai 1,25 meter di seluruh wilayah perairan Kalimantan Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar dapat mengakses melalui website di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga melalui aplikasi info BMKG dan juga Instagram kami di @cuacakalsel. Saya Ruth Mandasari, perakirawan BMKG Syamsuddin Nur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
10: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsuddin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
8: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
15: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
15: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
15: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
16: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satwa FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali saat ini di Pro 3 Jakarta sedang berlangsung preview siaran langsung Piala Dunia Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina sesaat lagi nanti dengan Mas penyiar Rudy Jain dan juga Bapak Yanto Prawiro Negoro, seorang pengamat bola. Dan pendengar, nanti kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung Pesta Bola Dunia 2026 Amerika Serikat USA versus atau melawan Bosnia Herzegovina, nanti bersama sportcaster Erik Hamzah dan juga Rosihan Anwar. Ya, tetap bersama kami pendengar di 97,6 FM.

0: yang ragu ini memang pernah menghiasi saat berlangsungnya pesta bola dunia di tahun-tahun lalu ya. Ya pendengar, kalau kita ke hasil Belgia versus Senegal yang berlangsung dini hari atau langsung tadi pagi juga ya, ada drama di menit akhir, setan merah ke 16 besar. Kata reporternya sih, sportcasternya ada istilah menit-menit setan gitu ya. Gak hanya rawon, setan. Oke pendengar, Belgia melenggang ke 16 besar Piala Dunia 2026. Setan Merah menang 3-2 atas Senegal dalam 120 menit dengan penalti di menit-menit akhir jadi penentu. Bermain di Lumen Field, Seattle, Kamis 2 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Belgia tampil menekan sejak awal, sementara Senegal bermain menunggu. Senegal berhasil unggul duluan sejak menit ke-25. Habib Diarra membobol gawang Thibaut Courtois usai meneruskan serangan yang dikreasikan Sadio Mane. Tertinggal membuat Belgia coba keluar menekan. Beberapa peluang didapat lewat Kevin De Bruyne dan Charles de Ketelaer. Namun urung berbuah gol ya, hingga jeda skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan Senegal. Nah kalau kita ke babak kedua, Belgia mengganti De Ketelaer dan memasukkan Romelu Lukaku. Perubahan di lini depan diharapkan membawa hasil. Situasi tak berjalan sesuai rencana. Belgia tetap ditekan Senegal yang bermain apik. Di menit ke-51, Senegal malah bisa menggandakan skor. Ismail Assar merobek gawang Belgia lewat sepakan keras usai menerima umpan lambung terukur ke kotak penalti. Skor jadinya 2-0. Nah, Belgia benar-benar kepayahan. Usai tertinggal 2 gol, anak asuh Rudi Garcia tak mampu menghadirkan peluang balasan. Ini seru sekali permainannya tadi ya, kalau Anda mengikuti. Dan kita juga sudah berada di menit-menit yang menentukan untuk kita segera akan mendengarkan, karena kita debar dengar bareng ya, pesta bola dunia untuk 2026 ini. Ya, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina.
1: Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, dan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi penentuan bagi Amerika Serikat apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia, karena selama keikut